Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.

0: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mipo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa rekan Citi, di Zona Sarapan Pagi kami akan hadirkan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus untuk menemani pagi Anda. Dan informasi kita awali dari Dinas Perhubungan Banda Aceh yang akan menerapkan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Tekunya Arif, tepatnya di Simpang Barabung hingga Gerbang Universitas Syah Kuala pada hari ini Kamis 23 Juli 2026. Hal ini dikarenakan akan adanya penertiban pedagang kaki lima di sepanjang ruas jalan tersebut, dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai berdasarkan situasional di lapangan nanti. Dan hal ini disampaikan oleh Kepala Dishub Banda Aceh yaitu Saifuddin Ambia, dan ia juga menyampaikan pihaknya menyiagakan 14 personel di sejumlah titik untuk mengatur arus kendaraan dan memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama kegiatan berlangsung. Dan rekayasa ini rekan Jati akan dilakukan yaitu di Jalan Simpang Barabung yang akan ditutup, dan kendaraan dari arah Tungkup menuju kota dialihkan dengan berbelok ke kiri melalui Jalan Lingkar Kampus. Kemudian kendaraan dari arah kota menuju Tungkup tetap dapat melintasi kawasan penertiban seperti biasa. Lalu kendaraan dari Jalan Teguh Hasan Krungkale tidak diperbolehkan berbelok ke kiri menuju kota. Pengendara hanya dapat melaju terus ke arah Tanjung Selamat atau berbelok ke kanan menuju Tungkup. Dan kemudian rekan Jati, kendaraan dari arah Tanjung Selamat tidak diperbolehkan berbelok ke kanan menuju kota. Pengendara hanya dapat menuju lurus ke arah Jalan Teguh Hasan Krungkale atau berbelok ke kiri menuju Tungkup. Dan Ambia mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dan apabila memungkinkan menggunakan jalur alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas di kawasan Kopel Madaru Salam selama kegiatan berlangsung. Dan diimbau kepada pengguna jalan agar mematuhi arahan petugas di lapangan serta memperhatikan rambu-rambu dan pengalihan arus yang telah ditetapkan demi keselamatan dan juga kelancaran bersama.

Dan beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati yang datang dari Aceh Tamiang, di mana penyintas banjir bandang di Desa Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, memilih mengambil langkah mandiri untuk mempercepat proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana. Mereka bergotong royong menyusun master plan kampung baru sebagai bentuk relokasi mandiri kelompok. Dan selama 2 hari, 17 hingga 18 Juli 2026, sebanyak 45 perwakilan keluarga dari 3 dusun mengikuti lokakarya perencanaan di Balai Warga Desa Pantai Cempa. Kegiatan ini difasilitasi oleh arsitek dan juga perencana muda dari Arkom Indonesia yang tergabung dalam gerakan kolektif Akar Aceh. Peserta terdiri dari calon penerima hunian tetap yang memilih skema relokasi mandiri kelompok, di mana tim pencari lahan relokasi serta tokoh masyarakat, di mana mereka bersama-sama menyusun rancangan kawasan pemukiman baru sebagai bukti kesiapan sosial masyarakat untuk segera bangkit dari dampak banjir bandang 2025. Darangan jadi banjir bandang tersebut menyebabkan 355 rumah di Desa Pantai Cempa rusak berat atau hanyut. Dan dari 3 pilihan penanganan yang ditawarkan pemerintah, yakni pembangunan kembali di lokasi semula, relokasi oleh pemerintah, dan relokasi mandiri kelompok, sebanyak 281 kepala keluarga memilih skema relokasi mandiri. Dalam proses perencanaan, warga memetakan wilayah terdampak, mengidentifikasi kawasan rawan banjir, serta mengevaluasi 11 calon lokasi relokasi yang sebelumnya disurvei secara swadaya. Dan rekan jadi setelah melalui pembahasan dan analisa bersama, warga menetapkan Bukit Karang Janggut sebagai lokasi utama yang dinilai paling aman dan juga layak untuk dikembangkan menjadi kawasan pemukiman baru. Dan sementara itu rekan jadi anggota DPRA Nora Idah Nita menyatakan dukungannya terhadap inisiatif masyarakat, di mana ia berkomitmen mengawal hasil perencanaan tersebut agar dapat menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang hingga pemerintah pusat. Dan master plan yang telah disusun akan menjadi dasar penyusunan usulan resmi masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bagian dari percepatan pembangunan hunian tetap melalui skema relokasi mandiri yang dirancang dan disepakati sendiri oleh warga.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari pemerintah kota Banda Aceh yang menyalurkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah toko atau ruko di Jalan Syah Kuala, Gampung Lam Dingin, Kecamatan Kuta Alam. Bantuan tersebut diserahkan oleh Wali Kota Banda Aceh, yaitu Iliza Sahadudin Jamal, didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan juga Camat Kuta Alam di lokasi kejadian pada Selasa 21 Juli 2026. Sebelumnya, kebakaran terjadi pada Senin 20 Juli 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, di mana berdasarkan hasil asesmen Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2 unit ruko hangus terbakar, sedangkan 1 unit lainnya mengalami rusak berat. Dan rekan jadi kebakaran tersebut berdampak terhadap 2 kepala keluarga atau 6 jiwa, dan tim Dinas Sosial Kota Banda Aceh langsung turun ke lokasi setelah kejadian untuk melakukan pendataan dan juga asesmen terhadap para korban. Dan berdasarkan informasi awal di lapangan rekan Jati, kebakaran diduga dipicu oleh arus pendek listrik dari salah satu ruko yang menjual makanan beku atau frozen food. Api kemudian dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan di sebelahnya karena posisi antar ruko yang berdempetan. Dan juga rekan Jati, Iliza mengatakan bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pangan, sandang, serta peralatan dapur untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban selama masa tanggap darurat. Dan rekan Jati, pemerintah Kota Banda Aceh mengimbau masyarakat, khususnya pemilik rumah dan juga pelaku usaha, agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran akibat gangguan instalasi listrik. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala diharapkan dapat meminimalkan risiko kebakaran, terutama pada saat

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Teuku Rahmat Syah sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Aceh menggantikan Yudi Triadi. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari rotasi dan juga promosi sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelum mendapat tugas baru sebagai Kejati Aceh, Teuku Rahmat Syah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Dan disampaikan Rekan Jati bahwa Teuku Rahmat Syah kembali ke daerah asalnya setelah menempati sejumlah posisi strategis di lingkungan kejaksaan. Rotasi tersebut tercantum dalam keputusan Jaksa Agung tahun 2026 tertanggal 22 Juli 2026 tentang pemberhentian dan juga pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Dan Rekan Jati, sementara itu Yudi Triadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kejati Aceh mendapatkan promosi menjadi Kepala Pusat Penajaman Penelusuran dan juga Perampasan pada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Dan sebagai informasi Rekan Jati, Teuku Rahmat Syah merupakan putra Aceh yang lahir di Banda Aceh pada 31 Maret 1973. Penunjukannya sebagai Kejati Aceh membuat Rahmat Syah kembali bertugas di provinsi kelahirannya setelah menjalani perjalanan karir di sejumlah daerah. Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh, dan sebelum memimpin Kejati Aceh, Rahmat Syah telah mengemban berbagai jabatan tinggi di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Agung. Dan pengalaman panjang tersebut menjadi bagian dari rekam jejaknya sebelum dipercaya memimpin institusi kejaksaan di Aceh.

Dan Rangga Jati sebagai Kejati Aceh, Teuku Rahmatsyah menggantikan Yudi Triadi yang mendapatkan jabatan baru di lingkungan Kejaksaan Agung. Yudi dipromosikan menjadi Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan pada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Dan Badan Pemulihan Aset memiliki peran dalam pengelolaan, penelusuran, serta pemulihan aset yang berkaitan dengan penanganan perkara hukum. Pergantian pimpinan Kejati Aceh tersebut merupakan bagian dari kebijakan penyelenggaraan organisasi dan juga pengembangan karir di lingkungan kejaksaan. Dan belum dijelaskan rekan Jati, kapan proses pelantikan dan serah terima jabatan Kejati Aceh akan dilaksanakan. Dan juga Teuku Rahmatsyah akan memimpin Kejati Aceh dengan bekal pengalaman di bidang tindak pidana khusus, intelijen, serta manajemen organisasi kejaksaan. Dan penunjukannya juga menandai kembalinya seorang putra daerah untuk memimpin Kejaksaan Tinggi Aceh setelah menjalani penugasan di berbagai wilayah Indonesia.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Rabu kemarin. Dan rekan Jati Febri beralasan tidak dapat hadir karena kondisi kesehatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, dalam keterangannya menyampaikan, tim 9 telah membagi 4 orang saksi, yakni FA, DR, NH, dan juga TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang untuk dimintai keterangannya pada hari Rabu 22 Juli 2026. Namun dari 4 orang saksi tersebut rekan Jati, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan, dan juga NH tidak hadir tanpa pemberitahuan. Dan Anang mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim penyidik khusus yang beranggotakan 9 jaksa atau tim 9. Dan rekan Jati, tim ini dibentuk setelah Kejaksaan Agung menerima pelimpahan penanganan perkara dari Korps Tindak Pidana Korupsi Polri. Dan atas ketidakhadiran tersebut, penyidik akan melayangkan panggilan kedua kepada Febri dan juga NH untuk diperiksa pada Jumat 24 Juli 2026 besok. Dan Anang menjelaskan penyidik perkara ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tertanggal 20 Juli 2026. Sprindik tersebut diterbitkan setelah Kejaksaan Agung mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan oleh Korta Tipidkor Polri. Dan penyidikan baru itu secara khusus menitikberatkan pada dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan seiring dengan terbitnya sprindik tersebut, Kejaksaan Agung juga membentuk tim 9 yang terdiri atas 9 jaksa untuk menangani perkara ini. Dan rekan Jati, perkara tersebut sebelumnya dilimpahkan kepada Korta Tipidkor Polri, kepada Kejaksaan Agung, beserta barang bukti berupa emas seberat 74 kg dan juga valuta asing senilai ratusan miliar rupiah. Anang mengatakan koordinasi antara tim 9 dan penyidik Polda Metro Jaya dan juga Korta Tipidkor Polri terus dilakukan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Dan juga rekan Jati, dalam proses pemeriksaan pada Rabu kemarin, Kejaksaan Agung juga melibatkan sejumlah lembaga pengawas dan juga aparat penegak hukum sebagai bentuk transparansi penanganan perkara. Dan pemeriksaan ini disaksikan oleh tim koordinasi dan juga supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan, tim Korta Tipidkor Polri, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban atau LPSK.

ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya rekan Jati datang dari mantan direktur utama perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya yaitu Khoirul Anwar atau CA yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran perusahaan sebesar 10,2 miliar rupiah pada periode 2016-2024 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau Kejati Jatim. Asisten Tindak Pidana Khusus atau ASPID Sus Kejati Jatim I. Gede Punia Atmaja mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan surat perintah penetapan tersangka tanggal 21 Juli 2026. Dan juga rekan Jati disampaikan oleh IGD bahwa ia telah menetapkan satu tersangka yaitu atas nama inisial CA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Dan rekan Jati Gede menjelaskan, CA menjabat sebagai Direktur Utama PDTS KBS periode 2016 hingga 2024. Selama menjabat, tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan uang anggaran perusahaan untuk pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan dan bersifat fiktif, termasuk untuk kepentingan pribadi. Dan juga rekan Jati, perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian negara yaitu PDTS KBS kurang lebih sebesar 10,2 miliar rupiah. Dan hal ini adalah berdasarkan hasil perhitungan sementara dengan BPKP Provinsi Jawa Timur. Dan dalam melancarkan dugaan kejahatan kerah putihnya rekan Jati, CA disebut melakukan modus penggelembungan atau markup anggaran pakan satwa. Dari total kerugian negara sekitar 10,2 miliar rupiah, GD menyebut sekitar 7,4 miliar diantaranya digunakan CA untuk kepentingan pribadi. Dan rekan Jati, atas dugaan perbuatan rasuah itu, selain merugikan keuangan negara, dugaan korupsi yang dilakukan CA juga berdampak pada kondisi kebun binatang Surabaya yang tidak terawat dengan baik. Dan rekan Jati disampaikan bahwa fasilitas tidak terawat dengan baik, kotor, rusak. Kemudian hewan-hewan juga berdampak pada kurang sehat, kemudian kurus, cenderung mati dan tidak dapat perawatan yang baik. Dan secara terpisah rekan Jati, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengkonfirmasi dugaan korupsi anggaran perusahaan yang dilakukan oleh CA ini ternyata sampai berdampak ke kesehatan satwa di KBS. Politikus PDIP ini juga memastikan tidak ada satwa yang mengalami masalah kesehatan atau kematian akibat dugaan korupsi tersebut sejak tahun 2024. Dan rekan Jati Gede menyebutkan dalam proses penyidikan dan juga penyelidikan, Kejati Jatim telah memeriksa 22 orang saksi. Kini pihaknya juga telah mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dan juga diakui proses penyelidikan kasus ini berlangsung cukup lama karena mencakup rentang waktu 9 tahun. Dan juga rekan Jati dari 2017 dilakukan pemeriksaan dan untuk 2024 dan dari 2016 sampai 2024 nanti akan ada informasi selanjutnya. Dan atas perbuatan CA disangkakan melanggar pasal 603 primer pasal 604 subsider KUHP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 1/2026 tentang penyesuaian pidana. Dan juga rekan Jati, CA saat ini telah ditahan di rumah tahanan atau rutan kelas 1 Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari terhitung sejak 21 Juli 2026 hingga 9 Agustus 2026. Sementara itu rekan Jati, kuasa hukum CA yaitu Edward Dewaruci menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang telah berjalan dan menilai penetapan tersangka kliennya tidak menyalahi prosedur. Edward kini menyebut pihaknya belum melihat adanya cacat formal dalam proses penetapan tersangka sehingga langkah pra-peradilan belum menjadi pertimbangan utama.
Dalam merespon kasus dugaan korupsi pakan satwa di KBS, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta aparat mengusutnya hingga tuntas. Eri mengatakan penetapan tersangka CA ini membuktikan komitmen membenahi persoalan di lingkungan Pemkop Surabaya termasuk BUMD seperti KBS. Dan Eri menyatakan pengusutan kasus ini bermula dari temuan ada selisih signifikan antara catatan raca keuangan KBS dan juga kondisi Kasril. Selisih ini rekan Jati katanya bahkan sudah terjadi sejak era wali kota Tri Risma hari ini hingga saat kepemimpinannya saat ini. Dan juga rekan Jati Eri menegaskan temuan audit ini harus diproses hukum tuntas agar pengelolaan keuangan KBS kembali bersih dan memberikan manfaat bagi masyarakat baik di sisi pendapatan asli daerah maupun kesejahteraan satwa dan juga pegawai.

Rekan Jati, sebagai informasi, temuan ketidaksinkronan catatan keuangan ini Rekan Jati, Eri kemudian memerintahkan KBS diaudit oleh tim independen dari luar pilihan internal kebun binatang tersebut. Mekanisme ini Rekan Jati berbeda dari pelaksanaan audit tahun-tahun sebelumnya, dan dari proses audit independen yang direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan inilah dugaan penyimpangan keuangan KBS terungkap. Jumlah yang telah dikaji saat ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Selain itu, Eri menyatakan telah memerintahkan Sekretaris Daerah Surabaya untuk turun langsung memastikan penggunaan anggaran KBS, khususnya untuk kesejahteraan pegawai dan pakan satwa, benar-benar dipertanggungjawabkan. Dan Rekan Jati, masih banyak informasi yang akan saya bagikan kepada Anda di pagi hari ini. Dan juga jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT 3 terdakwa kasus penggelapan pada PT Dana Syariah Indonesia didakwa menggelapkan dana 1,3 triliun rupiah. Dakwaan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Depok, di mana ketiga terdakwa ialah Direktur Utama Taufik Al-Jufri atau TA, mantan Direktur Mary Yuniarni atau MY, dan juga Komisaris Ari Rizal Lesmana atau ARL. Dan juga rekan Jati, nilai total kerugian sebesar 1,3 triliun rupiah. Dan hal ini disampaikan oleh Kasih Intel Kejari Depok, Barkah Dwi Hatmoko. Dan juga sebelumnya rekan Jati, Bareskrim Polri menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia. Dan dalam proses penyidikan, polisi menemukan modus proyek fiktif dengan menggunakan data dari para peminjam yang sudah ada. Dan data ini kemudian dicatut oleh PT Dana Syariah Indonesia dan seolah-olah memiliki proyek baru yang ditawarkan kepada masyarakat. Data itu dipakai agar masyarakat mau ikut memberikan investasi. Dan juga rekan jati, para terdakwa didakwa dengan pasal 488 dan atau pasal 486 dan atau pasal 492 junto pasal 20 huruf C KUHP. Dan juga rekan jati, disampaikan juga bahwa hal ini tentang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan serta pasal 607 ayat 1 huruf A, B, dan C KUHP junto pasal 20 huruf C KUHP junto pasal 126 ayat 1 KUHP.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Mahkamah Agung menolak upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero, yaitu Emir Syah Sattar, dalam kasus korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR-72-600. Dan juga Rekan Jati, disampaikan bahwa amar putusan ditolak dan permohonan peninjauan kembali untuk terpidana. Dan perkara yang diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis Hakim Agung Prim Haryadi dengan anggota Siniata Yuliansi Sibrani dan juga Sigit Riono, putusan ditolak untuk pada tanggal Rabu 22 Juli kemarin. Dan dengan begini, Rekan Jati, Emir Syah Sattar harus menjalani masa penahanan penjara selama 10 tahun sebagaimana putusan kasasi. Dan sebelumnya, Emir Syah Sattar mengajukan 2 bukti baru atau novum dalam permohonan upaya hukum, dan dirinya hadir langsung dalam sidang pengajuan novumnya di Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat pada Kamis 15 Januari 2026 lalu.

Jadi disampaikan bahwa hal ini berhubungan ya dengan salah satu novum. Novum pertama disangkakan dalam permohonan upaya hukum luar biasanya, yaitu mengatakan novum pertama berupa putusan kasasi MA pada tanggal 13 Juni 2025 atas nama Sutikno Sudarjo, mantan dirut PT Mugi Rakso Abadi atau MRA yang sempat menjadi terdakwa dalam kasus yang sama. Dan bahwa novum berupa bukti PK1 baru yang diketahui pemohon PK pada bulan September 2025. Dengan demikian adanya bukti PK1 tersebut adalah ketika pemeriksaan perkara sudah diputus di tingkat kasasi. Novum kedua berupa surat keterangan lunas denda dan uang pengganti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tanggal 16 Februari 2025. Dan selanjutnya Yudi juga membeberkan sejumlah alasan pengajuan dua novum dimaksud, di mana menurutnya putusan kasasi Sutikno mengandung pertentangan dengan putusan kasasi Emir Syahsatar dalam perkara tersebut. Pasalnya hakim kasasi menjatuhkan vonis gugur tuntutan jaksa terhadap Sutikno karena NBSDEM, sedangkan putusan kasasi Emir Syahsatar dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan jadi MA menolak kasasi yang diajukan Emir Syahsatar maupun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dengan tetap menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Majelis kasasi hanya mengurangi besaran uang pengganti yang dibebankan terhadap Emir Syahsatar. Dan sidang kasasi atas Emir Syah kala ini dipimpin oleh Dwiarso Budi Satyarto selaku ketua majelis bersama dua hakim anggota lainnya.

Dengan demikian rekan Jati, Emersya Sattar harus menjalani masa penahanan penjara selama 10 tahun sebagaimana putusan kasasi sebelumnya. Dan kami akan kembali lagi menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya rekan Jati berhubungan dengan peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 atau 2026. Ironisnya rekan Jati, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini masih diwarnai dengan catatan tingginya kasus pelanggaran pemenuhan hak anak, kekerasan yang meliputi fisik, psikis, seksual hingga kini merambah kekerasan berbasis digital. HAN 2026 harus menjadi momentum bagi pemerintah bersama masyarakat untuk berbenah diri, mengevaluasi agar Indonesia bisa menciptakan ruang yang benar-benar mampu melindungi anak dari tindak kekerasan. Dan hal ini juga sejalan dengan tema HAN ke-42 yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Arifah Fauzi yang menyampaikan bahwa hal ini berkaitan dengan sayangi anak, lindungi anak untuk membangun masa depan bangsa. Arifah mengakui PR besar pemerintah adalah melindungi anak-anak karena saat ini semakin tinggi angka kekerasan terhadap anak yang bahkan pelakunya berasal dari lingkungan keluarga. Dan rekan Jati, Arifah mengungkap sepanjang tahun 2025, Kemen PPPA mencatat sebanyak 21.000 kasus kekerasan yang memakan 23.000 korban anak-anak. Dan juga rekan Jati, di tahun 2025, kasus kekerasan terhadap anak 21.000 dengan korban sekitar 23.000. Dan bila sampai semester 1 tahun 2026 ini, layanan yang melalui kanal SAPA 129 tercatat 548 aduan kasus dengan korban 3.841 anak dan 548 aduan kasus semester 1 di tahun 2026 ini. Dan Arifah menuturkan pada era serba digital ini, ia banyak menerima aduan serta informasi kekerasan yang dikirim melalui media sosial. Dan Arifah menyebut, ruang digital memang menjadi tempat edukasi dan literasi, tetapi ternyata banyak orang tua juga yang tidak menyadari bahaya media sosial. Dan menurut Arifah, fenomena yang terjadi saat ini juga banyak keluarga yang memprioritaskan keberhasilan secara intelektual anak-anak. Dan tetapi juga rekan Jati, sebagai orang tua harus meletakkan dan juga memberikan pondasi yang kuat kepada anak-anak, yaitu pondasi nilai agama, nilai-nilai norma, dan juga budi pekerti. Dan pencegahan kekerasan pada anak tidak lepas dari peran pemerintah daerah yang wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan di wilayahnya. Karena itu, Komisioner Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI, yaitu Silvana Apituli, menyampaikan usulan indikator perlindungan anak menjadi penilaian kinerja kepala daerah. Silvana menuturkan, usulan tersebut disampaikan ketika KPAI bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, yaitu Bima Arya, pada bulan lalu. Dan juga direkomendasikan beberapa hal, di mana misalnya KPAI meminta agar diintegrasikan indikator perlindungan anak ke dalam evaluasi kinerja kepala daerah. Dan rekan Jati, Silvana menyebut KPAI juga meminta regulasi khusus untuk percepatan dan juga peningkatan perlindungan anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurut KPAI, banyak daerah di 3T yang sulit terdeteksi sehingga berpotensi muncul kasus-kasus kekerasan pada anak yang tidak terlihat atau tidak terpantau. Dan Silvana mengatakan faktor budaya memiliki pengaruh yang sangat kuat dan seringkali menyatu dalam kasus kekerasan pada anak. Dan bahkan pemerintah daerah tidak bisa menyentuh kasus-kasus di wilayah khusus yang agak jauh dan apalagi faktor budaya yang sangat kental. Bagi KPAI, perlu adanya regulasi khusus untuk meningkatkan sistem pengawasan serta perlindungan anak di wilayah-wilayah tersebut.
Dan Rekan Jati Ketua KPAI Aris Adi Laksono menyampaikan bahwa selama 3 tahun terakhir dari 2023 hingga 2025, pihaknya menerima aduan 6.900 pelanggaran dalam pemenuhan dan perlindungan anak. Dan juga Rekan Jati harus menuturkan, kasus yang paling mendominasi atau paling sering diadukan kepada KPAI adalah pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak. Mulai dari pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga, kemudian juga pelanggaran pemenuhan hak anak di lingkungan satuan pendidikan. Dan Rekan Jati, konsekuensi dari pelanggaran pemenuhan hak anak, maka otomatis akan berdampak pada kerentanan yang berujung pada kasus kekerasan seksual. Anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang masih banyak diterima aduannya oleh KPAI, pertama di 1 tahun terakhir, itu anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik. Dan melanjutkan laporannya, Aris, Rekan Jati, Silvana menyoroti fenomena masyarakat yang masih bekerja sama untuk menutup mulut demi melindungi pelaku kekerasan seksual karena didorong oleh budaya serta ketakutan akan aib terbongkar. Ternyata kasus kekerasan seksual di sejumlah wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Alhasil Rekan Jati, rasa tabu dan juga malu ini justru menjadi penghambat penanganan serta pencegahan kasus kekerasan terhadap anak. Dan juga persepsi-persepsi kultural di balik keengganan untuk memberikan informasi tentang pelaku inilah yang harus dibongkar. Silvana mengajak tokoh masyarakat proaktif untuk mendukung polisi dalam mencegah dan juga menegakkan hukum ketika kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak sedang diproses. Dan juga Rekan Jati, setiap anak juga berhak memperoleh pendidikan yang layak, namun pemenuhan hak terhadap akses pendidikan tampaknya belum sepenuhnya merata. Menteri Sosial, yaitu Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyampaikan bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang belum memperoleh hak pendidikan yang layak serta lingkungan belajar yang berkualitas. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, Gus Ipul menyebutkan masih terdapat hampir 4 juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah. Karena itu, pemerintah berupaya menjangkau mereka melalui penyelenggaraan sekolah rakyat, di mana pemerintah berharap para siswa tidak hanya menyelesaikan pendidikan, tapi juga menjadi agen perubahan bagi keluarga dan juga lingkungannya. Dan salah satu perhatian utama pemerintah saat ini adalah mempersiapkan anak-anak Indonesia dan juga keluarga-keluarga rentan di desil 1, desil 2, dan keluarga yang belum beruntung, dan juga keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan. Dan Rekan Jati, Gus Ipul menuturkan, pada Hari Anak Nasional, pemerintah ingin memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas.

Ya rekan Jati, tidak terasa usai sudah kebersamaan kita di Zona Sarapan pagi hari ini untuk edisi Kamis 23 Juli 2026 yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini dengan tema Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sebuah pesan sederhana tetapi mengingatkan kita bahwa masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang, merasa aman dan memiliki kesempatan untuk meraih cita-citanya. Dan juga rekan Jati, terima kasih untuk Anda yang sudah konsen di Zona Sarapan pagi hari ini di 103,6 Jati FM, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan juga rekan Jati, semoga kita bisa menjadi bagian dari lingkungan yang lebih ramah, lebih peduli, dan lebih mendukung tumbuh kembang anak-anak di sekitar kita. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di Zona Sarapan pagi berikutnya. Dan juga rekan Jati, sekali lagi selamat Hari Anak Nasional, selamat beraktivitas dan semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CTA FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
0: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayahnya harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Ia menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu. Dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Saling mendukung dalam suka maupun duka akan membuat hubungan keluarga semakin kuat. Karena kebersamaan adalah pondasi utama dalam membangun keharmonisan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsisten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, 103,6 JT FM menemani Anda di pagi hari ini. Senang sekali rekan Jati, ada saya Casey di zona sketsa keluarga ya, membangun negeri dari keluarga. Dan tentunya saya temani Anda sampai jam 12 siang. Pastikan jangan kemana-mana. Berikut ini Citra Idol dengan Everybody Knew.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Ya, ada Yura Yunita yang mengingatkan kita, rekan jati ya, bahwa kita harus bahagia.
1: Kamu-kamu harus bahagia.
0: Iya, kamu-kamu harus bahagia. Orang tua harus bahagia. Karena dengan rasa yang tentu saja membuat kita happy, membuat kita bahagia, rekan jati ya, kita juga akan bisa menjalani semuanya dengan rasa nyaman ya. Apalagi bagi seorang ibu nih, rekan jati ya, pasti pernah merasakan yang namanya capek sama urusan rumah yang terkadang gak ada habis-habisnya ya. Kadang pingin punya waktu sebentar untuk diri sendiri, tapi malah salah pilih cara ya. Kadang-kadang itu malah scrolling media sosial, rekan jati. Bukannya segar, mata malah makin capek, rekan jati, dan pikiran makin pusing ya. Karena itu penting ya untuk seorang ibu rumah tangga, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan me time, rekan jati, tanpa membuat menjadi lebih capek lagi ya. Nanti akan saya bagikan untuk Anda. Yang satu ini, Tulus Dengan Jatuh Cinta, saya hadirkan untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM.

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari. Karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
6: Sketsa Keluarga.
7: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini. Itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang, atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh, kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, oke, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

Ya, masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Ada Raisa yang menemani kita dengan Could It Be, ya. Sudah 27 menit lepas dari pukul 10 pagi, rekan Jati. Dan kita masih ada di zona sketsa keluarga, ya. Kali ini saya mau membahas tentang seorang ibu rumah tangga, rekan Jati, ya. Bagaimana dengan kesibukan, kepadatan aktivitasnya sehari-hari gitu, ya. Kadang-kadang memang ingin punya waktu sendiri gitu, punya waktu untuk apa ya, relax, refreshing lagi gitu ya, refreshment lagi gitu ya. Jadi kondisinya bisa dikatakan membuat sang ibu ini merasa lebih baikan lagi gitu, rekan Jati ya. Tapi yang terjadi terkadang adalah kita kembali lagi melihat layar ponsel, rekan Jati. Kadang-kadang kita merasa dengan rebahan kemudian lihat layar ponsel itu sudah cukup jadi obat penat, rekan Jati ya. Padahal arus informasi yang terlalu cepat justru membuat otak kita kerja dua kali lipat, rekan Jati. Jadi tubuh butuh istirahat total dari segala macam distraksi digital supaya pikiran bisa kembali tenang. Jadi jeda sejenak tanpa internet ini terbukti ampuh membuat perasaan jauh lebih baik, akan membuat kita merasa lebih ringan dan merasa lebih nyaman, rekan Jati. Jadi saya mau bagikan untuk Anda, rekan Jati, ini saya kutip dari pimela.com ya. Ada 10 kegiatan yang bisa dikatakan seru, gampang dicoba, kapanpun Anda punya waktu luang, rekan Jati. Gak perlu ribet keluar rumah atau keluar dengan biaya yang mahal ya. Kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan, dan ini dijamin membuat badan rileks dan akhirnya membuat Anda lebih baikan lagi. Yang pertama adalah menikmati secangkir teh hangat sambil menatap keluar halaman, rekan Jati. Jadi sebenarnya, rekan Jati, ide untuk me time bagi ibu rumah tangga itu yang bisa dilakukan di rumah yang paling manjur itu justru sesimpel duduk manis sambil menikmati minuman kesukaan. Anda bisa ambil waktu sebentar untuk bikin teh hangat, lalu duduk di dekat jendela atau teras belakang ya, atau depan rumah ya. Anda bisa memandang tanaman hijau di luar sambil membiarkan pikiran kosong sejenak ya, dari cucian piring atau cucian baju yang menumpuk, rekan Jati ya. Kegiatan ini sama sekali gak butuh persiapan yang ribet dan semua bahannya pasti sudah ada di dapur. Anda tinggal menikmati aroma hangatnya teh ya, tanpa mikirin kerjaan lain. Fokus saja pada rasa tenang yang datang sambil menikmati tegukan demi tegukan minuman yang Anda sukai. Ya, jadi rekan Jati, ini bisa langsung terasa di badan ya, terutama untuk nurunin rasa penat setelah seharian mondar-mandir mengurus anak gitu ya. Suasana hati pun jadi lebih adem dan Anda tentunya siap menemani si kecil lagi dengan energi yang baru. Cukup luangkan waktu 10 menit saja, rekan Jati, rasanya pasti beda banget. Nah, itu ya yang bisa dilakukan. Yang kedua, rekan Jati, Anda bisa membaca buku favorit tanpa gangguan layar ponsel. Jadi membaca lembaran kertas beneran ini punya sensasi beda dibanding dengan melihat layar datar terus menerus, rekan Jati ya. Salah satu ide me time untuk ibu rumah tangga yang tentunya ini juga pas banget untuk Anda nikmati adalah Anda bisa meletakkan dulu ponsel di kamar sebelah supaya notifikasi nggak membuat Anda buyar konsentrasi ya. Jadi suasana rumah yang mendadak sunyi pas anak tidur siang ini bisa dipakai untuk membuka halaman demi halaman buku favorit Anda. Cerita menarik di dalamnya akan membawa imajinasi Anda jalan-jalan ke tempat lain sejenak. Mata juga gak gampang perih karena istirahat dari cahaya yang ada di ponsel, rekan Jati. Pikiran yang tadinya ruwet bakal perlahan-lahan terurai karena kita fokus ke satu hal yang menyenangkan, rekan Jati ya. Energi yang tadinya mau habis langsung keisi lagi secara alami. Seru ya, bisa dicoba, rekan Jati ya. Selanjutnya yang ketiga adalah Anda kalau pernah merasakan badan yang pegal-pegal karena seharian gendong anak atau berdiri masak. Nah, ini ide yang untuk ibu rumah tangga dengan melakukan peregangan ringan, rekan Jati ya. Gerakin tangan, kaki, dan leher pelan-pelan
di kamar agar otot-otot yang tegang bisa kendur lagi. Jadi gak perlu gerakan senam yang berat atau ribet ya, cukup ikuti alur tubuh yang memang minta diregangkan sambil tarik napas dalam-dalam, rekan jati ya. Jadi yang bisa dilakukan berikutnya adalah peregangan. Ketika Anda melakukannya, rekan jati, rasanya plong banget gitu ya, karena otot-otot yang kaku perlahan-lahan jadi lemas dan nyaman. Peredaran darah juga jadi lancar ya. Jadi kebugaran fisik yang terjaga otomatis membuat Anda merasa lebih enteng untuk beraktivitas ya. Semangat harian balik lagi karena badan sudah gak pegal-pegal lagi, rekan jati. Oke, masih ada lagi rekan jati. Wah, ada 10 nih. Anda bisa melakukan curhat rekan jati ya. Tapi curhatnya ini lewat tulisan di buku catatan kecil. Jadi Anda bisa meluapkan semuanya di atas lembar kertas ya. Ini kayak menulis diary rekan jati. Merekam isi kepala di buku harian masuk dalam jajaran ide me time untuk ibu rumah tangga, yang tentunya ini ampuh untuk buang stres rekan jati. Cukup ambil pulpen dan tulis apa saja yang dirasakan sekarang ya. Gak usah pedulikan tulisannya rapi atau enggak, yang penting semua beban di dada bisa keluar. Jadi proses menuangkan emosi ini bikin kepala langsung terasa ringan dan kayak lepas dari beban berat. Jangan lupa juga tulis beberapa hal kecil yang bikin Anda bersyukur hari ini. Jadi ketenangan batin rekan jati ini akan terasa gitu ya, ketika Anda sudah selesai menuangkan unek-unek Anda. Pikiran juga jadi lebih positif dan gak gampang ngomel-ngomel ke si kecil atau ke suami rekan jati ya. Jadi menulis diary ini ternyata seru juga untuk jadi teman me time Anda, sehingga akhirnya Anda berpikir untuk hari kedepannya keep moving on, sama seperti yang dikatakan Andin di nomor yang satu ini. Spesial untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM, jangan kemana-mana ya. Mungkin pernah ku

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The Heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Inspirasi sehat.
3: Ayahnya harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, satu nomor sudah hadir dari Glenn Fredly dengan kisah romantis. Mengingatkan Anda akan kisah romantis yang dulu pernah dialami bersama dengan pasangan Anda, rekan jati ya. Ini nomor menjadi original soundtrack dari film Cinta Silver, rekan jati. Tentunya masih terus menemani kebersamaan kita di pagi menjelang siang ya. Dan masih ngomongin seputar ide me time untuk ibu rumah tangga ya. Tentunya bisa dilakukan di rumah tanpa scrolling media sosial, rekan jati. Yang selanjutnya adalah Anda bisa mendengarkan alunan musik instrumental ya, sambil tutup mata nih rekan jati. Jadi suara musik tanpa lirik ini punya keajaiban sendiri untuk meredakan ketegangan di kepala. Pernah coba gak rekan jati ya? Dengerin musik yang tanpa lirik, jadi bukan lagu gitu ya. Kalau Anda memang punya waktu rekan jati, ini bisa Anda lakukan. Cukup pasang instrumental yang lembut sambil duduk bersandar di sofa, lalu pejamkan mata. Biar makin maksimal rekan jati, jauhkan HP dari jangkauan tangan supaya enggak kegoda untuk ngecek grup WhatsApp rekan jati ya. Nikmati saja setiap nada yang mengalir masuk ke telinga Anda pelan-pelan. Suasana rumah yang tadinya berisik berasa lenyap seketika dan berganti dengan ketenangan. Jadi efek relaksasinya ini benar-benar membuat badan Anda menjadi nyaman rekan jati. Stres yang numpuk di pundak ini berangsur-angsur menguap entah kemana. Energi positif siap menyambut Anda untuk lanjuti sisa hari dengan senyuman lebar tentunya. Ya banyak rekan jati instrumental yang Anda bisa temukan rekan jati ya. Anda bisa cari googling gitu ya, apakah itu di platform musik gitu. Tapi jangan dekatkan dengan handphone ya. Jadi Anda bisa jauhkan handphone dari jangkauan Anda sementara sembari Anda menikmati instrumental musik yang tentunya akan membuat Anda kembali nyaman rekan jati ya. Nah selanjutnya adalah menyapa tanaman hijau di sudut halaman gitu ya. Apakah Anda termasuk suka dengan tanaman hias rekan jati? Ini bisa dijadikan salah satu ide me time untuk ibu rumah tangga. Jadi menyentuh tanah langsung, menyiram pot-pot bunga, ini punya efek menenangkan jiwa yang tentunya pandangan mata juga dimanjakan dengan warna-warna segar di halaman. Ketika Anda sibuk melihat daun-daun yang mulai tumbuh, termasuk tunas baru, ini bisa membuat Anda lupa sejenak dengan rutinitas dapur yang kadang itu nggak ada habisnya ya. Suasana alam terbuka membuat udara segar masuk ke paru-paru. Hati juga terasa adem rekan jati melihat tanaman tumbuh subur karena itu adalah hasil kebun sendiri. Pikiran juga jadi lebih fokus dan jauh dari rasa bosan harian ya. Aktivitas fisik ringan ini juga melatih kesabaran kita dalam merawat hal-hal kecil di sekitar rumah. Halaman jadi cantik, Anda pun jadi senang. Selanjutnya rekan jati, ada beberapa hal lagi yang bisa Anda lakukan ya. Termasuk ketika Anda mandi dengan air hangat rekan jati. Jadi uap air hangat yang mengepul rekan jati, apalagi ketika Anda menambahkan aroma dari essential oil, apalagi essential yang beraroma lavender ya, ini bisa membuat suasana menjadi mirip tempat spa mewah. Mandi air hangat rekan jati ini membuat badan terasa enteng, segar, dan kualitas tidur malam pun dijamin akan lebih nyenyak dan lebih pulas ya. Capek seharian juga akan langsung tuntas seketika ya. Masih ada dua lagi yang bisa dilakukan untuk ibu rumah tangga me time di rumah rekan jati dan sebentar jauh dari yang namanya media sosial.

0: Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
3: Jati FM

Ya, satu nomor sudah kembali menemani kita. Yovie and Nuno dengan Dia Milikku. Dia Milikku, Dia Untuk Aku ya. Ada penegasan kepemilikan di nomor yang satu ini, rekan jati. Jadi jangan macam-macam ya. Kalau sudah milik orang lain, jangan coba untuk direbut ya. Begitu juga ketika Anda sudah punya waktu di rumah untuk me time, rekan jati, Anda bisa manfaatkan sebaik-baiknya tanpa harus ya scrolling-scrolling di medsos ya. Yang bisa dilakukan selanjutnya adalah Anda bisa menikmati cemilan enak tanpa rebutan, rekan jati ya. Siapa bilang makan enak harus bareng-bareng? Memang benar ya, kita harus berbagi dengan anak-anak, dengan suami gitu ya. Tapi sesekali rekan jati, ketika Anda punya waktu untuk me time ya, khususnya untuk ibu rumah tangga, Anda bisa nikmati dengan menikmati cemilan kesukaan Anda secara diam-diam dan santai ya. Siapkan piring kecil berisi buah potong atau kue manis gitu ya. Lalu Anda bisa nikmati di pojokan ruangan favorit Anda gitu. Jadi makan tanpa harus buru-buru karena takut diminta anak atau dibagi-bagi ya. Ini benar-benar memberi sensasi tersendiri. Rasanya kita lagi dihargai banget sebagai diri kita sendiri, bukan cuma sebagai ibu atau istri ya. Jadi setiap gigitan dinikmati dengan penuh kesadaran rasa ya. Perut kenyang, hati senang, dan mood langsung naik drastis. Jadi kegiatan super simple ini ternyata ampuh untuk membalikkan semangat yang tadinya hampir ngedrop, rekan jati ya. Sederhana tapi bisa bikin bahagia banget. Nah, selanjutnya rekan jati, Anda bisa merapikan posisi perabotan agar suasana tidak membosankan. Apalagi kalau Anda bosan dengan pemandangan yang gitu-gitu saja ya, Anda bisa beberes, menata ulang ruangan ya, sekaligus bisa keluar keringat rekan jati. Ini tentu akan membuat Anda sehat ya. Kepuasan tersendiri pasti muncul saat hasilnya Anda lihat lebih rapi dan bersih. Jadi semangat merawat rumah jadi ikutan nambah karena suasananya makin nyaman untuk ditinggali. Asik kan rekan jati? Kemudian Anda juga bisa melakukan latihan tarik napas dalam-dalam nih rekan jati. Jadi ini semacam yoga ya, yang bisa dilakukan juga di rumah. Luangkan waktu sejenak untuk fokus ke nafas kita sendiri. Teknik sederhana ini masuk dalam daftar ide me time untuk ibu rumah tangga yang paling praktis rekan jati. Anda bisa duduk bersila, tarik nafas panjang lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan lewat mulut ya. Ulangi beberapa kali sambil bayangkan hal-hal baik yang masuk ke dalam tubuh, dan rasa capek pun pasti akan keluar bersamaan dengan embusan nafas. Detak jantung perlahan melambat dan rasa cemas ikut buyar, dan tubuh terasa lebih ringan dari sebelumnya. Nah, ketenangan mental ini penting banget supaya Anda nggak gampang stres menghadapi dinamika keluarga esok harinya. Pikiran jadi jernih dan tidur pun jadi lebih berkualitas. Jadi waktu singkat ini benar-benar investasi berharga untuk kesehatan diri sendiri rekan jati ya. Jadi katakan tidak rekan jati kepada media sosial, scrolling yang berlebihan. Kalau masih dalam tahap batasan yang normal gak apa-apa rekan jati ya. Tapi kalau kita merasa relax dengan media sosial, nah itu bisa menambah masalah ya. Jadi kita perlu punya waktu untuk relax, me time dengan aktivitas yang tentunya bermanfaat untuk kita.

0: Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Okay. Jatuh cinta setiap hari dari Rosa, rekan Jati ya. Ini harus dirasakan setiap hari gitu ya. Kalau ada kebosanan, rekan Jati itu harus koreksi diri ya. Apa yang membuat rasa sayang, rasa cinta itu semakin berkurang? Termasuk ketika Anda mengalami yang namanya kejenuhan dan Anda menemukan aktivitas untuk me time, rekan Jati. Dan tentunya ini adalah aktivitas yang bisa dilakukan tanpa merasa bersalah kepada keluarga gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih rekan Jati ya, ketika ibu rumah tangga melakukan me time gitu ya. Gimana sih cara memulainya tanpa merasa bersalah kepada keluarga gitu. Nah ini Anda memang harus ngobrol baik-baik sama suami ya, soal kebutuhan waktu istirahat, supaya Anda bisa mendapat dukungan penuh ketika melakukan me time di rumah rekan Jati ya. Jadi berapa lama sih durasi ideal untuk me time setiap harinya? Waktunya gak banyak rekan Jati ya, 15 menit sampai 30 menit sudah sangat cukup untuk membalikkan energi kalau dilakukan rutin ya. Jadi gak mungkin dong pasangan Anda akan melarang Anda punya waktu me time yang hanya 15 sampai 30 menit rekan Jati ya. Bukan berjam-jam ya. Kalau berjam-jam, wah bagaimana nih? Jadi ini waktunya hanya singkat saja, 15 menit sampai 30 menit ya. Jadi apa saja tanda ketika seorang ibu rumah tangga itu butuh waktu untuk me time rekan Jati ya? Itu adalah ketika Anda merasakan atau pasangan Anda melihat Anda gampang bete gitu ya, gampang marah, kemudian badan terasa pegal-pegal dan rasanya mau marah terus rekan Jati. Itu tanda-tandanya bahwa Anda harus punya waktu untuk beristirahat. Kemudian mungkin Anda bertanya juga rekan Jati, apakah me time harus selalu keluar rumah? Enggak rekan Jati ya, enggak harus keluar rumah. Anda bisa tetap santai di dalam rumah asalkan bebas dari gangguan dan jauh dari smartphone. Boleh juga keluar rumah sesekali gitu rekan Jati ya, tapi mengingat waktu dan juga kesibukan di rumah gitu, boleh tetap ada di rumah gitu rekan Jati ya. Terus bagaimana mengatasi kebiasaan memegang ponsel saat istirahat rekan Jati ya? Nah ini sering sekali menjadi tantangan ya. Ketika Anda memang punya kebiasaan untuk selalu megang HP rekan Jati, ini Anda bisa taruh HP di laci atau di ruangan lain jauh dari jangkauan tangan supaya gak gatel mau ngecek rekan Jati. Karena me time

0: saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

satu nomor sudah kembali menemani kita rekan Jati, Lompi dengan Aku Jatuh Cinta. Jatuh cinta dengan orang yang tidak pernah dibayangkan ya, ternyata menjadi pasangan saat ini. Dan rasa sayang, rasa cinta itu masih terpelihara sampai sekarang ya. Oke, kita tinggalkan nomor dari Tompi rekan Jati ya. Kita lanjut ke artikel berikutnya rekan Jati, yang saya kutip nih dari kompas.com ya. Ini masih berkaitan dengan kondisi ibu rumah tangga ya. Khususnya ini adalah ibu hamil rekan Jati. Nah, ini diungkapkan oleh Bepom rekan Jati bahwa mencegah stunting ya itu dimulai sedari ibu dalam kondisi masih hamil rekan Jati. Jadi bukan pada waktu bayi lahir ya. Jadi mencegah stunting pada anak tidak dimulai ketika bayi lahir, tetapi perlu diperhatikan sejak masa kehamilan. Nah, salah satu hal yang ditekankan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM adalah pentingnya ibu memenuhi kebutuhan gizi seimbang selama hamil dan menyusui, bukan hanya mengandalkan pemberian ASI setelah lahir rekan Jati. Dan pesan resmi ini disampaikan BPOM melalui unggahan di akun Instagram resminya ya, @bepom_ri pada Selasa kemarin. Nah, ini diunggah dalam bentuk komik rekan Jati. Jadi BPOM mengangkat pertanyaan yang sering muncul di kalangan ibu-ibu ya, yakni apakah bayi yang hanya mendapatkan ASI akan otomatis terhindar dari stunting. Jadi dijelaskan oleh BPOM bahwa anggapan tersebut hanyalah mitos ya. Jadi pencegahan stunting tidak hanya berkaitan dengan seberapa banyak bayi mendapatkan ASI, tetapi juga kondisi gizi ibu selama kehamilan dan juga menyusui. Ini penting rekan Jati. Jadi memang ASI itu dirancang tubuh untuk memenuhi kebutuhan dasar bayi ya. Namun kandungan vitamin dan mineral penting dalam ASI disebut dapat ikut berkurang apabila ibu mengalami yang namanya kekurangan

cukup. Jadi nggak seperti itu rekan Jati ya. Jadi protein hewani disebut sebagai salah satu bagian penting dalam pemenuhan gizi ibu. Dan nutrisi dari protein hewani ini berperan dalam mendukung pertumbuhan tulang dan otak anak sejak masih di dalam kandungan. Jadi perhatikan rekan Jati asupan gizi sejak masa kehamilan yang dilanjutkan memang selama proses menyusui. Nah, BPOM juga memberikan gambaran pembagian isi piring yang dapat menjadi acuan dalam memenuhi gizi seimbang rekan Jati ya. Jadi gimana sih isi piring ibu hamil rekan Jati sampai pada menyusui? Jadi sepertiga isi piring diisi dengan makanan pokok dan sepertiga lainnya itu dengan sayuran. Sementara itu masing-masing seperenam piring isinya itu buah-buahan dan lauk pauk rekan Jati. Jadi bisa ya, sepertiga piring diisi dengan makanan pokok, kemudian sepertiga lainnya sayuran, sementara seperenam piring isi buah-buahan dan juga lauk pauk. Jadi pembagian tersebut menjadi bagian dari pesan BPOM agar ibu tidak hanya berfokus pada jumlah makanan yang dikonsumsi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan jenis makanan dalam satu porsi. Nah, selain makanan bergizi seimbang, BPOM juga menyebutkan anjuran pemerintah mengenai konsumsi multiple mikronutrien suplemen. Nah, ini rekan Jati disingkat dengan MMS ya, multiple mikronutrien suplemen selama kehamilan gitu ya. Jadi bahwa MMS ini terdiri dari berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan selama kehamilan. Jadi MMS dapat dikonsumsi sejak awal kehamilan selama 180 hari sesuai dengan anjuran pemerintah yang disebutkan dalam materi edukasi BPOM. Dan menurut penjelasan BPOM rekan Jati, konsumsi MMS ditujukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah kekurangan mikronutrien penting yang dibutuhkan dalam pembentukan tubuh anak. Selain itu, MMS juga disebut dapat membantu menurunkan resiko anemia rekan Jati ya, kelahiran prematur dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Jadi upaya mencegah stunting perlu dilakukan sejak anak masih berada di dalam kandungan. Jadi pemenuhan kebutuhan gizi ibu menjadi salah satu bagian yang ditekankan rekan Jati ya. Dan selain memperhatikan makanan dan asupan mikronutrien MMS ini tadi, boleh diingatkan juga memang ibu untuk tetap melakukan aktivitas ringan sesuai dengan kondisi kehamilan rekan Jati ya. Jadi aktivitas ibu tetap harus ada ya, memenuhi kebutuhan gizi melalui makanan bergizi seimbang, mengkonsumsi MMS sesuai dengan anjuran pemerintah. Ini juga diharapkan dapat mencegah stunting ya, dan dapat mendukung pemenuhan nutrisi ibu sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah stunting gitu rekan Jati ya. Jadi gizinya dipenuhi, MMS-nya juga dipenuhi rekan Jati, dan jangan lupa ya, ibu hamil tetap harus tetap bisa aktif gitu ya. Ada aktivitas ringan yang dilakukan sesuai dengan kondisi kehamilannya gitu rekan Jati.

Ya, kan jadi hari ini bertepatan ya dengan tanggal 23 Juli ya. Ada momen spesial hari ini rekan jati yang diperingati sebagai Hari Anak Nasional ya. Ini merupakan momen penting untuk memaknai pemenuhan hak-hak anak secara utuh ya. Hari ini rekan jati kita memperingati Hari Anak Nasional dan Convention on the Right of the Child rekan jati atau Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Jadi dalam konteks ini, hak anak tidak hanya diwujudkan melalui akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan gitu ya, perlindungan, tetapi juga melalui lingkungan yang aman, pengasuhan yang memang penuh kasih, ada kesempatan bermain, serta relasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, ini disampaikan oleh anggota dari Early Childhood Education and Development rekan jati dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah periode 2023-2028 Gutama ya. Jadi Pak Gutama ini mengatakan perubahan sosial dalam beberapa tahun terakhir menghadirkan tantangan baru bagi tumbuh kembang anak Indonesia rekan jati ya. Ya, dikatakan oleh Gutama, hari ini anak mungkin memiliki lebih banyak fasilitas dibandingkan generasi sebelumnya. Namun, belum tentu mereka memiliki lebih banyak waktu bersama orang-orang yang paling berarti dalam hidupnya. Benar ya, fasilitas anak saat ini jauh berbeda rekan jati ya. Tapi waktu untuk anak ini dari orang tua seperti apa gitu ya. Jadi ritme kehidupan keluarga saat ini berjalan semakin cepat. Dan fenomena ini merupakan dampak dari semakin banyak orang tua yang bekerja ya. Jadi ketika orang tua bekerja ini menyebabkan mobilitas orang tua meningkat, sedangkan waktu kebersamaan bersama anak dalam keluarga ini semakin terbatas ya. Di sisi lain, ruang bagi anak untuk bermain, berinteraksi, dan membangun relasi yang hangat juga semakin berkurang. Padahal kebutuhan dasar anak tidak pernah berubah rekan jati ya. Anak itu tetap membutuhkan lingkungan yang aman, relasi yang hangat, kehadiran orang dewasa yang responsif. Jadi itu fondasi utama agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi memang rekan jati ini tantangan terbesar pengasuhan saat ini ya. Bukan kurangnya fasilitas, melainkan menurunnya kualitas relasi antara anak dan orang dewasa. Apakah Anda merasakannya rekan jati ya? Ketika memang saat ini hubungan dengan anak itu karena kesibukan dari anggota keluarga, kesibukan dari orang tua, waktu bersama dengan anak ini semakin berkurang. Ini mengacu pada teori psikolog dari John Bowlby rekan jati yang mengatakan hubungan emosional yang aman antara anak dan pengasuh merupakan fondasi penting bagi perkembangan psikologis seseorang sepanjang hidup. Namun dalam kehidupan modern kebersamaan keluarga seringkali hanya diukur dari lamanya berada di rumah, bukan kualitas interaksi yang dibangun. Nah ini dia rekan jati ya, kadang-kadang kita merasa wah, jadi semakin lama di rumah, maka ini menjadi ukuran. Bukan seperti itu, tapi kualitas ya. Ketika memang percakapan menjadi semakin singkat, aktivitas dilakukan terburu-buru, bahkan momen sederhana seperti makan bersama atau mendengarkan cerita anak mulai jarang terjadi, ini menjadi semacam warning rekan jati ya. Padahal kehadiran emosional merupakan hal yang paling penting dibutuhkan anak. Jadi yang dibutuhkan anak bukan sekedar orang dewasa yang berada di dekatnya ya, tetapi orang dewasa yang benar-benar hadir. Artinya rekan jati ya, ketika orang tua ada di dekat anak, orang tua mendengarkan, merespon, dan membuat anak merasa nyaman. Jadi kehadiran secara fisik benar rekan jati ya, tapi bagaimana juga respon dari orang tua ini penting. Dan tantangan juga yang menjadi refleksi di Hari Anak Nasional ini rekan jati, bahwa model pengasuhan ya ini menjadi tanggung jawab bersama. Meski keluarga tetap menjadi lingkungan utama bagi anak, tantangan pengasuhan saat ini tidak dibebankan kepada orang tua semata. Jadi Indonesia perlu membangun ekosistem pengasuhan, yaitu
sistem yang melibatkan berbagai pihak untuk mendukung tumbuh kembang anak. Jadi anak tidak hanya dibesarkan oleh orang tua, mereka juga tumbuh bersama, gitu rekan Jati, bersama sekolah, layanan kesehatan, komunitas, ruang publik, bahkan kebijakan di tempat orang tua bekerja. Semua itu mempengaruhi kualitas masa kecil anak, rekan Jati ya.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

masih terus dari 103,6 Jati FM atau Banda Aceh. Saya putarkan untuk Anda Gita Gutawa dengan Tak Perlu Keliling Dunia. Nomor yang menjadi original soundtrack dari film Laskar Pelangi, rekan Jati ya. Film yang menceritakan bagaimana kondisi anak-anak yang masih punya keterbatasan, namun mereka tetap punya semangat untuk menuntut ilmu, rekan Jati ya. Dalam keterbatasan, anak-anak ini memiliki semangat bahwa mereka harus maju, mereka harus belajar, rekan Jati. Oke, momennya ini bertepatan juga dengan hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional, rekan Jati ya. Ya memang di momen Hari Anak Nasional hari ini banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari memang bagaimana pola asuh orang tua, rekan Jati ya, waktu yang memang dihabiskan bersama dengan anak kita ya, termasuk rekan Jati bagaimana penguatan pengasuhan juga harus dilakukan secara menyeluruh, rekan Jati ya, mulai dari penyediaan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, kemudian adanya ruang publik yang ramah anak, tempat penitipan anak yang aman, hingga kebijakan kerja yang memberi ruang bagi orang tua untuk hadir bersama anak juga. Ketika masyarakat seringkali hanya fokus pada pendidikan dan kesehatan ya, apalagi ketika berbicara mengenai hak anak, rekan Jati, padahal anak juga memiliki hak menikmati masa kecil yang berkualitas, rekan Jati ya. Bermain bukan sekedar mengisi kegiatan waktu luang. Bermain adalah cara anak belajar bekerja sama, menyelesaikan konflik dan juga membangun kreativitas hingga memahami perasaan orang lain ya. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa interaksi yang hangat dan responsif menjadi fondasi penting bagi perkembangan kognitif, sosial maupun kesehatan mental anak. Jadi perlu juga dipikirkan, rekan Jati ya, bagaimana anak juga punya masa kecil yang utuh ya, ketika ada ruang bermain, ada relasi yang sehat, dan memang ada orang dewasa yang benar-benar hadir dalam kehidupan anak. Jadi ini merupakan tantangan juga, rekan Jati ya, selain memang fasilitas, bagaimana juga hak anak bisa terpenuhi ya. Dan terkait dengan target Indonesia Emas 2045, rekan Jati ya, Gutama mengingatkan pembangunan manusia tidak cukup diukur melalui capaian pendidikan atau indikator kesehatan semata. Jadi kualitas masa depan yang dijalani anak justru menjadi investasi paling menentukan masa depan bangsa. Pertanyaannya bukan hanya apakah anak sudah memperoleh layanan yang memadai, yang lebih penting adalah apakah mereka memiliki waktu bersama keluarga, ruang bermain yang aman, dan relasi yang hangat untuk bertumbuh. Maka dari itu, rekan Jati, di momentum Hari Anak Nasional ini menjadi pengingat bahwa membangun generasi unggul tidak hanya dimulai ketika seseorang memasuki dunia kerja, melainkan memang sejak hak-haknya dipenuhi pada masa anak-anak, rekan Jati ya. Generasi emas Indonesia tidak dibangun ketika anak tumbuh dewasa. Generasi itu dibangun sejak mereka memperoleh masa kecil yang utuh, aman, dan tentu penuh kasih sayang juga.

yang ini adalah Si dengan Aku Tersenyum Lagi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 Jati FM. Momen yang istimewa rekan Jati, hari ini adalah Hari Anak Nasional, di mana kita harus mengingat kembali bahwa anak itu punya hak, ya. Jadi kebutuhan anak, perlindungan terhadap anak ini harus terpenuhi rekan Jati. Dan itu bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, tapi tanggung jawab kita juga sebagai masyarakat, ya. Oke, kebersamaan kita juga harus berakhir rekan Jati di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita bertemu lagi di zona yang sama, di waktu yang sama rekan Jati, zona sketsa keluarga, ya. Dari Senin sampai dengan hari Kamis jam 10 sampai jam 12 siang, ya. Langsung saja dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 Jati FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Nomor penutup, saya punya Sela on 7 untuk Anda dengan ini dia, anugerah terindah yang pernah kumiliki.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi hari Kamis 23 Juli 2026 yang siap menemani Anda rekan jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jetty FM, The Heart of Banda Aceh. Apa kabar hari ini rekan Jetty? Masih semangat atau lagi kurang semangat nih? Semoga aja hari ini tetap semangat ya, apalagi ditemenin sama kali ya di zona rehat siang hari ini. Dan kita akan membahas, ngobrolin tentang sesuatu yang barangkali sering terjadi. Apa itu ya? Rekan Jetty, coba kita bayangkan situasi ini ya, situasi ini. Anda itu lagi santai-santai di rumah, entah itu mungkin lagi rebahan, masih menggunakan baju rumahan, rambut belum sempat dirapikan, mainan anak tuh masih berserakan di ruang tamu, atau mungkin masih ada cucian yang belum dilipat di sofa ruang tamu. Tiba-tiba, tok tok tok, pintu diketuk nih. Atau bel rumah berbunyi, atau mungkin ada pesan masuk nih, "Assalamualaikum, saya sudah di depan rumah ya." Nah, jujur aja rekan Jetty, apa yang pertama kali Anda lakukan ketika itu terjadi pada Anda? Langsung membuka pintu kah? Atau justru melihat sekeliling rumah dulu sambil berkata dalam hati, "Ya ampun, rumah masih berantakan." Nah, gimana rekan Jetty? Namun rekan Jetty, lucunya nih, hampir semua orang pernah ngalamin momen seperti ini. Bahkan mungkin ada yang langsung ngambil sapu, rapiin bantal sofa dulu, nyembunyiin jemuran dulu ke kamar, masukin dulu gelas-gelas yang tadi masih di ruang tamu ke wastafel, atau buru-buru ganti pakaian dulu. Padahal tamunya mungkin gak memperhatikan hal-hal kecil yang udah kita pikirkan itu. Namun rekan Jetty, ada

salah satu menurut psikolog sosial Erwin Goffman, manusia itu memang secara alami ingin memberikan kesan yang baik kepada orang lain. Konsep ini dikenal sebagai impression management, yaitu kecenderungan kita untuk menampilkan versi terbaik dari diri sendiri saat bertemu orang lain. Jadi, kalau Anda merasa panik saat ada tamu datang mendadak, tenang aja rekan jati. Anda nggak sendirian, itu adalah reaksi yang sangat manusiawi. Nah, sekarang kalian ingin tahu nih, kalau ada tamu datang tiba-tiba tanpa memberi kabar, apa yang pertama kali Anda lakukan? Langsung membuka pintu? Beres-beres dulu? Atau malah pura-pura tidak ada orang di rumah? Yuk berbagi pengalaman Anda di 0811-682-1036 atau di 0551-410-36. Siapa tahu nih cerita Anda nanti membuat yang lain juga ikatan tersenyum dan barangkali punya pengalaman yang sama nih dengan Anda. Dan sebelum kita lanjutin pembahasan kita, ada satu nomor bagus dari NPD, Sempurnanya Aku. Yeah.

0: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan tadi kita udah bahas nih, kepanikan kecil saat ada tamu yang datang mendadak, gak ada kabar, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba datang aja gitu ya. Nah, sekarang kita coba pikirin ya, kenapa sih rekan Jati ada orang yang reaksi pertamanya itu justru merapikan rumah nih. Padahal kan tamunya juga gak terlalu mempermasalahkan kondisi rumah kita. Ternyata ada jawaban menariknya nih rekan Jati. Menurut psikolog, rumah sering dianggap sebagai gambaran diri pemiliknya nih. Jadi saat ada orang datang berkunjung, tanpa sadar nih, kita ingin memberikan rasa nyaman sekaligus meninggalkan kesan yang baik nih. Makanya kalau ada bantal di ruang tamu yang masih mereng-mereng, langsung dibenerin. Meja yang penuh barang langsung dirapiin. Bahkan ada yang buru-buru nyemprotin pewangi ruangan biar gak bau lepek kali ya. Padahal rekan Jati biasanya tidak pernah dilakukan setiap hari. Lucu ya, kok ada ya orang yang tiba-tiba nih kalau ada tamu rumahnya jadi kinclong secara seketika. Nah, disitulah letaknya kehidupan sehari-hari ya, karena kita ingin tamu merasa diterima dengan baik. Namun kalau dipikir-pikir ya rekan Jati, sebenarnya apa yang paling diingat tamu setelah pulang? Posisi bantal sofa yang rapikah? Lantai yang mengilap? Atau apa ya kira-kira? Karena sepertinya kalau diibaratkan bahwa mereka akan mengingat rumah kita, kayaknya belum tentu diingat. Tapi yang sering justru diingat adalah sambutan hangat, senyuman ketika kita buka pintu, sapaan ramah, atau secangkir teh hangat nih yang disajikan dengan tulus. Nah, dalam psikologi ada istilah halo efek, yaitu kecenderungan seorang membentuk kesan menyeluruh dari pengalaman pertama yang ia rasakan. Kalau sejak awal tamu itu udah ngerasa nggak disambut, itu juga pasti dia nggak akan merasa nyaman di situ. Tapi kalau dari awalnya udah merasa disambut dengan hangat, ada kesan positif yang melekat, nah yakinlah tamu akan nyaman berada di rumah kita ya. Jadi rumah yang sederhana sebenarnya bukan masalah, yang penting adalah suasananya. Suasana yang bisa membuat orang merasa diterima. Kalau rekan Jati nih, ada yang bertamu nih, apa yang paling Anda ingat? Rumahnya yang mewah? Warna keramiknya barangkali? Boleh ya berbagi cerita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Setelah ini kita akan bahas satu hal yang gak kalah menarik nih. Apa itu? Ditunggu ya, karena sebentar lagi kita akan bahas. Tapi kita dengerin dulu satu nomor bagus ini.

Jetty FM. Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

0: Juicy Lucy, Malapetaka. Baru saja kita dengarkan nih Malapetaka dari Juicy Lucy. Judulnya memang terdengar menyeramkan ya, Malapetaka ya. Tapi kadang Malapetaka versi kita itu misal ada yang datang tiba-tiba sementara rumah belum sempat diberesin nih. Tapi setelah kepanikan kecil yang lewat gitu aja, ada yang langsung kita pikirin, kita kira-kira mau disungguh apa ini ya temunya. Sebelum kita lanjut nih pembahasan kita nih, ada pesan yang masuk nih dari Mas Winarso, Pemalang Jateng, jauh ya dari Pemalang. Pesannya itu gini, yang pastinya secara spontanitas pasti dalam hati bertanya, ini siapa sih datang? Barulah ambil yang lain, contohnya sapu atau apapun itu ya. Ketika aku sendiri yang pastinya dalam hati bertanya, ini siapa yang datang? Request Dewa 19 satu sisi ya. Di Pemalang walaupun sudah siang, walaupun panas tapi hawanya dingin. Waduh, dingin ya di sana. Kalau di sini masih panas sih, Mas. Angin bertiup kencang, malah di desa sebelah ada yang terkena angin beliung. Semoga enggak ada korban ya, Bang Winarso. Untuk di Jawa Tengah sendiri, ini angin lagi bertiup secara kencang-kencangnya. Waduh, semoga kita doakan gak ada korban jiwa, dan walaupun kencang-kencangnya gak sampai ada korban deh. Karena agak mengkhawatir ya kalau angin itu bisa menimbulkan korban.
1: Malah kau bilang bangun sayang, tergantung malam ini keputusan.
0: Nah rekan Jati, pernah gak sih kita memperhatikan ketika ada tamu datang, kalimat yang paling sering terdengar adalah, silakan duduk dulu ya, mau minum apa? Atau sebentar ya, saya buatkan tehnya dulu. Padahal tamunya itu sering menjawab kayak gini, gak usah repot-repot. Tapi sebagai tuan rumah rasanya tetap ya ada yang kurang kalau belum menyuguhkan sesuatu. Entah itu cuman sekedar air putih, teh hangat, kopi, atau sekedar kue yang ada di rumah. Nah sebenarnya rekan Jati, kebiasaan ini bukan sekedar soal makanan atau minuman, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada tamu. Dan dalam banyak budaya di Indonesia, tamu itu dianggap sebagai orang yang membawa silaturahmi ya. Karena itulah ya menyebut tamu dengan ramah menjadi bagian dari nilai yang diwariskan sejak dulu ya. Dan yang menariknya rekan Jati, banyak penelitian tentang hubungan sosial menunjukkan bahwa perhatian kecil seperti menawarkan minuman atau mendengarkan lawan bicara dengan sungguh-sungguh dapat membuat seseorang merasa diterima dan dihargai. Jadi bukan karena hidangannya mahal ya, tapi karena ketulusan saat menyambutnya. Nah rekan Jati, kalau di rumah Anda nih, biasanya gimana kalau menyambut tamu? Apa yang pertama kali disajikan? Teh manis kah? Kopi? Atau justru air putih dingin nih? Karena cuaca sedang panas-panasnya. Barangkali ya. Atau barangkali ada menu spesial lainnya yang hanya ada di rumah Anda rekan Jati. Boleh berbagi bersama kita ya di 0811-682-1036 atau di 0651-41036. Ada satu nomor bagus requestannya Bang Winarso, Dewa 19, satu sisi.

ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih di zona Rehat Siang bersama kalian hari ini ya. Dan menurut saya kita dengarkan satu nomor bagus dari Bernadia, kita buat menyenangkan ya. Jadi keingat nih, momen-momen kalau tiba-tiba nih ada yang datang, kita buat menyenangkan aja enggak sih? Enggak usah terlalu dipikirkan gitu. Enggak usah kayak terlalu buru-buru. Nah, walaupun kadang datangnya nih mendadak-mendadak ya, rekan JT. Kadang seringkali justru meninggalkan cerita yang berkesan. Karena kalau direncanakan, biasanya itu cuma wacana-wacana forever nih. Nah, kalau kita mau pikir-pikir nih rekan Jati, tamu itu datang tanpa rencana itu kadang-kadang memang unik ya. Awalnya mungkin bisa buat kita sedikit panik, apalagi kalau rumah kita itu belum rapi, masakan belum siap. Bahkan mungkin kita sendiri masih menggunakan pakaian rumahan yang tidak proper untuk menerima tamu. Tapi beberapa menit kemudian nih, rumah yang tadinya sepi bisa berubah menjadi penuh tawa. Ada cerita baru, ada cerita masa lalu yang bisa dikenang, ada kabar terbaru yang dibagikan. Kadang obrolannya tuh cuman bentar aja, tapi suasana hangatnya masih terasa sampai tamu itu pulang. Mungkin inilah ya yang sering kita rindukan. Bukan ramainya rumah setiap hari, tetapi momen ketika seseorang meluangkan waktunya untuk datang bersilaturahmi. Di zaman sekarang rekan Jati, kita memang lebih sering bertemu lewat pesan singkat atau panggilan video atau bahkan mungkin panggilan biasa kali ya. Karena itu ya, ketika dia datang langsung ke rumah rasanya itu menjadi sesuatu yang istimewa. Kalau rekan Jati nih, siapa tamu yang paling berkesan yang pernah datang ke rumah secara tiba-tiba? Teman lamakah? Saudara dari luar kota kah? Atau mungkin sahabat yang sudah lama tidak bertemu? Hayo, siapa? Boleh nih berbagi di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Ditunggu atensinya rekan Jati. Namun sembari kita menunggu, kita dengar dulu satu nomor bagus nih dari Zifah Magnolia, kata-kata. Jangan cuma wacana, kalau mau datang, datang aja ke rumah ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Ya, rekan Jati, baru saja kita dengarkan satu nomor bagus ya dari Philips Philips Home ya. Kalau ibaratnya home itu artinya adalah rumah ya. Dan rasanya pas banget ya dengan obrolan kita pada hari ini ya. Karena pada akhirnya setiap orang pasti ingin pulang ke tempat yang nyaman, ke tempat yang membuatnya merasa diterima. Begitu juga dengan ketika kita bertamu ke rumah seseorang, kalau kita mau kenang-kenang kembali ya, kita itu lebih nyaman di tempat dan di rumah orang yang memang nyambut kita tuh dengan gembira ya. Dan kita itu kadang sering lupa warna cat rumahnya itu warnanya apa ya, atau sebesar apa sih ruang tamunya. Yang biasanya masih kita ingat justru suasananya, pemilik rumahnya, obrolan hangatnya, disambut dengan senyuman atau dengan muka masam ya. Dan kita dibuat merasa seperti keluarga sendiri. Itulah yang membuat sebuah rumah terasa hidup. Bukan karena furniturnya, bukan juga karena dekorasinya, melainkan karena orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi, kalau suatu saat nanti ada tamu nih yang datang mendadak ke rumah rekan Jati, tidak perlu terlalu khawatir kalau rumah belum sempurna, belum rapi, belum tercat dengan warna yang idaman. Karena seringkali yang paling membekas di hati tamu adalah keramahan tuan rumahnya. Nah, menurut rekan Jati nih, apa satu hal yang menurut Anda wajib dimiliki seorang tuan rumah yang baik? Keramahankah? Kesederhanaankah? Atau kemampuan membuat tamunya merasa nyaman? Yuk, kirim pendapat Anda melalui WhatsApp kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Dan sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan yang gak kalah menariknya, kita dengerin dulu nih, ada satu nomor bagus pilihan kalian buat rekan Jati untuk siang hari ini. Semoga masih semangat ya. Kesha, Love Rongka, Jadi Kekasihku Saja.

0: Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, rekan Jati, baru saja kita dengarkan ya Drop Dead ya dari Olivia Rodrigo. Ya, udah nemenin kita dan gak kerasa udah pukul 13.27. Dan masih bersama kalian ya, tentunya di Zona Rehat Siang. Nah, rekan Jati ya, kadang kita baru sadar kalau rumah terasa hidup ketika terdengar suara obrolan, suara tawa, atau mungkin ada anak-anak yang berlarian, atau mungkin suara gelas yang teng-ting-teng-ting lagi buat teh atau lagi minum kopi, ya kan? Dan kadang tamu dadakan sering membuat kita sedikit kelabakan. Tetapi ketika mereka pulang, seringkali ya, yang tersisa itu cuman kenangan, perasaan sepi. Makanya banyak ya orang yang berkata, rumah yang baik bukan rumah yang selalu rapi, melainkan rumah yang pintunya selalu terbuka untuk silaturahmi. Masya Allah. Nah, di Aceh sendiri, rekan Jati, budaya memuliakan tamu masih sangat kerasa ya. Bahkan ada ungkapan bahwa tamu membawa keberkahan. Karena itu ya, walaupun hanya bisa menyuguhkan segelas air putih atau secangkir teh, yang paling penting adalah ketulusan saat menerima tamu. Nah, rekan Jati, kalau Anda lebih suka rumah yang selalu ramai didatangi keluarga dan sahabat, atau justru lebih menikmati suasana yang tenang, gak ada yang datang barangkali ya. Jadi bisa lebih kayak privasinya terjaga. Dan ada satu WhatsApp masuk dari William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Katanya, Kak, aku mau request lagu Sheila on Siphon, film favorit, dan Rizwan Fadila featuring Mahalini dan RN Boys Seketika. Nah, kita puterin dulu nih requestan darinya Kak William. Selamat mendengarkan.

103,6 Jati FM. Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Kalau berbicara tentang tamu nih, pasti setiap orang punya tamu yang sampai sekarang itu masih diingat ya. Bukan karena membawa oleh-oleh mahal, bukan juga karena datang terlalu lama, tapi karena kehadirannya itu memang meninggalkan banyak cerita. Entah itu cerita berkesan gak ya, jadi kayak terkenang terus nih, kayaknya kalau ada orang ini membahagiakan gitu ya. Mungkin sahabat lama yang udah lama kita gak jumpa, tiba-tiba dia datang ke rumah ya. Atau mungkin saudara dari luar kota yang membuat rumah itu kembali kayak rame, ada suara anak-anak, suara tangting makanan, minuman gitu kan. Atau bahkan guru ya, tetangga atau teman masa kecil yang tanpa sengaja mampir saat sedang lewat dari depan rumah ya. Kalau dipikir-pikir kan Jati, yang membuat sebuah kunjungan terkesan bukanlah lamanya waktu, melainkan kualitas kebersamaan yang tercipta di antara kita. Aduh, di antara kita gak tuh? Artinya apa? Artinya mengobrol santai sambil menikmati secangkir teh atau kopi di ruang tamu ternyata bukan sekedar menghabiskan waktu ya, tetapi juga menjadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan emosional nih. Mungkin barangkali ya, ini adalah salah satu cara untuk kenapa ya warung kopi banyak di Aceh, dan memang di Aceh itu kayaknya semuanya silaturahmi dan berbagi cerita kali ya. Nah, rekan Jati, siapa sih tamu yang paling berkesan yang pernah datang ke rumah Anda? Dan kalau boleh memilih nih, siapa yang paling ingin Anda lihat tiba-tiba berdiri di depan rumah, di depan pintu, dan menjadi tamu Anda hari ini ya? Boleh berbagi di 0811-082-1036 atau di 0651-41036. Sembari menunggu atensi, ada satu nomor bagus dari Adikara. Katakan saja.

0: 103,6 Jati FM.
1: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih bersama kali ya di zona rehat siang. Dan setelah kita membahas tema hari ini, rekan Jati, mungkin kita bisa mengambil satu pelajaran sederhana hari ini. Kalau semisal nih ada tamu yang datang mendadak, tidak perlu terlalu panik. Kalau rumahnya itu belum sempurna, rumah belum tertata rapi, tidak perlu merasa malu ya kalau camilannya cuma ada seadanya. Karena tamu yang datang dengan niat baik biasanya tidak sedang mencari rumah yang paling rapi, tapi datang hanya ingin untuk bertemu, ingin silaturahmi, ingin melepas rindu ya, dan ingin meluangkan waktu. Justru yang paling mereka ingat adalah bagaimana mereka disambut. Apakah disapa dengan senyum, dipersilakan duduk, diajak ngobrol, atau dibuat merasa seperti keluarga sendiri? Atau malah ya takutnya ya kita menjadi orang yang agak-agak mengkhawatirkan ketika tamu datang ya. Mungkin itu sebabnya rekan Jati ada pepatah yang mengatakan rumah yang hangat bukan diukur dari seberapa besar bangunannya, tetapi dari besar hati orang yang tinggal di dalamnya. Nah, kalau suatu hari nanti nih ada tamu yang datang tanpa memberi kabar, semoga pertama kali mereka rasakan bukan rumah yang sempurna, tetapi sambutan yang tulus dari kita. Nah, sebelum kita lanjutin, kita angkat dulu nih. Ada penelpon kita nih, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, sepertinya tidak tersambung ya. Jadi memang kadang-kadang kiding-kiding ya. Ternyata belum tersambung guys. Ya, bisa dicoba lagi ya di 0811082136 atau di 0551410136. Dan kita akan dengerin dulu satu nomor bagus dari Man Osman ya. Bentang jarak asmara. Walaupun ada jarak asmara, semoga gak ada jarak di antara kita. Dan semoga kita tetap senantiasa bisa bersama meskipun kita gak bisa hari ini aja gitu ya. Mungkin silaturahmi kita masih bisa tetap terjaga. Bentang jarak asmara.

Ya rekan Jati, gak kerasa ya, udah 2 jam nih kalian nemenin waktu istirahat Anda di zona rehat siang. Semoga obrolan kita hari ini, kalau ada tamu dadakan, apa yang pertama kali Anda lakukan, bisa menjadi teman bersantai sekaligus pengingat bahwa menerima tamu bukan soal rumah yang paling rapi atau tentang hidangan yang paling mewah, tetapi tentang ketulusan dalam menyambut dan menjaga silaturahmi. Terima kasih untuk rekan Jati yang udah konsen melalui radio, audio mobil, atau stream kita di www.radiojatifm.com. Dan sudah saatnya nih, kalian pamit undur diri. Semoga sisa hari ini berjalan lancar, aktivitasnya dimudahkan ya. Dan semoga rumah kita selalu menjadi tempat yang nyaman untuk pulang dan hangat untuk menyambut siapa saja yang datang. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kalia izin sit out dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: χαμηλά τη στράτωση στην κομμάτια μου.
1: ...103.6 Jathi FM, the heart of Banda Aceh. ...103.6 Jathi FM, the heart of Banda Aceh.
2: Ya, sertul he komanam Jathi FM, daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lumi 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Jathi, alhamdulillah, berempat lain dengan ayah pulau di zona Poh Cakra, edisi Uro Hame, ya. Tanggai 20 Juli 2026. Kiban haba adanya? Semoga Ban Mandum sehat, ya. Yang dengan dalam masa penyembuhan, tetap semangat, ya. Lagi biasa, lagi kaim sampo poh limang, lontuan pengen rekan Jathi di Pat Manteng mungkin tengah beraktivitas, ya, tengah istirahat. Jadi lon pengen rono di rumah dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, lagi kaim sambil anda dengan lagu na pembahasan, ya, membuka zona poh cakra edisi uronyo. Coba ada dengan lagu dari saudara dengan lagu yang pah.

Iya, sebuah lagu dari Cut Zura. Judulnya ka ne tepu kan? Oke, tetap konsen di Tino di Sertuh 1,6 Jati FM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Iya, Sertul, 0,6 Jati FM, Daruh Banda Aceh. Oke, 20 lagu membuka Zona Poh Cakra edisi Uronyo, Urohameh 20 Juli 2026. Lagu Fon Buno, Mego Sira. Lagu kedua, Se Keno. Ha, Se ya, Keno Mbak Jati ya. Se Mbak Zona Poh Cakra di Jati FM. Topik urunnya rekan jati anyaman Aceh ya. Pemanyum tika pe awi on seke. Oke, lo nuk sapa diler rekan jati yang mantang konsen, semoga pemantang yang tengah nepebun urunnya ya berjalan lancar, hati tetap tenang di tengah cuaca Kota Bandar Aceh yang hangat ya, cerah ya. Jadi terima kasih ke konsen tapi di Jati FM sebagai teman perkenan, teman aktivitas ya. Jadi musikna butuh pengtamang ya, dengan Radio Jati ba. Jadi rekan Jati menyata dengar kata nyaman Aceh ya, manyum ya, manyum bahasa Aceh manyum ya. Menyata dengar kata-kata nyaman Aceh. Apa yang terbayang? Ayo kaya kira apa? Putika teke, put tas ya, tas anyaman, tudungnya ublang, atau keranjang ya, yang urojeh di rumah na ya. Jadinya di tengah marak je produk modern yang kapraktis ya. Jadi muncul sebuah pertanyaan. Manteng laku anyaman khas Aceh lawiknya, atau justru kajit kepajangan, kajit ke sabah kenangan ya. Padahal di balik tip on seke, di balik pekernian awe ya, atau on rumbia yang gemanyum, geanyam, di sini nak kesabaran, nak ketelitian dan warisan budaya yang kajaga turun-temurun ya. Jadi nyokon sekedar kerajinan tangan, tapi na calitra tentang identitas dan kearifan masyarakat Aceh. Ya, menan ba? Jadi tupuknya ta pegah-pegah santai menteng. Menurut droner Kanjati, pekuh anyaman Acehnya manteng na lam hati masyarakat Aceh. Atau nyoperle sentuhan baru ya, supaya geminati le generasi muda. Nah ya, so depo untuk dari obrolannya tanya jid lebih menghargai ya karya-karya nenek tanya, mak-mak tanya yang baba perkinan tika seke kena negaran kan gebatu hule kan ya mungkin selamanya mungkin luput dari perhatian kerennya ya. Kadang tika sekenya padup urok begad ya. Tapi gebaba-gebaba tu roh anak lagi bertambah lebih kan. Mian apa yang belum bah? Ini belum. Mian apa yang mian nak mudah rezeki ini belum. Tika yang tiun bah. Ya, untuk menghidupi sabah keluarga ya. Okey, yang kena gabung lon buka telefon 0651 10 6 atau telefon GSM 0811 682 10 6. Langsung dapat penelpon ke phone yo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Muksal ah.
1: Iyo.
0: Muksal, Muksal telepon aja bu kelampau badup.
1: Aku guru polisi.
0: Anena telepon aja pos tengah put malam ah.
1: Ya, bu ya.
0: Gimana hal yang penting disampaikan telepon pos tengah put?
1: Halo.
0: Jadi mana hal yang penting telepon matang uro. Kan oh. Kadang jam dobnan kadang kan tengah mengatengun kan.
1: Kan galom
0: galom tubuh kan, galom tubuh kan pos tengah put. Iya. Okey, Muksal, mana hal yang penting dia telepon pos tengah put ya. Okey, Muksal, mantang di pan ya.
1: Ya, aduh beliau.
0: Ah, di mentang di ujung Fatihah.
1: Alu Billy.
0: Alu Billy. Ayo tak lagu Alu Billy.
1: Ya, abang.
0: Oh, ya, abang.
1: Ya.
0: Oh. Lihat saudara Muksal, ha?
1: Hai, bang. Abang roku.
0: Oh, abang roh, ha? Nyan, nyan mentang di naga, ha? Alu Billy, ha? Okay, gimana cuaca yang di Alu Billy?
1: Oh, kali duduk.
0: Oh, Alu Billy-nya kat Katamang Aceh Barat, nang kan?
1: Barat.
0: Nyan kat Toto dengan Bang Amir Mahmud, ya, Alu Billy. Menye,
1: oh, bang, ya, Amir Mahmud.
0: Ya, menye Bang Amir kan Wela Barat. Alu Billy, nya Alu Billy Wela Timur.
1: Adimu.
0: Ya, berapa bang dengan Abang Amir Mahmud, bang?
1: Jut, dia berapa, aduh.
0: Ya. Okey, terkait dengan topik uronyo Bang Muksal yang ganteng, nak komentar.
1: Oh, dah berdaya, ambil Allah.
0: Ya. Menya di rumah, menya di rumah Muksal pun yang manteng dari anyaman yang na di rumah menteng na kira-kira mesti tudung jauh belang atau rengkan atau
1: beli tudung
0: ya siapa kat pulau tak pulau lima
1: tahu
0: oh tak belo ah pak belo di Garut
1: bukan
0: baja Padu, okay. Padu trip return kat trip.
1: Wait.
0: Okay. Berarti trip return lah. Okay, Muksal.
1: What?
0: Kiban, kenapa kau lain? Nana request lagu?
1: Nah, aku ada lagu lama.
0: Lagu pernah dengarnya?
1: Wajan, apa cekio?
0: Oh, apa cekio? Nya lagu Habib.
1: Ada
0: apa? Ada kau yang pinjam ni kau. Okey lah. Salim nak silakan.
1: Salim saya lef untuk guy. Dia mudah rezeki.
0: Amin.
1: Omah iman akhirat. Butuh dan rezeki.
0: Amin.
1: Bapa sari. Kainang larung.
0: Kesalam.
1: Ayo, saya nak belayu.
0: Bang Amir Mahmud.
1: Amir Mahmud tadi uji. Mari kai. Ya, Rabu. Soan yang terbawa ya.
0: Yang ter.
1: Yang Rabu.
0: Yang di Melabuh Bang Amir Mahmud di Waila tapi Kesalam. Okey, Muksal. Semoga abang sehat, be.
1: Ya, gak sehat, ya.
0: Kak sehat. Ya, alhamdulillah, ya, kak sehat.
1: Oh, gak turun.
0: Oh, alhamdulillah, ya. Okey, terima kasih, Muksal.
1: Oh, gak turun, ya.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muksal di Alu Billy. Alu Billy-nya salah satu kampung di Kecamatan Waila Timur, ya, Kabupaten Aceh Barat, ya. Oke, yang kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Topik ronyo anyaman Aceh, ya. Kira-kira manteng laku puhan minta mekat, ya. Misalkan tak buka benar. Produksi blood ya. Okey. Yang perlu silakan hubungi nomor ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Dengan Saripat.
2: Dengan warga Montes.
0: Warga Montes. Eh, Bang Andesmon lah go.
2: Ya, betul ya.
0: Karena tu lagi ada belin Bang Andesmon lah.
2: Kau lagi ada belin. Tengah tibuk rekannya belah ya.
0: Apa tibuk belang lagi nyawa?
2: Tibuk belahnya. Belah kau dikasih ya. Kali ibu bajian apa tinggal. Tengok dah huru ya, ruah naling
0: truk lah. Oh, cok naling lah. Oh, ya, ya, ya. Jadi, isip?
2: Itunya. Alhamdulillah. Menyai notir. Menyai rumput raya. Menyai moga mencet. Dah dapat.
0: Oh, ya, pakai apa? Pakai mesin?
2: Ya, pakai mesin.
0: Belang Bang Andesmon cukup ya, sim ya?
2: Nak proyek kamu ilung lah.
0: Oh, nak ilung lah. Okey. Kira-kira apa tu bulan tu nyo panen?
2: Ya, hanya halangan apa? Bulan ni kurung deh.
0: Bulan ni kurung ah?
2: Ya, menurut ayo tak boleh lah.
0: Oh, benar. Jadi kau dengan mesin pun dengan jarak?
2: Kau ini umum je kau mesin tu.
0: Kau mesin lah?
2: Ya, hanya kau mesin, pasal kau nyaruh ya.
0: Okey, untuk yang nak suangkut. Oh ya ya apa?
2: Mau yang penting risiko dia pasti ada tau.
0: Ah ya ya ya, mentang lembab. Ada
2: ada di nanti naik rugi tu daru tu kan. Ada ada, hanya ada hanya dapat padi padi anak tu kan.
0: Ya harus ada ya.
2: Hanya tak kau nyaruh kan padi katu, baik ni rani katu tu buat ya.
0: Atau lekoh langsung ke deh u pabrik.
2: Ah, nanti nanti buat pabrik tu.
0: Badi ada lewatnya na.
2: Tapi nyo waktu kau mesti ya, tapi kita perlu pabrik nasional. Pak pedi nya lah pedi udi mah.
0: Ah, nak pak padu perbedaan harga?
2: Yang tino pedi nyo kalau pay sengah.
0: Oh, berarti beda harga sedih bay. Apa tu?
2: Kau nyo nyo goh temu goh. Tapi lebih mahal tu pedi nyo.
0: Okey, han mesti tapi belum tungan aja zoom.
2: Ah, nyo tu lah. Beda aje nyo pedi tu. Antu itu itu jom, ni kalau perut ni kalau tumpuk, juga perdiannya sedingin hanya. Mungkin ini kan, gua tumpuk kan, nak lapar bermor tu ya.
0: Han bela, kau mana ni? Cerita aja mana, masa pada bate masa panen.
2: Ya.
0: Tapi belum pada itu perdi belum.
2: Banyak pada itu mau masa panen lah. Nyetanya orang kumpul pada bukan. Pada usung tu, yang kamu kan pada usung lah.
0: Pada usung, okey
2: pada usung. Pada usung, ibu kamu 7.5 ya.
0: 7.5, telang punya takoh langsung dah berpuluh buat pabrik pada?
2: Ya, langsung buat pabrik takoh 6.5.
0: Berarti selisih harga tidak baik ya?
2: Ya, maju pada usung. Beda.
0: Okey, Bang Andesmon.
2: Ayah macam masak tapi ya.
0: Amin.
2: Amin. Ayah nyaman ya.
0: Iya, kibang mantang laku.
2: Kamu yang laku blut untuk urusan ada beli meng.
0: Oh, blut ada beli meng ah.
2: Di bagai datu ada beli meng.
0: Oh, nya pegat gedro apa?
2: Ada pegat gedro.
0: Pegat gedro. Oh.
2: Bak nya bak uku aja u.
0: Mentang bang amal bang ada semua je pegat blut.
2: Ada je mak dan tu.
0: Oh, mak merno.
2: Merno.
0: Merno tu kan waktu panen padi bau belang kan mangat aduk kan.
2: Iya.
0: Selain di rumah pun lah, selain blood yang ibat dapur pun lah, ibat dapur nak rengkar-rengkan.
2: Rengkar ni mana ni?
0: Haa, selainnya
2: kabu ni lah, mana pakai ni?
0: Apa kan yang gergantung kot?
2: Bukan ni.
0: Haa?
2: Talang ni lah.
0: Bukan. Apa kan? Talang pun, talang.
2: Haa, talang. Anak cili rekan
0: ni. Anak cili? Ya. Ada ke?
2: Talang rekan ni.
0: Salang ya? Punya kira-kira tak produksi ke Pak Nila kot?
2: Payah nanti. Kau payah ya.
0: Kau payah.
2: Tapi dia ni dia pakai ya untuk ulimo dia.
0: Untuk ulimo?
2: Ulimo jambu dia. Balik-balik ya. Tapi pakai ya mak lepi.
0: Ya lepi ya anak tu um lah.
2: Anak tu um. Ni nyabil kau daerah sama ni dia pegut dia ya.
0: Sama ni. Padahal T.O. ni kan? Apa T.O. ni?
2: T.O. ni awak anak Dubai.
0: Oh, anak Dubai ya?
2: Ni kamu Dubai.
0: Ya, ya.
2: Saya sama ni. Dia minta awal lah. Dia naik pukul ni orang. Anak mesti umur dia. O.U. lah.
0: O.U.
2: O.U. ke apa lah. Dia cik pukul
0: air. Oh, dia cik. O.U. lah. O.U.
2: O.U. lah.
0: On u kat tu?
2: Ah, kat tu.
0: Hmm, yang kat sini?
2: Ya, bukan yang tu. Budak rumah di sini, budak rumah.
0: Oh, ya, ya.
2: Ya, ini mak mereka kan ada, yang ada di sini.
0: Hmm, kaikoh tu lang-lang.
2: Hmm. Kamu tak kira.
0: Okey, bang anda semuanya, pai rumah apa di supermarket?
2: Rumah, tu umum kau.
0: Oh, tu umum.
2: Maka mau nyawa awan tu bukan dia beli taluk giri lah.
0: Hmm, taluk bawah giri ya?
2: Haa, oh, taluk bawah panah.
0: Hmm.
2: Taluk bawah panah lagak lah, taluk bawah giri tau. Taluknya lagak ya, mewarna.
0: Mewarna?
2: Hmm. Ah, ya, ya. Yang tak, yang guri yang warna.
0: Hmm.
2: Mau dengar ni, air bergali tau.
0: Iya.
2: Mau dengar tak aduh.
0: Ya, ya, ya. Okay, terima kasih Bang Andesmon.
2: Hmm. Lagu dah apa? Dari para pikam tu apa?
0: Para Pika, apa judul?
2: Sinema Harapun ya.
0: Siap.
2: Kerintah dan saya bersama Allah Ta'ala, kamu sama kerat, ke Kak Nur, ke Rama, ke Nazar, ke Syepi dan Makna, ke Salamah, ke Bawawan di dalam pulau, ke Bamperi, Anak Rada, ke Anak Taman, ke Kak Kiana, ke Kak Ernya, ke Banganteng, ke Kak Cik, ke sekarang lah. Ke
0: mana
2: tu?
0: Mana nak Moksa?
2: Bang Moksa. Bang Moksa. Ke Radik. Ke Bang Usan. Ke Bang Al. Ke sekarang lah. Satu orang lah. Ke Bang Wardi. Ke Kak Ili Pagarai. Ke Bang Nutona. Kita ada yang fikiran. Pak Amri.
0: Pak Amri.
2: Pak Amri dengan Ibu Negara. Ke Kak Di, ke Putih di Ngapuri, dan ke mana-mana dulu lah.
0: Okay. Tapi mana. Amin.
2: Terima kasih Ayah.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikut Bang Andes Mona, Kak Eli. Assalamualaikum Kak Eli.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana tu? Alhamdulillah sehat Kak Eli.
3: Alhamdulillah, semoga beliau sehat-sehat nanti rakan jati dan nyawa ya.
0: Amin. Kali anyaman Acehnya, minyak di rumah pe yang badapu pernah yang gemanyu-manyu minang badapu mentang na.
3: Oh, awi na ya keranjang buah.
0: Oh, keranjang buah awi, minyak rengkan-rengkan salang hanali.
3: Hanali, oh, anak pada sangkut ayah. Kalau pada tangkut ni, punya mesti di aragawi ni nasi dah ya sampai tangkut juga. Bak begun, bak betonnya na. Untuk tabung, untuk kering, untuk masin dia jadi dong ya.
0: Kak Lim ya, ade-ade bali mengpat ade.
3: Oh, lamblut ya.
0: Lamblut. Oh, jadi buka blut Kak Lim.
3: Berjeh je, tapi no ke hanapah ni, hanapah ruang-ruang dia ya.
0: Hanapah ruang. Pekan nak
3: kilo
0: kat ni karena hana kaim pe kibanya kai ni.
3: Ah, ya karena kunci hana kaim ada pekat dai katua ya.
0: Hmm.
3: Yang tadi tu yang juga beli kan rusun dulu ni buat Aceh ni ya.
0: Ya.
3: Mesti selah-selah lagi kan amnya hana pejaja ni hana kan dikeplu.
0: Hmm. Pekan pegan nak hana pehana rapat hana gut nah.
3: Kenapa ayu anak ke anak rapi lah rakan ya. Ini ada beli main ke tak perlu beli main.
0: Ya menyata pegat rengkan eh lagu tu Kak Eli.
3: Lagu dah ya karena kan inol nak diurung ke lagi penayu kena ya ina awak tempai ke muka angkut awak yang.
0: Hmm.
3: Nah ina tahu orang kat rengkan kan nak bangun nak penai kemen kan.
0: Oh jadi tamkat di tampu kena harus nak belang tanah ha.
3: Ya betul. Tak belangang biasa lagi tidak berdua.
0: Hmm.
3: Lagi panci, mungkin lagi orang tu yang belangang-belangang tempat tu untuk anak.
0: Hmm.
3: Anak mesti betul belangang tanah.
0: Oh mana nak?
3: Tapi orang mentang dia pakai bang belangang tanah
0: ayah. Mentang-mentang dia untuk ataupun ubat nak?
3: Tak ada ubat, kita sama tu tuah.
0: Oh iya, ya betul.
3: Kan juga dalam belangang tanah, ada pun mesti lagi ubat-ubat lagi ayah pegahan kan? Dari berada dari pasang lampai si, dia ambil kuban. Yang mesti dia lagi pusun dika-dika mantan si, dika kecil yang enggak. Karena mana orangnya kan dah lihat dalam ambal, mesti nak ajar main ayah kan. Lagi dika dua lapisnya ayah memang lagi.
0: Menyertika duk mantan naik rumah Kak Eli?
3: tiga du ana tapi empang du na.
0: Empang du na. Oh ya ya.
3: Tiga du ana punya rumah ini. Si kenal tanya tanya mana ya.
0: Empang du je mau boleh empang du ana.
3: Nah siangnya kata kau punya samping di kan untuk aku kuat tadi yang ada yang kita pulang pagi kan.
0: Oh ya.
3: Nyawa tu je untuk kui tadi ya. Di bulannya di rentia anak bulan je kan. Di bulan pangduan, di kru tadi.
0: Iya.
3: Jadi waktu itu perut mangan.
0: Oh, mangan karena pah sesuai ukuran, ah?
3: Ya, betul. Kan menyelir dia tengah ida perut, kan?
0: Iya.
3: Cuma nanti waktu awal berdiri dengan tadi ukir sih kat saya berdiri. Tadi yang dia lagi keberi saya. Ini menyelir pampangin, kan ayah kecil yang di perut. Karena kan, jadi ikut dia lagi. Di waktu itu, waktu ikut dia motoran, lagi, ayah. Jadi MTG tanya orang dia kenapa? Memang karena tradisi tanya apa tadi mungkin ya dia ikut macam mana kan?
0: Ya.
3: Jadi mantang lah datang.
0: Okey. Ya ya. Yang mantang tak betul ni, kali yang mantang nak tak betul yang hanali mungkin ya jeda bukan tak pegat kelai kadang ah.
3: Ya, waktu yang kemudian gubernur tu Ibrahim Hasan kan nak disarankan untuk pakai tiga tiga tiga tiga lainnya naya kan? Tiga dua lapis, tiga lapis yang raya yang ini kalau apa dulu nomor tu apa yang raya ukurannya? Karena kan nggak warna-warni ya, ya kan?
0: Ya.
3: Karena bagi orang yang asma bersin bersin yang nggak bisa nya naya dari kada ambal. Jadi belum jadi kan? Waktu raya tadi tu hampir sih nampak dia ni kan?
0: Okey, Kaili.
3: Dan mentang ayah dari
0: Kaili. Nah, nah, request Kaili.
3: Lagu Sabo Ayah kan dari Kurnia Tunjek, masa-masa SMA ya.
0: Masa-masa SMA yang na dari Cut Kemala.
3: Oh, di Kemala. Mohon nyok maimun, bungong nyewana.
0: Nyana kak, Kaili.
3: Yuk nyangan pengisit. Kali menyampur ke ayah, semoga ayah bersihat sabinan, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT, keluarga ayah.
0: Amin.
3: Nanti ke keluarga Kak Edi yang ada di rumah, lintu Kak Edi yang ke Kak Edi, sehat-sehat di mandi kamu ini. Untuk Muksa yang sudah dalam perjalanan, main-main jauh di Muksa. Semoga bahagia sabit di Muksa. Bateri yang ada di TV, semoga sehat sabit. Arul katana. Untuk Cipo Jamaliah dengan Cipari, semoga berbahagia tabisi di lampu nurut. Mawardi, Widi, Cikgu, semoga sehat tabisi Mawardi. Untuk Nazar di Lamsom, Rahmah di Sibre, Kak Cik di Janto Cik. Untuk Kak Nur di Pulau Aceh, semoga bersehat tabisi dengan buah hati juga nyangkit. Untuk Dik Manis, semoga sehat di keluarga Cik di Sabang. Untuk makna dengan seksi dan warga peniti yang lain, semoga bersehat-sehat di Amandum. Untuk Erna di Pelanggahan, semoga Erna bersehat-sehat di Bisit. Kak Cikiana, untuk Wak Adul di... Tempat lewat Wak Adul. Untuk Oma dengan Pak Panji di Cekum, semoga bersehat-sehat di Bisit. Kak Anis, Duki, untuk Umi di Nasafa pun dengan Tungku, bersehat habisit. Untuk Kak Inang dengan Arinda, untuk Kak Aisyah, film penurun. Oh, Kak Aisyah hantar rumah ni ya.
0: Iya.
3: Untuk Kak Rizka Yana, di film baru, semoga bersehat juga di film baru. Untuk Nek Din, untuk Bang Rusli, semoga beli langganan Bang Rusli ya.
0: Amin.
3: Untuk... Ana di Prada Cik, Seri Faisal Cik, Ana di BB, semoga bersehat Cik. Anda semua nak nyoyangan, anda semua menyenang bawa diri, kirimlah kuno ke Kak Eli di Pagar Raya apa. Karena galak tak lupa aku semua bawa diri ya.
0: Jeruk Bali.
3: Bawa yang memang tak ada juga ya, untuk aku mengenai orang kan. Dia berbuat jantung lho. Jadi pesan anda semua berbuat-buat yang dia cik anak ibu, nak lagak warna-warni bawa diri. Untuk Omedi Sidi Montes, untuk Pak Amri dengan Ibu, semoga bersehat di Kota Malaka. Untuk Kanda Suhada Siwin, semoga sehat di Kanda. Untuk anak mertua, anak kebun, anak taman Sin. Dan untuk Solomayah. Radi di Pipi, di Putro, di Lampu Saka. dan untuk keluarga Kak Eli yang nak dikijai, semoga adik Kak Eli dengan mak Kak Eli dulu sehat jadi keluarga Kak Eli yang nak dikijai. Dan untuk mandu-mandu lah ayah yang dengan mantau rakan-rakan jadi danyo, semoga beli sehat memandu empat mantau dengan meninggal.
0: Amin.
3: Terima kasih ayah.
0: Sama-sama Kak Eli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Elina, Andesmon dan Muksal. Nah, rekan nyati le yang turi anyaman hanya tiga ya. Padahal produk Aceh, produk anyaman Aceh yang cukup le ya. Nah lagi di lagi bunuh dapakah tiga seke tah ya. Nah pekun topi tudung ya. Nasi tempat buah-buahan hingga membago souvenir ya. Jadi mandupnya ngepegat dengan keterampilan ya, keterampilan tangan yang kagepuarih dari zaman ya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah 103.6

Iya, sertul he komanam jati FM daroh Banda Aceh kerajin ake masa Imam John lagu untuk Mami Azet di punge kiban haba Mami ho ka Mami Mami kena salam ke lun yang gebera, terima kasih Mami ke Pak Erik, Pak Isan. Pak Isan nak salam pun dari Mami apa? Salam cik dari Mami ke Kak Cik, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Cutkari, Kak Eli, ke Amir Mahmud, Bang Rusli, dan Mami laki lagu Kali Tabuta Mami. Okey, terima kasih untuk Mami di Punge. Mami salam ke mandum keluarga apa yang nadi Aceh Selatan, Langsa apa, dan yang nadi Banda Aceh. Ya. Okey, Kalimang Manet lewat dari Poh Limang. Kan, Poh Le ya. Ya, kali 5 menit lewat dari pole. Nah, rekan jati pakai nurojih kan anyaman Acehnya di rumah na pakai ya. Nya si golom na barang-barang berbahan plastik masyarakat Aceh lebih le ge pakai hasil anyaman ya. Karena bahkan lebih keng ya, fui, mudah tak perbaiki dan bahan jih asai dari alam ya. Tema jino matang laku ayah. Oke, jawaban sih manteng kan. Hanya saja lebihnya kan pasar juga berubah ya. Menya uroje untuk kebutuhan tiroro, you know kalau lebih le diminati sebagai untuk dekorasi rumah ya, oleh-oleh, perlengkapan kafe bernuansa tradisional hingga produk ekspor ya. Kenal kalian kan warung kafe lebihnya, kaibohnya nan ya. Anyaman saja lampu dari anyaman ni begitu nah lebih bukan lebih sangat-sangat kalau lebih ya lebih belaga

Lam hudep tama sari, lam megle tama bila, lam lampuh tama tulung alang, lam meblang tama syedara. Tetap konsen di serta lekomanam jatuh.

0: Iya, sertulnya koma 6 Jati FM Raroh Banda Aceh. Sebuah lagu dari Yusiran Yus Tapreh Lun Gisa 2. Lagu Gula Kele Yani di Kaju ya. Kajunya nasi belah bawah dusun. Betul ya nih. Na meriam patah, na kampung merah, mon singet, kaju indah, mutiara cemerlang, kedai arun, lambateng, belum kira-kira. Nyesalah maaf berwarga kaju. Oke, yang kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811862106. Anyaman Aceh ya. Mantang laku jino, mantang ya, tapi pasar jika berubah lagi lun bekabuno. Jino ka dipakai untuk dekorasi rumah, perlengkapan kafe ya, hingga produk ekspor. Jadi pakon anyaman lawenyo kalah saing. Oke. Kalah saing mungkin karena nyor kan nyati ya. Jadi produk pabrik ya lagi plastik-plastik memang lebih murah ya dan bagah ya. Sementara minyak anyamannya kan butuh wate muro-uro ya, bahkan berminggu-minggu di sinokuh tantangan para pengrajin ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nek Din.
1: Nyos.
0: Kiban habar yo Nek Din.
1: Anyo balon tu pesawat ya, ada yang nampung.
0: Oh, banten pesawat.
1: No.
0: Oh, alhamdulillah ya, kadang pesawat nah.
1: Belum tahu kalau mau jawab ya.
0: Kiban angin di atuh na.
1: Oh, tegak. Oh, banten tu lepoi.
0: Na sepuh-sepuh angin di atuh ha.
1: Hmm.
0: Oh, na seum di atuh, ino di darat kan tu um.
1: Ya, ada ada surat itu punya tadi.
0: Oke, Nek Din, nurunya kan takalan ke nurunya anyaman, manyum tika, manyum awi bak untuk ke menyetap peget, mateng laku kira-kiranya. Nek Din. Terus apa ya laku?
1: Apa ya laku ya pada mana kayak pos plastik.
0: Plastik plastik le plastik plastik ah mak.
1: Dan mana jenuh kadang kadang nenek buat kampung tu jadi turun nanti kan. Singa kita nyang dulu rusak kita nyang.
0: Kalian yang gebaba leng nek nek mak mak tak nyawa.
1: Ah,
0: mana lagu dah?
1: Mana? Yang di situ rumah kadang kadang tak kerupuk. Wah, merupakan yang apa ya punya dekat-dekat tinggal.
0: Dekat tetap tinggal ya.
1: Nah, kerana anak-anak cecoli, you know. Punya dekat luar biasa, kita ada jenuh tu 500 lebih ya, tu. Mau lu kasih cecoli.
0: Iya, mahal kadang.
1: Ya, berhambal kalau.
0: Iya, iya.
1: Lalu menansi, benar waktu kau. Lalu menansi, 500 lebih kata. Berhambal, kan?
0: Iya, tapi... Tapi, mana, Nek Din? Nyut tanggap kata banturnya ya mana nah misalnya kemudahan kan tanggap kata bantu ya mana nah yang lebih cocok sang ah
1: banyak lah dah wali kita macam mega dah pupa huru ni yang di kam 20 roda bahkan ni jangan kan urung yang di kanan ni kena yang jil
0: mana yang oh di porno ni dina
1: ana yang jil kena gino pokok ikannya dan menuju nikah kadang-kadang perlu musa Europe oh ini itu ayat tahun ya orang yang dari luar tu pergi anak keluar ini ya yang kalau contoh no lalu kampung no ya buka peta kau buka peta no minimal dah tiga puluh di mana ada betul ada lalu dia buka peta tiga puluh di mana tapi yang kau dah pun bayar tanya dek dia yo
0: ya ya
1: kami ada bayar nikah lah orang kadang-kadang belum lihat tu nikah nikahnya nikah biasanya dah
0: ya.
1: Mungkin bisa rapih.
0: Nek Din pejut manyum Nek Din.
1: Tuan?
0: Nek Din pejut nu manyum.
1: Elo lah buah ni, berah juga.
0: Oh, kan naik pernah hana?
1: Nggak lho kodong dalam orang yang di urinan lho hanyi.
0: Oh, mana hana?
1: Berarti elo naik ke terampilan tahun 2005 mau balik ke Nami ya. Pernah latihan pegaraga.
0: Pegaraga.
1: ada gawi.
0: Gawi ya.
1: Kamu kena gantian dari hantu burbang tapi.
0: Ya.
1: Buraga kadang-kadang yang betul-betulnya bawa Mekah nak gantung lah. Ke sopeng lah ni. Ngelong je lah buka jemur, nak pindah je leh.
0: Oh, katip mana berkecimpung kadang nak Dina?
1: Anak-anak daulang pelajar.
0: Ah, ya. Anak tak ada ulang-ulang lah. Kedua.
1: Anak dia lebih kecil, dia gantar lagu, teruk, tak boleh, dia pinggirna lagu. Antara lupa lah, bawa konsumen tu lah, kan? Dengan campur, dengan ada campur, dua puluh boh, tapi dah pun dapat yang beli.
0: Iya.
1: Kamu nak tanya berapa kalau Allah?
0: Okay, nanti kita ngelih kabung su, nade kabung su dalam pesawat.
1: Nah, ini ada penglu kedua orang.
0: Oh, iya, iya. Okay, nanti pelagu orangnya.
1: Hai, lagu Wali Amir Mahmud, apa judul Abang Berela?
0: Cut Bang Berela, ya.
1: Cut Bang Berela, yang kena mudah muka.
0: Siap.
1: Siap, bos.
0: Siap, komandan, ya. Salam, nak.
1: Mada kailah, kailah lah. Semoga bupanya umum, semoga harga rezeki, lagi selamat iman, dan berkata keluarga, jati, mantum, semoga baikkan.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Kawan su, yang duduk tempat lu dalam pesawat pun ini. Tapi tren-trennya kau belum bincang tu.
0: Tren pad di.
1: Tak kelak tu. Alhamdulillah banyak lom. Amir Mahmud, Tatari Us, Bang Basri, Tuan Mukhsar.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Tolong, abang Rusli yang ada suri yang dikari cipu sama dia. Mawardi di Cergu. Mawardi orang yang nanti di Bukali Hoja.
0: Oh, Mawardi ya. Kok kadang nak kesibukan kadang?
1: Dari Bukali ini. Kami banyak lom. Kedong Parisel, Koming, Tungku. Pak Oma. Oh, Pak Oma. Oma, Pak Tang. Orang yang Bunda Nur. Bunda Mar, Bunda Matri mana lu dengar di radio?
0: Ya kadang kau kampung, Nek Din.
1: Kau kampung ada ayat 57. Kalau jalan ke Ayah Habib, di Lamujung. Ayah Habib, lebih baru-baru ke Ayah Habib ke?
0: Ayah Habib naik samping, Pak An.
1: Naik samping lah?
0: Nah, naik samping.
1: Lihat nyalam ke Pak Amri. Lihat nyalam ke Ayah Gadan mana-mana juga.
0: Gat, Nek Din.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bid.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya, Bid.
2: Nek din kecoh dah gitu angkat pintu. Dua-dua orang ambil samping tak. Nak baik.
0: Iya.
2: Tak nak angkat pintu gitu.
0: Nek din kagum. Oh,
2: anak lelaki.
0: Oh, nak aku dengar.
2: Tak tahu.
0: Handset lam linyong pasti nak aku dengar. Ayuh lah. Oh, leho kerja kadang. Ya belum dikatake kadang. Ya
2: belum yang tangsah nak kerja.
0: Ya belum dikatake.
2: Sebelum Malaysia.
0: Gimana? Angkunya dikatake rungkan je pulomnya salang. Minta mukat lagu ni on ya Habib.
2: Hai ni dia menyatika dia masalah dia ni yang kita di lagu ya. Masalahnya yang kita dia ni ba orang mati ke nanti tak ya kan. Saya dah itu sempat mana dah itu.
0: Oh nya ya ya.
2: Ah dia kata lain mana je tak. Derahnya on ni begitu, derah
0: batik. Oh.
2: Hutan batik di mana kalian derah.
0: Menye di badapu ayah bit pun lah yang ge manyu minan. Ya pekerengkan peke.
2: Anali mana anali ya.
0: Anali ya. Kagak ada.
2: Ini terprotok pak.
0: Ya bit kan kayak meja ublang, kayak meja ulampoh, anjit pegat blut.
2: Anjit.
0: Lemur no ya bina.
2: Ini apa ya kamu mau ke bawah kalau hujan ini nantinya ya kan? Kerajinan tangan lah.
0: Ya kerajinan tangan lah. Oke ya bina. Perle ya bina. Selepi taduk bak belut ya bina.
2: Ya ada taduk pun bak barang tang di mana.
0: Lepi kon le ya bina. Tabak kopi tabok lah. Oh, benda tabok plastik kabeh ya bina.
2: Jadi Oma dari mana?
0: Oma tengah magun, tengah tagun kod pai.
2: Kadang kod backlink.
0: Oh, tengah punya kadangnya cit kadang ah. Apa tak minta punya backlink ya? Oma bagno mau dua nu dua siare dua re. Nu pengaruh jak Oma apa?
2: Oma betul dia. Katanya lah.
0: Betul. Ya.
2: Pak Amar itu ya.
0: Ah, Pak. Ya bil pelagu renyo.
2: Lagu. Berisi itu. Apa mau dia edit?
0: Judul ya ya bil. Kemenyan lambruk ya bil nah. Oke, ya, Bid. Amin. Iya. Oh, kadangnya sih nah. Arubah Badri nah, hana.
2: Pak Amri datang aja di lapor. Pak Amri itu lagi kadang di dia kan nampak muksa loh.
0: Muksa, ya.
2: Muksa lagi pakai tak.
0: Aminam
2: dia kebarara. Kalau ya.
0: Ah, kebalik kali ya bu no, ana ada su labi na. Iya, singa tamang tema. Iya.
2: Katanya di waktu mungkin waktu berapa
0: Nek Din?
2: Oh iya, Nek Din tak betul tepat sekali. Saya yang
0: okay, terima kasih Ayah Bid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bid di lam ujung. Nek din yon nasalim dari kacik di janto. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ayah.
0: Kayana kiban uronyo.
3: Iya ya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya alhamdulillah.
3: Walaupun lumayan haredang becut ayah.
0: Haredang ya.
3: Tapi nangin ayah.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Anpois
0: po ya. Bumantang cuaca, harap harus bersyukur.
3: Iya benar. Karena setiap cuacanya kan manfaat, ada manfaatnya, ada manfaat kurang lain enggak ya?
0: Ada. Iya.
3: Manfaat kurang ada ya.
0: Ya. Ada beli meng kan?
3: Ada beli meng, di rumah sunti, ada yang kujuk kering, di rumah mah kan? Rumah sen. Ya. Ada sira. Ya. Ada ilah orang ngajak sira.
0: Mandum na fungsi ya.
3: Jadi mandum na fungsi ji. Kan mungkin sejuk habis katanya ya kan. Sebentar lah ke orang yang perle mata hura. Kahana hasil kan.
0: Iya.
3: Punya ujian aja ke orang belang. Jadi seperti itu ya.
0: Iya.
3: Ayah si Paninan.
0: Tino.
3: Karyawan ya.
0: Ana.
3: Jadi kok kecil tak suai ya sini.
0: Oh kecil lah.
3: Oke,
0: kita perablomik, mbak.
3: Ayah kete yang mik kan.
0: Kayana langsung ke topik ayaman manyum-manyum.
3: Manyum-manyum, manyun-manyun.
0: Manyum, manyum. Manyum menyertamu kat mesti ayah pukat belut nak tahu belah.
3: Nah ya, cewek-cewek yang belah ya.
0: Ya,
3: paduk. Itu kan yang buka punya yang kat juragam yang belah juga Rina. Kat Rina yang belah juragam ya. Tulis dengan belut ayah pulau. Ijak aja orang-orang ya.
0: Menyelam di dapur kayak apa yang na dari anyaman-anyaman manteng na?
3: Jana manteng ayah tutup raga.
0: Tutup raga.
3: Tutup raga dari awenya na ya. Tapi lagak aja anyam. Dulu kretak kan ayah di daerah Lok Nga dulu.
0: Ya, Lampisang lah.
3: Labuh ayah ni kan. Kepuluhan tahun lah ya. Banyak anak lah.
0: Ya.
3: Tapi tetap awet. Lagak tak awet kan?
0: Ya.
3: Ilihnya dari awal cik ayah tempat bawang. Ilihnya cik raga menutup ayah. Maraganya merajikan matang dan bau-bau pasai ayah. Kita bau pasai raya pacu kan. Tapi lewatnya kalau pudu atas semerhat-semerhatnya ayah. Benung-benung semerhatnya dengan jarum-jarum jinya. Karena jih menutup lagak ayah. Jadi kalau hat epak ayah. Tika mantang na tinggai dua ontu ayah yang lain habis dipajuh li rayam.
0: Oh.
3: Wate meninggai mak cik lun yuhnyan. Wate meninggai bapak mantang jik lu pake mantum. Lagak mungkin kurang get tu ada wate nya na. Jadi di lupo ayah ban lun buka wate meninggai mak cik lun yuhnyan yang raya yang kurang lehe kali lehe nyan. Kamu bubuk, kamu kerpeng-kerpeng lagi kerupuk ayah. Ilanya yang dua lapisnya, lapisan bawah hajinya yang kai pajuh, lapisan atas tinggai yang lagak tak rubung-rubung je yang warna-warni ya naya. Ilanya tika je yang untuk kajinya, anda raya ayah, kai di pelah kelhe. Jadi cantik bungong je yang dari untuk kai ubut-ubutnya ayah. Menteng nak tinggal pat bawah haji tinggal lun cuma punya daerah segi banget nak tempat orang manyum tika kan je tabah ya kayu ganto bawah haji menteng ya.
0: Oh mana.
3: Kayu sisipkan yang bawah haji karena yang jatuh dia lagak lah menteng. Rebung-rebungnya lagak sana. Nah. Nah baru saya nak cik kembali orang segi yang nak talah orang mati. Nak lun coba tanya nak tak raya tapi ayah. Dua kali leh leh. Leh hubuk macam tu. Sekitar 500-an ya.
0: 500 ribu ya?
3: Hmm.
0: Okey, 500 ribu. Menyata bandingkan dengan pasti kan mahaji.
3: Mahaji ya.
0: Pagi bancara, kibandrah, tak lestarikannya anyaman-anyamannya. Cara aja kibannya menurut.
3: Jut ayah tak lestarikan anyamannya. Belum lagi anyaman lewetnya kan kalau variasi bentuk-bentuk di bunga-bungong. Yang kan hana lagi tika jaman le cuman monoton model petak-petak benar kan.
0: Berarti harus nak.
3: Lewetnya karena bunga-bungong. Cuma terkendalanya ke bak yum ya.
0: Yum ah.
3: Bak harga. Banyak harga dumnan orang lebih dipilih ke ambal ya. Karena perawatan ambal lebih mudah daripada perawatan tika.
0: Yeah.
3: Tika menyekeneng basah mesti jamero i rajaro ataupun i kejepnya doro kuahnya. Nyan menye talap hanaga talap elinyan tade hanaga to nyan kenyan nyan bisa jadi keruhung nyan tu ayah.
0: Apa lumput ikan apa?
3: Lumpuk. Lumput, yeah. Lumput nasi orang tu lumpuk nasi orang tu. Jadi nyeruhung tu di sini na ya.
0: Ya, jangan buat betul.
3: Karena putuh kan. Olehnya wate hanagat nyan lom nyan kejadian ipajuh le rayap lagi atas lom nyan lebih berpotensi kerusakan lebih parah lah ya. Memangnya ambal leta sikat darah tu kita kubah dapat selok plastik aman ya. Kecuali menyana tikuh lah rumah yang baru ikap ayah. Menyana tikuh aman. Mamanya tikanya ayah. Memang keralu pihilo. Rayap pihilo yang model aluh-aluhnya ayah. Jadi yang kena ni yum ni ya memang menyatap ke yum murah hana sesuai dengan pembuatan ya. Lagi bak teke watai gebeget. Karena lu kali lu cara pembuatannya ni ya.
0: Betul.
3: Cukup rumit.
0: Butuh proses lama.
3: Cukup rumitnya trip lah cara pegak ya.
0: Ya, ya.
3: Menyetika dua lapis membunga-bunga rebu-rebunya. Yang sampai dua minggu lebih. Kan lo tanya kira buat orang yang biasa buka-buka tika ya. Kebetulan nangon di rawa kan. Buatnya buka-buka tika. Yang tika si latih mantang buatnya karab dua minggu le.
0: Butuh proses ya.
3: Proses. Karena kan warte mulai pun gak pet kasih uro. Adanya warte gecruk-cruk ini yang duro-duronya ini ke padum jim kan. Selainnya warte gerendam ya. Trap gerendam ya.
0: Ya.
3: Payah boh-boh ikingnya sampai dua euro ya.
0: Berarti punya tablo baik tangkap tablo barang, tanglap tablo sabah budaya.
3: Iya, tapi yang kena orang anali dianggap, anali di lestarikan budaya ya. Yeah. Contoh ini ada pegawai hontang dari awal rekan-rekannya hontang, hana kau pakai le kan? Karena persaingannya ada yang ken-ken dari budayanya lebih menggiurkan lagi bunuh tika ganti ambal kan. Ini raga-raga dari awi-awinya dari kata-kata punya dari on-onnya kadigantung plastik ya.
0: Yeah.
3: Ini kan lemur-rebeng dari plastik dong. Ya plastik kan lebih tahan, jederha segala macam. Nyonya leban dirha, dua gerirha kalau nyok ya. Menyahan dirah, menyekuto pacuk, menyekenang kuah engkut yang kuning, ya, kaku kuning, kuah lemak kuning, kaku kuning, ya. Jadi serba salah, you know. Tablo murah, hana sesuai, tablo mahai, itu lebih memilih yang bukan budaya, kan.
0: Mm-hmm.
3: Atau dari luar. Sementara dari tas, nah, cik, ayah. Dari tas, kebetulan, nah, cik. Mudah, cik, menyahan agak proses pembuatan onginnya lumpuk tasnya, ya.
0: Ya, bakal dulu, ha.
3: Jadi yang kalau pupa sih kena mungkin kibang kena hana gatu mungkin ya.
0: Okay, mudah-mudahannya pengrajin menjaga kualitas begut.
3: Iya, punya ingin membudayakannya kualitasnya dijaga. Betrip itu gimana cara betrip itu? Kena cara aji ya. Kenapa daerah luar lenan lon apa? Nalun ya daerah Jawa gede. Yang dari on kecek on kemocek apa yang ke apa kata lamblangnya ya?
0: On
3: kecebong. Pokoknya dah eceng gondok ya. Ikut kecebong.
0: Pegatnya nah pegat.
3: Eceng gondok kan? Ya padahal ini dah fikir kan eceng gondok ngannya teke kan dah kang teke ya.
0: Yeah.
3: Tapi ternyata kualitas eceng gondoknya lebih legak ya. Karena proses si pegatnya enggak satu ya.
0: Pegat-pegat pegat bangku juga kenapa?
3: Dompet ayah.
0: Dompet, oh ya.
3: Dompet, tas. Naikkan lewetnya bahasa jina. Klut ayah, klut. Dompetnya. Jadi variasi awaknya lebih menggiurkan daripada tetanya ayah.
0: Oke, okay, Kayana.
3: Gitu deh.
0: Nak kena request ne Salim?
3: Ada dong. Lagu nyo ya. Membenung cinta ya cewek ya sana ya.
0: Membenung cinta sih.
3: Menyahana barang lanjut sih, ba.
0: Oke, okay, guys.
3: Salim pun tak kaya, semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki keluarga.
0: Amin.
3: Lengan ke Yahbi Tuno, ke Kak Inong, Kak Eli, Umi, Oma, ke Utita Yasid, ke Fitri, ke Setri, ke lah nasibnya ya. Bukan tempat tisu. Model anyaman cik pegat le sepri.
0: Oh ya ya.
3: Tapi dari kertas bekas ya, kertas
0: koran ah.
3: Kertas kan. Kertas toklin ya. Ini kan sama kreasi anyaman cik ya ya.
0: Betul.
3: Model anyaman menan cik pegat
0: menggunakan produk limbah.
3: Jadi nyan menye memang apa kan gadi-gadi jadi cuan cik kan?
0: Betul-betul.
3: Nyan ya, dalam salam ke Bang Basri, ke Bang Rusli, ke Radit, ke mana-mana boleh apa?
0: Gen, terima kasih Kak Yana.
3: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena kayana belum na Yahbi dan Nek Din dalam temen rekannya tu justru lewiknya kan anyaman-anyamannya kadengah tren ya. Karena bahkan ramah lingkungan ya. Jadi jina orang kan le kagekurung ya kagekurung kepake plastik ya. Nah, jadi tas penyimpanannya hingga wadah-wadah makanannya le yang kage lirik ya kage kalen yang dari alami ya karena naciri naik di sini na estetik ya. Nedin lagu dari Dede Irawan Cut Bang Berela.

0: Iya, sertul 0,6 Jati FM Daruk Benda Aceh. Ya, di Wang Teman di Zona Poh Cakra, edisi Uro Hameh 20 Juli 2026. Lagu dari Ayu Amanda, Mesin Mekareng, lagu pilihan Kak Yana di Lambaru. Oke, rekannya Tita, buat lam telepon yang gak gabung, yang harap azannya.
1: Ya, tengoknya acara ya bagi ibu-ibu kampung.
0: Assalamualaikum, Kak Inong.
1: Waalaikumsalam, ayah. Ya, tengoknya acara masa-masa ini, jalan kecap, ayah.
0: Oke, selamat masa-masa.
1: Udah siap. Tema ya?
0: Tema, ya, Kak.
1: Tema, dia, ya. Kami ini hanya di orang itu. Kami ini hanya di saya lihat
0: juga. Nah. Kenapa, tema Kak Nong Ronyo.
1: Ya.
0: Anyaman Aceh.
1: Iya ya, saya hanya nanti mau aja oh ya nanti kat Wang.
0: Beda kau ya, kita ada. Anyaman Manyum Manyum.
1: Coba ya.
0: Anyaman Aceh menyita muka laku lom di rumah Kak Inong pun banteng na anyaman khas Aceh mbak dapu mbak ruang tamu atau
1: oh mata Aceh yang ada dapu Kak Inong tu bumbu ya
0: kan masa anyaman manyum dika manyum
1: oh manyum dika rengkan ya
0: rengkan adika dika seke lenyan topi yang manyum raga-raga
1: dilontan hanya mula yang malu ni
0: pada puan atau puna yang ge manyum-manyum mana
1: hanya ya rengkan dunia ta yang serba-serba jamu-jamu lah hanya dua ya
0: Kak Inong pegat pegat menyeblut matang jit pegat Kak Inong.
1: Ya, blut-blut, ayah. Blut.
0: Oh, pegat pernah, Arinda. Pegat blut.
1: Ya, ayah, dengan rumah lain, ayah, nak acara ibu-ibu masak jualan kecap, ayah. Jadi, kamu masak lembah-lembah masak, ayah. Rame-rame, ayah.
0: Oh, tepuk tangan untuk warga Lamreng.
1: Aduh, tepuk tangan Lamreng. Kecap adusi, ayah.
0: Semangat ibu PKK Lamreng.
1: Ya, kan ayah kan ibu pun kata. Jadi adik-adik tanya ya, lah ini kan kecap, ini kan sambil lah ya, ini kan terasi. Okay. Jadi dia lagi ya, pikirnya ayah juga ni lah. Itu awak jualan kamu biasa ke mobil lah ya. Jadi karena awak kamu ke mobil, jadi awak laki masak di tempat adiknya lah. Jadi awak mau ikut ayah pindah dulu lah ya.
0: Pertahankan kebersamaan, Kak Inong.
1: Hmm?
0: Pertahankan kebersamaan
1: iya betul-betul ya ini yang punya betul-betul ya perjuangan perjuangannya nah, ya hari saya kayak jalan kampung ya kita perjuangkan ya nah, ya
0: silaturahmi betul silaturahmi ya
1: betul-betul ini punya rame-rame ya kayak kamunya yang pakai baju itu seragam dulu ya baju hitam jilbab merah ya
0: beda betul-betul Kak Inong
1: iya betul ya.
0: Oke, Kak Inong.
1: Yang penting ya, Kak Inong ya.
0: Oke, Kak Inong.
1: Ya, lebih ke lagi ke bener. Lainnya lagi, lainnya lagi pada kita aja ya, Kak.
0: Lagu untuk le gebang asar, Kak Inong.
1: Get. Ya, salam pun tak kira-kira. Selamat tinggal sampai tinggal nanti. Semoga dan saya gabung dengan keluarga ya. Olehan si Kak Yana, Kak Siana, Kak Isyasid. Radu di Bidu Jaya, Mawar Bikin. Olehan, itu ini tanya yang lalu nak apapun, Mama Kendardi. Alunya Rahmadi Sibre Najan, alunya tu Cik Jantik, alahan ke Pak Amri, alahan tu Bang Leman yang bersih, semoga saya duduk.
0: Amin.
1: Alunya Emma Yusuf, di Seguin, alunya tu Kak Eli, Cik Petro. Alunya tu Tanda Suhada yang lebih ketua, semoga saya duduk. Alunya tu Bang Wawan yang duduk, semoga saya duduk. Alahan ke Pak John, alahan ke Bang Mahmud ah.
0: Ya, Mahmud.
1: Semoga sehat lagi yang Bang Amir Mahmud, semoga sehat lagi yang keluarga. Nanti Mani yang di Najwa ya, yang kata mau, dari channel sini tempat yang sedia ya. Selamat malam Kak Inong ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Inong Lamreng. Assalamualaikum. Oh, nyan salah, nyan. Salah. Sagoji, Bang Amarifai. Gimana nurunya? Dipat ya?
2: Pak Piti.
0: Pak Piti, ngesan aja.
2: Dipiti, sekarang kita ngekop yuk deh.
0: Bak pan piyo bak yu bak yu bak pun piyo.
2: Yu bak pisang.
0: Yu bak pisang. Ken bak sawit.
2: Kau yu bak pisang, bak sawit nak piyo piyo yu bak pisang.
0: Nak buah pisang.
2: Nak
0: buah. Okey, pelagu ronyo.
2: Lagu wayang lagu. Aceh Selatan mentom.
0: Pekan Aceh Selatan orangnya.
2: Mungkin di Gogo. Mungkin Aceh Selatan. Dalam jalan.
0: Pekahan gudang urute.
2: Urute agak kali wehnya ya. Aceh Selatan di Gogo.
0: Aceh Selatan. Kenti lagu le azan ba?
2: Tu tendelium makcik.
0: Gusa?
2: Kau nak nak, kau ada mong dia.
0: Yang tu.
2: Indah ada mong.
0: Buno nak kak Inong.
2: Oh, kak Inong di dalam rung eh?
0: Hmm.
2: Nak kak Inong di dalam rung yang mantap kali. Jom, buka kuih beli-beli kak Inong dalam rung.
0: Kan no dibuat kuih beli.
2: Kuih pilih bahagia lawan saya.
0: Salam.
2: Jana lemaru.
0: Hmm.
2: Dia kali. Cabai hitam. Lawan ulfa.
0: Hmm.
2: Mama, bapa ni cuba un. Radin pilih jaya.
0: Ya.
2: Ramli. Pilih jaya jadi.
0: Ya. Salam.
2: Salam. Kak Yu Dahita, Dik Anggi.
0: Ya.
2: Dik Nurul yang kau lihat.
0: Ke Kak Nur Hanan kirim?
2: Kak Nur di rumah.
0: Pihak ingat tapi, Ron.
2: Sudah mempelai-pelai cucu.
0: Oh, pelai cucu. Biasa Kak Nur mi hari-hari sana. Pe Dik Nur, pe so. Pe gata, pe so. Gata, hot tu gata, kamera sabu. Oh, bahasa zaman lah. Iya iya. Okay, Bang Ahmad Rifai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nah Bang Ahmad Rifai di Curi. Kurung sabi na belum cik kak inong nyekarap azan kan jati. Okey, lo pegasa bohal tentangnya tentang topik ya menye anyamannya kan tabri pegiban kan tabegot dengan sentuhan modern ya pasti sang lebih menarik ya. Tapi angkan kan tabegot tas laptop pakai anyaman ya tempat tisu lampu hias ya dengan anyaman atau pot potan

Siatu akan azan berkumandang di kota Banda Aceh, pemantang kesibukan uronyo sejenak tiada piyuh, ya tajak sholat asar dan terlaksanakan ibadah sholat asar. Semoga tip langkah yang kita yang jalani uronyo juga amal yang bernilai ibadah. Tuli azan dan tak tunaikan ibadah sholat asar dari wang tema di zona pusakra. Tetap konsen di sini. Disertu oleh Koma 6 Jati FM.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Iya, 105,6 Jati FM Daro Banda Aceh. Menteng di zona Poh Cakra edisi Uro Hameh 20 Juli 2026 ya. Oke, informasi wate kali pelopun menek lewat dari Poh Bud bagi rakan-rakan yang goh sholat asar belale dan bagi rakan-rakan yang kali menunaikan ibadah sholat asar, semoga hati lebih tenang, rezeki berkah, kesehatan mutamah ya, dan kemudahan Allah beri dalam tip urusan ya. Jadi selamat melanjutkan aktivitas uronyo bagi yang mantang bekerja, semoga tetap semangat hingga nanti seput ya. Yang tengah berjalan semoga diberi Allah beri keselamatan ya sampai tujuan. Oke, di Banglam di topik uronyo tentang anyaman khas Aceh. Nah, nyo lagu Aceh Selatan dari Syahlutan di Aceh Selatan nacitnyo ya, sentra produksi anyaman ya. Di tide nyemnya di Aceh Selatan di Gampung Gampung Gelembu ya dan Gampung Indradame ya. Nyana enggak dua ngempongnya na di Klut Selatan. Menya di daerah Gelumbuknya jite sebagai gampung pengrajin di Aceh Selatan yang aktif ya melestarikan produk anyaman tradisional. Nya di Gampung Indradame, hanya Gampung Indradamenya wilayah binaan Humas Pemerintah Aceh yang katip jite sebagai kelompok masyarakat pengrajin anyaman tangan ya. Biasa di dua buah kampungan gepeget pekunian keranjang ya, keranjang, wadah ya, serta alat-alat rumah tangga tradisional dari Bak Bili ya. Bak Bili, Bak Bilinya sama lagi rap-rap lagi awe ya, lainnya nasib dari tring dan dari awe ya. Oke, coba tak buat telepon yang gak bergabung. Nah, Oma. Assalamualaikum, Oma. Oh, Kak Oma. Oma terputus ya. Nah, yang bergabung. Nah, Kak Bungsu di Lampulo Baru. Request lagu dari Marlina Umar ya, Putuh Harapan. Dan terima Bang Basnya di Daya Baru. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waba Bang Bas.
1: Oh bagus, alhamdulillah. Ayah di Bandung sehat.
0: Sino geut cid.
1: Di Bandung cuaca mana?
0: Cuaca cerah rohnya Bang Bas.
1: Cerahnya kaki. Man, itu um dah lewat ya. Kata tu um nak lewat.
0: Tu yang ke di kermah pula babak kai Bang Bas bade lepi becut.
1: Yang berai na buang kai buat oklan na di ke buat siri na pula karai hari buat diri di kula ga di mohan.
0: Di kermah harus pula baik lapang ah.
1: Di kula ga buat diri yang di mohan.
0: Buat siri je cid ah.
1: Yang tu kamu rujuk kamu lepi je lah. Ini lagu dia. Oh, pula. Tema ke mana ya?
0: Tema anyaman Aceh.
1: Kerajinan tangan, kerajinan tanganan ya.
0: Kerajinan tangan jecit lagi manyum tika lehnya pegat belut perengkannya je tu lagi nyan. Kira-kira gimana cara supaya lestari ya, atau lestarikan?
1: Yang cuma itu ya antaranya naya.
0: Apa yang
1: yang aja cipri lah dari tu yang lain kan dia tak punya yang
0: oh ni pernah muksal
1: ya yang aja cipri lah blit ni
0: blit dua day boleh meng ah
1: dua day boleh meng yang lain yang aja tika aja intan aja talang aja yang lain aja tak punya yang
0: ni pernah sosok yang timur no untuk lestari supaya pegat blit
1: ya nan ini yang tu hana ni pegat-pegat dia hana ni no yang no yang na yang minatin nirta-rta tanya omena ya minatin dia dua dia hana ni dia juga nirta lu hana ni pegat-pegat dia nya
0: kena purno Bang Bas
1: Nah, ni hadir dia tak perlu nak orang masuk haji kan. Kena hubungan yang lebih ataupun yang kata yang dia jisok yang ramai dia pilih ya. Yang pernah lebih kena. Ya. Kanya macam ayah. Kalau orang lain nak berpulahan dia.
0: Bang Bas.
1: Lagu ni kita apa? Apa lagu ayah? Umang lagu Tumun Merosa je ayah nak putar apa? Ha?
0: Tumun tu.
1: Dan yang itu. Yang Tumun and Kainung nak kelekean.
0: Oh, Parabika.
1: Parabika.
0: Get Bang Bas.
1: Kalau dia melepon ke dua supaya saya tak biar dia memudah rezeki payamu ya.
0: Amin.
1: Malanya so, rumah yang nak dicegurin sini sama maaf Bang Pak Afan. Malanya Bang Rizli disurin. Malanya Yana Lambaru. Malanya Tiana si Malanya Alkeman Danyung. Malanya Bumi yang nanti masalah kuen, dengan tanda suada, tak nasi, dengan tak sedih ditulung, dengan sudah mahu jepisi, dengan anak berada, dengan abang kubun, Pak Amuri, Bang Siri SN, Bang Siri Fed, sudah Pak John, dengan sudah yang menayung juga si yang Amir Mahmud dah memandu nabi orang lah.
0: Get Bang Bas.
1: Ya, jangan tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri.
2: Ya.
0: Nyan ka. Nyan ka Amri. Sehat Pak Amri.
2: Kamu kan ramah betul ya.
0: Alhamdulillah.
2: Warga tegi uju.
0: Mah luar biasa ne. Rom kuno
2: uju. Bauju kau ya.
0: Iya, semoga nauju kuno nyo bar Aceh ya.
2: Oh kena ne ya.
0: Hana ro ino.
2: Yo kan ramah betul.
0: Alhamdulillah kalepi.
2: Kalepi ya, ada duduk kuno kalepi.
0: Iya, duduk dangdang pijut.
2: Mengarai ya.
0: Iya, mandu banget nah.
2: Iya iya iya.
0: Ujiannya membuat tanya pekun senang nak ujian nah.
2: Gatret dah nak ujian ya, mau ujian juga mangga kada.
0: Iya lebih ya. Belum nabadan aku pi luar biasa. Pak Amri, Pak Dapuy, Pak Amri, tinan pun matang nak nyaman. Rengkan, apa, raga-raga. Oh,
2: tinan dia matang ya.
0: Oh.
2: Di kota malaka.
0: Menya di rumah pun yang nak matang nak.
2: Nah, orang cok, kubung rumah. Anak nak pelupu rumah, anjir dipli. Dipuga kena lagi puka
0: binteh, lagi binteh ya. Ah binteh dari pelepah rumbia ya ya
2: nan jadi nan buat itu kan neto ka cukup makanan
0: nya
2: lagi
0: nya
2: buat terbuat ya
0: iya betul ya.
2: Anya kamu punya kamu di nodi kamar ke punya buat lagi kena ya tuan nya lagi bau nasi orang buka blur ya.
0: Ah oh, ya dia buka blur Pak Amri.
2: Loh je.
0: Oh perno nak meet yo Pak Amri.
2: Kontrak nang je dia kena lo perno.
0: Yang kenya watenya Pak Amri. Eh?
2: Blur dia ya nak pada macam ada macam.
0: Ah si macam tu giban.
2: Si macam tu rojekom ni kampung-kampung balap ngam boleh kena turnamen ya. Kena buka blur leng ke.
0: Oh, yang dua boh, ya.
2: Yang ipagu lapangan.
0: Dua boh je cok, hana cok di belah.
2: Dengan melon, pukul di peluh apa-apa, pergerci ya, anak bayar peluh lagi.
0: Oh, menang.
2: Nak peluh-peluh ya, raya-raya je. Nak peluh, tak apa macam tu, kan, lagi. dia pegang untuk ada boleh main, ada baku. Ni daerah kamu ada nama, ni daerah apa lain? Oh ya.
0: Ya, pernah nama ni oh, Pak Amri.
2: Ya, ni dia kan aja dah pernah.
0: Okey, bagi rekan-rekan yang mengat pegat belut, ya Pak Amri.
2: Tak ada siapa yang luar belut. Pre pun pre lah, ada moino.
0: Ya, ya, Pak Amri.
2: Anak pre ni muda sama kerja, lalu mertu itu apa yang bayu ya? Nak kerja dia kata perempuan dia korun dia kau leh apa ni apa iya? Babu ada siapa ni? Rumah anak putu ada anak putu bawa ni.
0: Anak putu pulsa B. Pulsa data kaji Pak Amri ya. Okay Pak Amri.
2: Kemudian ni Allah ayahnya dari onu paru ya.
0: Paru.
2: Paru atau paru telo bogiri.
0: Lagi siralam paru orang kacang telu na.
2: Nan telo bo panai ala dari onu je buka panai no kamu dia kalau buka bukunya laju ngempang yang ni kan jemu penempang lah.
0: Kangen onu anu buka na.
2: Alumnya punya paru-paruan je saya paruan penem lemo macam dia buka.
0: Luar biasa ya. Mantang najib Pak Amri.
2: Ya, ni urun ni buka paru. Dalam kamera no buka paru je dia malu no lo perno.
0: Okey.
2: Kontrol ni nak pergi je. Ya, ni pergi je no lo perno buka paru. Oh. On u ne malu ya no.
0: Pad u lainan.
2: Oh, lewa. Tengah buat tak kau untuk nak hilu ya?
0: Siap takar kopi tabat teh he?
2: Layan apa?
0: Oh takar mentau.
2: Kopi yang jele ya?
0: Jep teh.
2: Buat tak kau aje? Kopi hangat buat teh aje.
0: Okay Pak Amri buat teh kasingkat bacutnya.
2: Kapirang mau juga ya?
0: Alhamdulillah kapirang ah.
2: Alhamdulillah butuh lah. Kamu pedih ya, betul tu.
0: Okey.
2: Dek malam. Memang bunno ya kan. Nak kau ribla nak lakai dua je.
0: Oh, alhamdulillah Allah
2: Tuhan beri berkat dong ama. Berkat dong nak uji macam kau. Kau ribu untuk apa tu bunno ibla lon tapi ana lon je.
0: Okey, meramai. Jadi
2: apa ya? Saya rasa yang ulir lah umah. Ana lemah tu ni. Kagak ya, bertanya ada orang entry jemang golam di dror.
0: Gait Pak Amri.
2: Nyo masa SMA anda ya, anak putra.
0: Sama saya SMA.
2: Tom lagu.
0: Cut kemala.
2: Oh, nak tahu aja, kau ni masa saya SMA ya. Kurniato.
0: Pulau
2: Birin. Pulau Kemala. Nak tahu aja.
0: Gait Pak Amri.
2: Doktor apa ya? Kremanga ya.
0: Kremanga na.
2: Talon ya pon tak kedai le, semoga ibu sehat, tapi ibu najis, tapi pasti ribu ya.
0: Semoga Pak Amri
2: bukannya umum, ibu mudah rezeki ya.
0: Ya amin.
2: Nyak aja, butuh najis orang rezeki.
0: Amin.
2: Nampu, nyaman tahu deh lo, nampu ini apa kata?
0: Insyaallah.
2: Kemudian ya, kain yang lamri. Umi nata bapu, kali pelarai kaki dan tu, kemudian cobu tu lampu saka, kaya di kerunaya, mana erne pelanggan, tiada kampung melaya, kaki indapuri, cotari. Nek Din, Landemen, Pak Najarudin, Pak Rajudin, Pak Rusli, Sore, Ayah Gas, Lampulo, Cukgam, Ponayu, Yahbe, Wasirda, Makbe, Mulai Garing, dengan Bang Basri, Moksa, Bang Wawan, Kampung Lia, Keriseng, Cik Mak Lambaru, Bang Keri FM, Radit, Kanda Suada, Gai pi yang di Batok sana ayah?
0: Di Batok ka
2: Ina
0: Batok ya.
2: Ina Batok ya. Jepri peneti kanor pelat ya.
0: Halo Pak Amri. Oke Pak Amri, terputusnya di Kota Malaka. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam yang tua.
0: Oma.
3: Ya ya, Oma berjalan ayahnya.
0: Oh, selamat di perjalanan Oma.
3: Ayah.
0: Wan Oma.
3: Topi ayam tua.
0: Topi Oma. Kerajinan tangan lagi anyaman manyum tika, manyum rengkan. Menya di rumah Oma apa yang nampak dapur tentang punya anyaman-anyaman yang?
3: Yang tua sangat lah yang tua. Salang nak tu ya yang salang.
0: Mentang lah salang, alhamdulillah.
3: Mantap lah ya, rancu tu rumah mana dua lusin lah ya ni.
0: Oh, dia tak lagu.
3: Yo, macam-macam tak nak nambah jongkot tempat perempuan ni.
0: Ya. Baik, pegadah-gadah kan Oma pakai tapi Oma.
3: Oma mana ayah sekejap yang nak dalamnya. Nak rapi ya, mengat lemari ayah ke. Jadi Oma tak salam. Kita beri kakak ni hubungan je Oma ayah ber.
0: Oh, pernah awaknya Oma. Supaya lestarikan.
3: Yang hanya semuanya kita ya. Umpang yeah. Tu, umpang-umpang, tiga lampang je dengan Oma ayam tua.
0: Oh, pernah lah. Bukan les di rumah ni, Nan.
3: Aduh, pegah le barang beli benar. Boleh kita pakai ni, Nan, ya. Tak dapat tau.
0: Ya.
3: Menya Oma, Roji, kepala mon, ke rumah, ke bintang rumah, ayah.
0: Oh, dempul je, kan, ya?
3: Pokoknya itu dari menanti ayah info dari Oma.
0: Terima kasih info aktual Oma.
3: Kawan kecilnya pokoknya jalan-jalan si nak cek ayah.
0: Iya get Oma, hati-hati pak jalan.
3: Jalan-jalan si nak cek kan. Abisnya kabel pizza, ibu sebelum kabel pizza Oma ramsa si nak cek udah kare ini kan. Awak. Salam untuk baru suri bunga. Untuk Mbak Amri Palu. Amri Palu yang penyanyi dengan Raja ya.
0: Iya, Oma.
3: Pertama dengan Mandung, Kak Yana, Kak C, Kak Inang, Kak Eli, Pak Syafi'i. Dua Mandung-Mandung bahasa tadi. Ayah. Minat, salam sejahtera sabi, sehat sabi, mudah rezeki, berkat sabi ya apa?
0: Amin.
3: Selamat iman dunia akhirat, pendengar mandu-mandung, salam mandu, mandu, mandu, Oma, okay. Oma dari dunia. Terima kasih, assalamualaikum yang tua.
0: Waalaikumsalam, Oma di perjalanan. Kenyati ke 52 menit lewat dari Pohput ya, pelestarian budaya. Kan hanya tak kubah bak museum. Jadi budaya akan sabina menyatanya tak pakai ya tangui tak banggakan dan tak wariskan ke generasi ya. Jadi rekenyati mungkin anyaman Aceh ya, menyumdika nyonje dumnyan memang hana kayem tak kalenli tapi kan berarti nilai jih mukudeng justru nyo di tengah dunia yang kaserba instan ya. Karyanya harus tak pekenyan, peken tak wariskan mungkinnya tak peget dengan jaro dengan penuh kesabaran. Nyan nama dum ya. Semoga tanyo sabe tak cintai tak dukung karya para pengrajinnya, karena melestarikan budaya kan sabe dengan hayang raya kadang cukup dengan tak pilih produk ya, tak pakai ya, tangui ya, tangui produk buatan daerah dro. Kalimang puluh lima lewat dari Pohput Kanjati. Untuk sebagian lagu mihana sepat tak buta jino, tidak buta pilih polimang. Jadi memadah ono lon pengen rekan jati di zona Poh Cakra edisi uronyo. Uro hameh 20 Juli 2026. Terima kasih yang kakon saya dari Bunokan sampo Inohat. insyaallah menempat temau hari Jumat langsung dari Jalan Wedana Lembu 57 Mibo Banda Aceh. Luntuan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wate taja ta jaga langkah. Be sampo rubah mesipak bate. Wate metutu ta jaga lidah. Be asai kata ha ta pikir dile. Tetap konsen di serto le komanam Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran napasan lain, jadi gampang sekali menular.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja.
2: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat sore rekan Jati, semoga aktivitasnya di hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mungkin sudah berangsur selesai ya rekan Jati. Mungkin udah di jalan pulang hari ini bergabung dengan kendaraan lain ya, memenuhi jalanan kota Banda Aceh di jam-jam sibuknya, ya gak apa-apa ya. Tetap tingkatkan kesabaran rekan Jati, karena memang di tengah padatnya lalu lintas kota Banda Aceh ada aja gitu ya yang terburu-buru. Tapi semoga kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang ya selalu mengutamakan keselamatan ya rekan Jati. Dan selamat sore juga untuk Anda yang udah bisa bersantai di rumah, selamat menikmati kopinya mungkin atau kue-kue yang baru aja dimasak ya. Semoga istirahat di sore ini bisa membawa sedikit rasa nyaman ya setelah seharian beraktivitas.

Dan juga rekan jati, kita sudah memasuki waktu ini ya, tahun ajaran baru udah berjalan ya kurang lebih 2 minggu. Dan ada nih satu informasi yang datang dari dunia pendidikan, di mana Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Aceh Barat mengamankan 4 orang siswa yang bolos belajar. Mereka terciduk petugas yang sedang berpatroli saat asyik bermain PlayStation atau PS di jam pelajaran pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan Kepala Bidang Ketentraman dan juga Ketertiban Satpol PP Aceh Barat yaitu Arsil mengatakan sesudah didapati lalu dibawa ke kantor Satpol PP Aceh Barat untuk pembinaan. Dan ada siswa MAN ya 2 orang dan dari SMKN sebanyak 2 orang juga. Arsil mengatakan pembinaan diberikan terhadap para siswa yang terciduk membolos ya, didampingi oleh guru bimbingan konseling bersama dengan wali murid yang sudah dipanggil ke kantor oleh petugas. Ya baru 2 minggu ya rekan jati, udah ada aja nih gebrakannya para siswa yang bolos dan lebih memilih untuk bermain PlayStation ya. Arsil meminta kepada seluruh siswa untuk tidak membolos saat jam pelajaran berlangsung. Dan di samping itu, sekolah juga diminta untuk lebih ketat mengawasi para murid agar tidak berada di luar jam, di luar ya, saat jam belajar sedang berlangsung.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.
2: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi dari Aceh Tengah ya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia menemukan penyaluran bantuan sosial atau bansos di Dinas Perdagangan Aceh Tengah tahun 2025 yang menyasar penerima tidak layak. Nah, rekan Jati, salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah bantuan biaya hidup bagi mahasiswa Akademi Meteorologi dan juga Instrumentasi atau AKMET yang justru diterima oleh anak aparatur sipil negara atau ASN. Nah, dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas LKPD Aceh Tengah 2025 yang dilansir dari AJNN, BPK mencatat Dinas Perdagangan mengalokasikan 120 juta rupiah dalam bentuk bantuan sosial uang kepada 6 mahasiswa AKMET. Masing-masing mahasiswa menerima 20 juta rupiah yang disebut sebagai bantuan biaya hidup untuk penyelesaian tugas akhir. Nah, secara administratif rekan Jati, dana tersebut memang telah diterima utuh oleh seluruh penerima melalui mekanisme transfer langsung dari rekening kas umum daerah atau RKUD. Namun, persoalan muncul ketika tim auditor BPK menelusuri kelayakan para penerima ini. Nah, BPK menemukan 3 dari 6 mahasiswa penerima bantuan masih tercatat sebagai anggota keluarga dalam satu kartu keluarga dengan orang tua yang berstatus sebagai ASN. 2 diantaranya merupakan anak PNS pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, sementara satu lainnya merupakan anak PNS Pemkab Bener Meriah. Dan nilai bantuan yang diterima ketiga mahasiswa itu mencapai 60 juta rupiah. Dan menurut BPK, kondisi tersebut bertentangan dengan keputusan Menteri Sosial nomor 150 HUAK/2022 yang secara tegas menyebutkan bahwa anggota keluarga PNS, TNI maupun Polri tidak layak menjadi penerima bantuan sosial karena tidak memenuhi kriteria penerima manfaat perlindungan sosial. Nah, tak hanya itu rekan Jati, BPK juga menemukan 5 dari 6 penerima bantuan tidak terdaftar atau tidak teridentifikasi dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang semestinya menjadi salah satu rujukan utama dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial. Nah, temuan ini ya memperlihatkan bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan hanya sebatas memeriksa surat aktif kuliah, surat penyusunan skripsi, dan rekening bank penerima. Dan verifikasi tidak menyentuh aspek kesejahteraan maupun pencocokan data dengan DTKS atau data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, BPK juga mengkritik rekan Jati dasar penganggaran bantuan tersebut, di mana menurut Lembaga Audit Keuangan Negara, bantuan biaya hidup bagi mahasiswa AKMET pada hakikatnya merupakan biaya penunjang kerjasama pendidikan antara Pemkab Aceh Tengah dengan Kementerian Perdagangan. Bantuan ini bersifat opsional dan bukan bantuan sosial untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial. Karena memang rekan Jati tidak tersedia kode rekening khusus, dan Dinas Perdagangan memasukkan anggaran tersebut ke dalam nomenklatur belanja bantuan sosial uang kepada individu, di mana penggunaan nomenklatur itu dinilai tidak tepat. Dan selain persoalan sasaran penerima, BPK juga menemukan dokumen administrasi bantuan juga tidak lengkap nih rekan Jati. Berkas seperti proposal permohonan bantuan, hasil verifikasi calon penerima, rekomendasi pencairan dari kepala SKPK, dan fakta integritas hingga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak tersedia. Nah, dalam laporannya BPK menyimpulkan berbagai kelemahan tersebut mengakibatkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran, mengurangi transparansi dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menyebabkan pemborosan keuangan daerah sebesar 60 juta rupiah yang diberikan kepada 3 penerima dari keluarga ASN. Nah, rekan Jati, BPK menilai ya, persoalan ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan juga pengendalian dari Kepala Dinas Perdagangan karena tidak berpedoman pada ketentuan mengenai kriteria penerima bantuan sosial, serta bendahara pengeluaran tidak cermat dalam menguji kelengkapan dokumen administrasi sebelum pembayaran dilakukan.
Nah, atas permasalahan ini ya, Dinas Perdagangan mengaku memahami dan sependapat dengan teman PPK. Sehingga Bupati Aceh Tengah direkomendasikan untuk memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian dalam mengusulkan dan menyetujui pengalokasian anggaran biaya penunjang kerjasama pendidikan dalam nomenklatur belanja bantuan sosial.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103.6 Jeffy FM.

Ya, selamat sore rekan Jati dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan terbaik dan juga semoga sore ini bisa menjadi momen ya untuk sejenak beristirahat setelah seharian beraktivitas di hari Kamis 23 Juli 2026 ya. Dan sembari menemani Anda, ada satu informasi nih rekan Jati yang datang dari Gayo Luas, di mana asisten pemerintahan keistimewaan Aceh dan Kesra atau asisten 1 sekretariat daerah Kabupaten Gayo Luas Provinsi Aceh yaitu Nevi Rizal mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah video pamer kekayaan atau flexing sang anak viral di media sosial. Dan Nevi Rizal dalam keterangannya menyampaikan bahwa keputusan ini ya ambil dengan penuh dengan kesadaran dan juga tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarganya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempatnya mengabdi. Dan juga rekan Jati, pengunduran itu terhitung sejak hari ini. Dan dalam wawancara lanjutan, Nevi Rizal mengatakan surat pengunduran dirinya tersebut sudah ia serahkan kepada Wakil Bupati Gayo Luas yaitu Haji Maliki di Blangkejeren dan Ibu Kota Kabupaten setempat ya, karena Bupati setempat sedang dinas keluar daerah. Dan dalam surat pengunduran dirinya rekan Jati, Nevi Rizal mengungkapkan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarganya. Sikap anaknya yang sempat menimbulkan polemik dan juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Meskipun permasalahan yang timbul bersifat pribadi rekan Jati, ia menyadari bahwa sebagai seorang pejabat publik, dirinya memikul tanggung jawab etika untuk menjaga integritas serta nama baik lembaga. Dan ia berharap rekan Jati keputusan ini dapat memberikan ruang dan juga kesempatan agar proses evaluasi serta perbaikan di lingkungan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik. Dan juga rekan Jati melalui surat tertulis tersebut ya, Nevi Rizal juga menyampaikan permohonan maaf yang mendalam dan kepada pimpinan, rekan kerja dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gayo Luas atas kegaduhan yang sempat terjadi beberapa waktu terakhir.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, satu nomor bagus dari God Bless Rumah Kita baru saja menemani Anda. Dan tentunya nomor bagus ini juga menemani banyak generasi ya, yang mengingatkan kita bahwa rumah bukan sekedar bangunan dengan empat dinding. Rumah adalah tempat di mana kita bisa pulang, merasa diterima, dan berbagi cerita. Dan tentunya rekan Jati, untuk mengembalikan lelah setelah menjalani hari yang panjang, dan juga rekan Jati, berbicara tentang pulang, sore ini juga perlahan mulai berpamitan. Beberapa menit lagi kita akan memasuki waktu ibadah salat maghrib. Semoga bagi Anda sedang dalam perjalanan diberi kelancaran hingga tiba di rumah dengan selamat. Dan mungkin juga Anda masih beraktivitas, semoga setiap pekerjaan dimudahkan dan bisa segera beristirahat bersama keluarga tercinta. Dan rekan Jati, mari kita siapkan hati untuk menyambut waktu maghrib, meluangkan waktu sejenak untuk beribadah bagi Anda yang menjalankannya. Dan juga mensyukuri atas segala nikmat yang sudah kita rasakan sepanjang hari ini. Dan setelah jeda maghrib nanti ya, tentu Zona Kafe Jati akan kembali hadir menemani malam Anda dengan obrolan dan juga informasi menarik, serta deretan nomor bagus pilihan yang siap membuat suasana malam semakin nyaman. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Jika Allah mampu mengambil sesuatu yang tidak pernah kita duga, maka Allah juga mampu menghadirkan kebahagiaan dan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati kembali lagi di zona cafe Jati bersama saya Dwi untuk edisi hari ini ya, Kamis 23 Juli 2026. Dan baru saja kita memasuki waktu ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga ibadah kita hari ini bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga bisa membawa ketenangan untuk kita. Satu nomor bagus rekan Jati dari Nuka, masa ini nanti dan masa indah, mengingatkan kita ya, kalau hidup selalu bergerak, ada masa yang sedang kita jalani sekarang dengan segala tantangan, kesibukan, bahkan rasa lelah. Tapi di sisi lain ada harapan bahwa setiap proses yang kita lalui hari ini suatu saat akan menjadi kenangan indah yang akan kita syukuri. Dan memang rekan Jati seringkali kita selalu sibuk ya untuk mengejar apa yang belum dimiliki sampai kita lupa menikmati apa yang sedang ada di depan mata. Padahal bisa berkumpul dengan keluarga, menyelesaikan pekerjaan, atau sekedar pulang dengan selamat, itu juga bagian dari masa indah yang mungkin baru kita sadari nilainya di kemudian hari. Dan malam ini rekan Jati, mari kita luangkan waktu untuk menyapa orang tua, pasangan, anak, atau siapapun yang ada di rumah ya, yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena tentu rekan Jati, kebahagiaan ternyata tidak selalu datang dari hal-hal yang kita nantikan, tapi justru dari kebersamaan yang sederhana.

Ya, selamat malam Rekan Jati, masih di zona Cafe Jati tentunya. Dan gimana hari Anda di Kamis 23 Juli 2026 ya? Sudah memasuki akhir bulan, banyak hal yang terjadi tentunya. Semoga apapun itu bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apalagi di kehidupan modern ini Rekan Jati, yang menawarkan banyak kemudahan. Kalau mau cari hiburan, ya mungkin tinggal buka HP, scroll media sosial mungkin ya. Tapi ini Rekan Jati, dibalik semua kemudahan itu, di saat yang sama ya, juga menghadirkan tekanan yang terus datang tanpa jeda. Ya seperti tadi, notifikasi ponsel, media sosial, tuntutan pekerjaan, persaingan, hingga kekhawatiran tentang ekonomi dan juga masa depan ya, bisa membuat seseorang merasa stres, cemas, kesepian, atau kelelahan secara mental. Nah mungkin ini ya yang menyebabkan kenapa sih kehidupan modern ini terasa begitu melelahkan. Apakah dulu di zaman orang tua kita sama ya? Di masa-masa ketika kita sedang produktif, di masa kita sedang sibuk dengan masa depan, apakah stresnya sama ya? Nah, sebuah studi terbaru menyebutkan kondisi ini mungkin berkaitan dengan apa yang disebut sebagai evolutionary mismatch atau ketidakcocokan evolutioner. Konsep ini menjelaskan adanya kesenjangan antara lingkungan tempat manusia berevolusi selama ratusan ribu tahun dan juga kondisi kehidupan modern yang kita hadapi nih saat ini. Nah, dilansir dari NDTV Nirgan Jati, studi yang diterbitkan dalam jurnal Behavioral Sciences menjelaskan bahwa otak manusia berkembang dalam lingkungan yang berbeda jauh dari kehidupan saat ini. Nah, selama sebagian besar sejarah manusia, dikatakan manusia hidup dalam kelompok kecil dan erat dengan orang-orang yang dikenal, serta menghadapi ancaman yang lebih langsung dan juga mudah untuk dikenali. Nah, sebaliknya nih, kehidupan modern membuat seseorang terhubung dengan jauh lebih banyak orang, termasuk melalui ruang digital. Kota yang padat, koneksi daring tanpa henti, media sosial, serta kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain bisa menciptakan kondisi yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan lingkungan yang selama ini dihadapi manusia dalam proses evolusinya. Nah, kondisi ini ya disebut dapat membantu menjelaskan kenapa sih sebagian orang mengalami stres berkepanjangan, kesepian, dan juga kecemasan. Nah, peneliti menilai perasaan ini tidak selalu harus dilihat sebagai persoalan pribadi ya. Lingkungan tempat seseorang hidup juga dapat berperan dalam mempengaruhi kondisi mental seseorang. Dan dilansir dari HuffPost, satu bagian dari konsep evolutionary mismatch adalah persaingan dan juga perbandingan sosial yang semakin mudah terjadi melalui kehidupan digital. Nah, mungkin di beberapa puluh tahun lalu ya, perbandingan antara satu orang dan satu lainnya tidak begitu kentara karena memang tidak ada media sosial. Tidak ada yang bisa dibandingkan kecuali kita bertanya langsung kepada orangnya. Nah, peneliti dalam kajian ini menyebut manusia saat ini lebih rentan merasa dinilai atau tertinggal karena terus melihat kehidupan orang lain melalui layar. Nah, seorang dokter bernama Dr. Jose Young, salah satu penulis studi sekaligus dosen senior, mengatakan persaingan sebenarnya bukan hal baru. Dari dulu memang udah ada persaingan ya Rekan Jati, tetapi kehidupan modern ini dapat membuatnya terasa terus-menerus. Jadi setiap hari kita merasa ada aja saingan, ada aja yang harus dikejar ya. Dan juga Rekan Jati, menurutnya perspektif evolutioner dapat membantu menjelaskan kenapa sih manusia memberikan respon yang begitu kuat terhadap perbandingan dan rasa takut tertinggal. Bahkan ketika sumber tekanan tersebut berasal dari orang asing atau layar. Padahal kita gak deket nih sama orangnya ya Rekan Jati. Dengan kata lain, tekanan untuk mengikuti perkembangan orang lain yang muncul melalui media sosial dapat terasa lebih konstan dibandingkan bentuk persaingan dalam bentuk sosial yang lebih kecil. Nah,
Nah, meski demikian rekan jati, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa kehidupan modern harus ditinggalkan atau manusia ini perlu kembali ke masa lalu. Enggak gitu. Kajian ini merupakan tinjauan konseptual terhadap berbagai penelitian sebelumnya dan belum menjadi kesimpulan akhir mengenai evolutionary mismatch ini. Para peneliti justru melihat pemahaman mengenai ketidakcocokan tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan psikologis manusia. Dan juga rekan jati, dengan memahami bagian kehidupan modern yang mungkin tidak selaras dengan kebutuhan alami manusia, para peneliti berharap pembuat kebijakan, peneliti, dan perancang lingkungan dapat mencari cara untuk menciptakan ruang hidup yang lebih mendukung kesejahteraan mental.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, rekan jati, hari ini di tanggal 23 Juli 2026 ya, diperingati sebagai Hari Anak Nasional yang memang diperingati setiap tahunnya, di mana momen penting ini memaknai pemenuhan hak anak secara lebih utuh. Convention on the Rights of the Child atau CRC atau Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan juga partisipasi. Dalam konteks tersebut, hak anak tidak hanya diwujudkan melalui akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan, tetapi juga melalui lingkungan yang aman, pengasuhan yang penuh kasih, kesempatan bermain, serta relasi yang mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Dan pandangan ini disampaikan oleh anggota Early Childhood Education and Development Council Indonesia dan juga Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah periode 2023-2028, yaitu Gutama. Gutama mengatakan perubahan sosial dalam beberapa tahun terakhir menghadirkan tantangan baru bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Dan juga rekan jati, Gutama menjelaskan ritme kehidupan keluarga saat ini berjalan semakin cepat, di mana menurutnya fenomena ini merupakan dampak dari semakin banyak orang tua yang bekerja. Dan hal itu menyebabkan mobilitas orang tua yang meningkat, sedangkan waktu kebersamaan dalam keluarga semakin terbatas. Di sisi lain, ruang bagi anak untuk bermain, berinteraksi, dan juga membangun relasi yang hangat juga semakin berkurang, padahal kebutuhan dasar anak tidak pernah berubah. Anak tetap membutuhkan lingkungan yang aman, relasi yang hangat, dan juga kehadiran orang dewasa yang responsif. Dan itulah fondasi utama agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Rekan jati, Gutama menilai salah satu tantangan terbesar pengasuhan saat ini bukanlah kurangnya fasilitas, melainkan menurunnya kualitas relasi antara anak dan orang dewasa. Mengacu pada teori psikolog John Bowlby, hubungan emosional yang aman antara anak dan pengasuh merupakan fondasi penting bagi perkembangan psikologi ketika seseorang sepanjang hidupnya. Namun dalam kehidupan modern, kebersamaan keluarga seringkali hanya diukur dari lamanya berada di rumah, bukan kualitas interaksi yang dibangun. Dan padahal rekan jati, kehadiran emosional merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh anak. Dan ia menyebutkan, pengalaman akan membentuk rasa percaya diri, kemampuan mengelola emosi, serta cara anak membangun hubungan dengan orang lain di kemudian hari. Dan juga rekan jati, meski keluarga tetap menjadi lingkungan utama bagi anak, Gutama menegaskan tantangan pengasuhan saat ini tidak bisa dibebankan kepada orang tua semata. Menurutnya, Indonesia perlu membangun ekosistem pengasuhan, yakni sistem yang melibatkan berbagai pihak untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dan tentu, anak tidak hanya dibesarkan oleh orang tua, mereka juga tumbuh bersama sekolah, layanan kesehatan, komunitas, ruang publik, bahkan kebijakan di tempat orang tua bekerja. Semua itu mempengaruhi kualitas masa kecil mereka. Dan juga rekan jati, Gutama menambahkan, masyarakat seringkali hanya fokus pada pendidikan dan juga kesehatan ketika berbicara mengenai hak anak. Padahal anak juga memiliki hak menikmati masa kecil yang berkualitas. Dimana bermain bukan sekedar kegiatan mengisi waktu luang, bermain adalah cara anak belajar bekerja sama, menyelesaikan konflik, membangun kreativitas hingga memahami perasaan orang lain. Dan juga berbagai penelitian menunjukkan bahwa interaksi yang hangat dan juga responsif menjadi fondasi penting bagi perkembangan kognitif, sosial maupun kesehatan mental anak. Dan rekan jati, terkait dengan target Indonesia Emas 2045, Gutama mengingatkan pembangunan manusia tidak cukup melalui capaian pendidikan atau indikator kesehatan semata. Menurutnya, kualitas masa kecil yang dijalani anak justru menjadi investasi yang paling menentukan bagi masa depan bangsa. Maka dari itu, ia menegaskan momentum Hari Anak Nasional harus menjadi pengingat bahwa membangun generasi unggul tidak dimulai ketika seseorang memasuki dunia kerja, melainkan sejak hak-haknya dipenuhi pada masa kanak-kanak.

Dan rekan Jati, semoga anak-anak Indonesia dimanapun mereka berada ya, bisa tumbuh dewasa dengan dibangunnya sejak mereka kecil dengan hak-haknya yang utuh, aman, dan tentunya penuh dengan kasih sayang. Dan rekan Jati, itu dia informasi kita di sore menjelang malam tadi ya, hingga usai di penghujung acara hari ini. Dan semoga informasi yang sudah dibagikan bisa menjadi ya, menjadi bekal, menjadi penghibur, dan juga menambah wawasan Anda di zona Cafe Jati hari ini untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di Via Radio, audio mobil, maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan juga rekan Jati, semoga obrolan dan juga nomor bagus tadi bisa menjadi teman yang menghangatkan malam. Dan kalau hari ini terasa melelahkan, semoga malam ini menjadi waktu untuk beristirahat dan mengisi kembali semangat, karena esok selalu membawa kesempatan baru. Dan tentu rekan Jati, mari kita jadikan peringatan Hari Anak Nasional di 23 Juli ini untuk lebih sadar memenuhi hak-hak, dan juga semoga kita bisa menjadi lebih dekat dengan keluarga, dengan anak tercinta ya, dan selalu menemani tumbuh kembangnya. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan rekan Jati dimanapun Anda berada, dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,6 Jati FM. Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Janganlah merasa lebih hebat atau lebih tinggi dari orang lain. Karena pada hakikatnya, kita semua berasal dari tanah dan suatu saat akan kembali kepadanya. Maka hiasilah hidup dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh Kanjati, masih dalam program Makna Talk edisi hari ini 23 Juli 2026. Dan tentunya masih bersama saya dan sudah hadir bersama kita ada Ustaz Ali yang tentunya akan menemani kita semua juga di kesempatan malam hari ini di program Makna Talk, ngobrol santai penuh makna ataupun mendalami makna. Seperti yang sudah kami sampaikan rekan Jati, malam hari ini kita akan coba membahas kajian kita terkait dengan nikmat kecil yang sering kita lewatkan. Seperti yang rekan Jati ketahui, mungkin kalau ditanya mungkin nikmat terbesar dalam hidup mungkin apa ya? Mungkin jawaban banyak orang mungkin kesehatan, keluarga ya, atau bahkan mungkin punya harta dan kekayaan rezeki yang melimpah. Tapi nggak pernah kita sadar juga, mungkin justru nikmat-nikmat yang kecil yang sering kita rasakan dan kita nikmati setiap harinya juga sering luput dari perhatian kita karena sering hadir dan menganggap hal-hal itu biasa, kecil, sehingga kita tidak merasakan. Dan itu sebenarnya sangat berharga sekali. Nah, itu yang tentunya akan kita bahas malam hari ini bersama dengan Ustaz Ali. Terlebih dahulu saya menyapa Ustaz Ali. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz Ali? Sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan seperti tadi Ustaz sudah sebagai pengantar ya terkait dengan nikmat kecil yang sering terlewatkan ini. Nah, mungkin bagaimana Ustaz dalam konsep Islam sendiri menjelaskan dan juga memandang hal ini, yang apakah mungkin kita keliru ya? Ada nikmat-nikmat kecil yang sering dilupakan sehingga tidak ada keberkahan setiap kita menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Mungkin Ustaz Ali bisa memulai kajian kita malam hari ini. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi zidni ilman wa rabbi fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi fi li dhunubi wa dhunubi ghairi walidayya warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Rekan Jati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini coba kita bahas satu tema terkait dengan nikmat. Mungkin menurut kita sesuatu yang diberikan oleh Allah kecil, tetapi kita sering lalai untuk melihat dan berterima kasih atas apa yang Allah Subhanahu wa taala beri itu. Di dalam Al-Qur'an itu ada dua ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita untuk semacam menghitung atau mengingat-ingat kira-kira apa saja yang sudah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Nah, misalkan di surat Ibrahim itu ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian sejak lahir sampai dengan hari ini, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kemudian satu lagi di surat An-Nahl ayat yang ke-18. Nah, itu juga redaksinya itu mirip sekali itu. Wa in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita untuk kalian, maka kalian tidak ada sanggup untuk hitung. Nah, terus di akhir kedua ayat itu yang ada perbedaan. Jadi kalau di surat Ibrahim itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu sangat kikir. Nah, sesungguhnya manusia itu sangat kikir. atau ketika Allah SWT beri dia sesuatu, maka dia kadang-kadang lupa untuk berterima kasih, sehingga dikatakan sangat kikir dan sangat zalim terhadap dirinya. Lalu di surat An-Nahl yang ayat ke-18 itu, di akhir ayat Allah SWT sampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu maha penyayang dan maha pengampun. Jadi kalau kita lihat kedua ayat ini, yang satu di akhir mengatakan bahwa manusia itu sangat kikir dan atau sangat zalim dan sangat ingkar atau sangat tidak bersyukur terhadap apa yang Allah beri, sedangkan di ayat yang lain akhirnya tuh Allah ingatkan bahwa sebetulnya kalau Allah sudah beri sesuatu kepada kita yang begitu banyak, yang kita tak tahu lagi bagaimana cara kita menghitung, lalu kita lupa, maka Allah sampaikan bahwa Allah itu maha penyayang lagi maha pengampun. Artinya saat kita menyadari bahwa ternyata apa yang Allah SWT beri lalu kita tidak syukuri, maka Allah SWT beri kesempatan kepada kita untuk minta ampun. Nah, di Islam sendiri ternyata semua hal yang Allah SWT beri kepada kita itu adalah nikmat. Maka dikatakan bahwa nikmat adalah segala pemberian Allah SWT yang sifatnya baik, yang nanti baik itu bisa digunakan oleh manusia untuk mengurusi atau memenuhi kebutuhan atau memenuhi apa saja yang terkait dengan hidupnya. Nah, itulah yang disebut dengan nikmat itu kan. Paling kecil mungkin dalam diri kita itu kan, yang kita misalkan rasakan atau kita sering juga lupakan. Nah, itu ada ulama mengatakan bahwa macam kita bernapas itu. Kita bernapas itu sangat sepele itu kan. Sangat sepele, tetapi pada dasarnya itu merupakan sesuatu yang sangat vital. Sangat vital yang kadang-kadang kita lupa. Bagi kita yang kadang-kadang kita lupa bahwa ternyata bernapas itu bukan perkara yang sangat kecil. Kalaulah kita misalkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi, wa in ta'udhu ni'matullah tusuha, seandainya kita menghitung nikmat dari kita bernapas ini, sejak kita lahir sampai dengan hari ini ya, kita tidak tahu berapa banyak oksigen yang sudah keluar masuk di dalam tubuh kita. Meskipun di mata kita itu hal yang sangat sepele itu kan, tetapi di dalam Islam itu sesuatu yang sangat besar. Bahkan kalau mungkin dokter yang paham akan kegunaan udara atau oksigen bagi tubuh kita itu, meskipun kita harus bayar mahal, tetap orang akan lakukan. Makanya di rumah sakit atau tempat tertentu yang rawat orang mungkin lagi sakit yang butuh untuk bernapas, ketika dia tak bisa bernapas lagi kan, nauzubillah kan mati itu kan. Jadi begitu penting oksigen yang kita hirup bagi tubuh kita. Kalau oksigen tak jalan lagi sampai ke kaki, maka seseorang itu boleh dikata bisa kena penyakit gula dan lain sebagainya. Jadi dari oksigen yang kecil ini, ketika kita salah gunakan atau tidak masuk lagi ke badan, bisa menyebabkan anggota tubuh kita yang lain tuh hilang. Lihat saja, nah, orang yang lagi sakit DM tuh kan, tiba-tiba harus dipotong kakinya tuh. Kenapa terjadi? Karena oksigen itu tak sampai ke kaki sehingga tak terdapat sirkulasinya udara dan darah di dalam tubuh. Maka bagi kita atau bagi Islam itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ini kecil, ini besar, itu tidak tuh. Meskipun nanti secara syariat itu dalam ilmu tauhid itu dikatakan bahwa nikmat yang paling besar adalah kita beriman itu kan. Nikmat yang paling besar bagi seorang muslim adalah ketika dia beriman kepada Allah SWT. Sementara nikmat yang paling kecil adalah ketika dia membantu orang atau dia membersihkan sesuatu yang menghalangi orang di jalan. Mungkin di dalam hadis itu Rasulullah sampaikan bahwa iman itu mempunyai kurang lebih 73 cabang. Yang paling pertama adalah ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia beriman. Dan yang paling terakhir adalah ketika dia menyingkirkan duri dari jalan. Maka ini semua termasuk atau merupakan bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebetulnya berikan kepada kita. Sehingga nanti di surat Ibrahim juga itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan firman-Nya bahwa la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh semua yang telah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita baik kecil atau besar, kalau kita pergunakan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita yang lebih banyak lagi. Tetapi saat kita gunakan dengan cara yang tidak baik atau kita lupa untuk yang mensyukurinya, berterima kasih kepada Allah, maka tunggulah sesungguhnya perhitungan atau azab Allah itu di akhirat itu sangat-sangatlah pedih. La syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala beri pada kita, maka haruslah hati-hati bahwa sungguh azab Allah itu sangat pedih bagi kita. Jadi jangan menyepelekan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Bagi kita seorang muslim atau siapa saja itu kan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita mungkin yang kita rasakan itu berbeda-beda tuh. Tergantung apa yang kita inginkan itu, atau apa yang kita butuh saat ini. Misalnya ada orang yang mungkin hari ini berkecukupan harta itu kan, tapi dia tidak punya waktu untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Atau hari ini kita punya badan yang sehat itu kan, tapi kita tidak gunakan badan sehat ini untuk buat hal yang baik itu. Maka bagi kita itu setiap kebaikan atau nikmat yang Allah beri pada kita itu rasanya itu berbeda-beda itu. Bagi seorang laki-laki atau perempuan yang masih sendiri, kadang-kadang dia merengek untuk diberikan pasangan oleh Allah SWT kan. Begitu dia ada menikah atau mendapatkan pasangan, maka dia akan merengek lagi untuk minta yang lain. Jadi kita selalu seperti itu. Maka saat Allah sudah beri pada kita sesuatu yang menurut kita itu permintaan kita yang terbaik, maka kita mesti berterima kasih dengan hal itu. Ketika kita tidak berterima kasih, ya disitulah nanti akan jadi masalah bagi kita. Maka nanti di dalam satu hadis itu Rasulullah sampaikan bahwa seseorang yang ketika di pagi harinya itu dia bangun, kemudian dia bisa beraktivitas, lalu di siang hari dia bisa makan dengan enak, maka saat sampai di sore hari itu rasanya seperti segala keindahan dunia itu ada di tangan dia. Jadi dua hal yang mungkin menurut kita kan sangat sepele itu kan, pagi hari dia bisa bangun, terus di siang hari dia bisa makan dengan baik, maka di sore hari rasanya itu seperti dunia ada di dalam genggamannya. Artinya apa? Begitu penting kita ini menjadi manusia yang paling tidak ya bisa berbuat sesuatu di pagi hari dan melakukan sesuatu di siang hari, lalu di sore hari juga seperti itu. Maka rasanya dunia itu seperti berada di dalam genggaman dia. Tapi bayangkan bisa, sekarang ada orang di pagi hari, ya, dia ada susah itu. Seorang lagi sakit itu kan, orang lagi sakit. Itu di pagi hari, ya, apa yang dia lakukan? Paling terbaring lemah itu kan. Terbaring lemah di rumah sakit, atau di rumah, atau di mana saja kan, terbaring lemah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa itu. Begitu dia di siang hari, kita memberikan dia makanan, rasanya pun tidak enak dan lain sebagainya kan. Jadi bermacam masalah yang dia rasakan di dalam hari itu. Tapi bagi kita yang mungkin di pagi hari kita bisa bangun dengan nikmat atau dengan enak itu setelah kita tidur, lalu di siang hari kita bisa beraktivitas dan lain sebagainya itu kan, maka di sore hari itu rasanya seperti dunia sudah berada di dalam genggaman tangan kita. Makanya di hadis-hadis tertentu itu kadang-kadang kita temukan bahwa ternyata Rasulullah SAW itu meminta kita untuk mengambil pelajaran dari keadaan orang lain supaya kita tahu bagaimana caranya itu menikmati hidup kita. Misalkan ada orang yang lagi sakit nih, maka kita diminta oleh Rasulullah untuk menjenguknya. Kenapa? Supaya kita ambil pelajaran bahwa ternyata sakit itu nggak enak. Sakit itu sangat nggak enak itu kan. Sementara kita Allah masih beri nikmat untuk sehat. Nah saat kita sehat ini apa yang mesti kita lakukan? Kemudian kalau ada orang yang meninggal juga kan, kita juga diminta untuk datangi. Kita diminta untuk datangi supaya kita bisa merenung kira-kira apa yang sudah kita siapkan ketika Allah SWT panggil kita pulang. Nah, setelah begitu banyak nikmat Allah SWT beri pada kita, baik yang kecil ataupun yang besar, itu menurut standar kita ya kan, semua itu sudah Allah beri pada kita, kemudian bagaimana caranya kita gunakan. Kalau kita tidak gunakan dengan baik, begitu orang sudah mati atau meninggal, nah ini kan sisanya apa ya, tinggal menunggu perhitungan itu kan. Maka jangan sampai nanti kena peringatan atau ayat yang disampaikan tadi itu bahwa Allah SWT akan memberikan atau membuat perhitungan bagi orang-orang yang lupa mensyukuri apa yang sudah Allah SWT beri dunia. Bersyukur itu atau kita berterima kasih dengan apa yang sudah Allah SWT beri kita, kepada kita, itu caranya cuma satu, kita mesti berbagi kepada orang lain. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, ada kalanya kita harus bagikan kepada orang lain. Nah, ada kalanya tidak. Nah, yang tidak itu kita pakai untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan kita. Sementara yang lain itu ketika Allah Subhanahu wa taala beri, kita mesti bagi kepada orang lain. Nah, contohnya kayak harta itu kan. Harta itu tidak semua yang Allah beri kepada kita itu untuk kita sendiri, tapi mesti kita bagikan juga kepada orang kan, misalkan melalui zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Kemudian ilmu juga seperti itu. Ketika Allah SWT beri kita ilmu, walaupun karena kita misalkan belajar dengan berbagai cara itu kan, saat Allah sudah beri kita ilmu atau sesuatu, maka kita mesti bagi itu kepada orang itu kan. Kita mesti bagikan kepada orang lain supaya Allah itu beri kepada kita apa yang tak kita ketahui. Kalau kita hanya gunakan untuk kita sendiri, nah itu bermasalah kita. Maka nanti di ayat-ayat atau di contoh orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat harta itu, maaf ya, seperti Karun dan lain sebagainya itu kan, itu saat Allah Subhanahu wa taala beri mereka kecukupan harta, lalu di perintahkan untuk tunaikan kewajiban agama melalui zakat, mereka nggak mau. Maka apa yang terjadinya, Allah buat perhitungan dengan mereka itu masih hidup saja, Allah sudah benamkan ke bumi itu kan. Bagaimana nanti ketika di akhirat kelak, nah, itu kan sungguh nanti jadi perhitungan yang masya Allah itu kan sangat luar biasa dahsyat. Maka bagi kita yang Allah SWT masih beri kesehatan, Allah SWT masih beri kita nikmat umur dan lain sebagainya, selama kita masih hidup ini, usahakan jangan sampai kita bermasalah dengan orang lain. Karena saat kita bermasalah dengan orang lain nanti, nah itu banyak nikmat yang akan putus itu. Coba bermasalah dengan orang, mula-mula yang hilang itu silaturahmi lah. Itu paling puncak ya silaturahmi. Nah, kita mau WA nggak enak, kita mau apa lagi kan, mau ajak ngobrol juga nggak bagus. Maka jangan coba-coba ketika Allah SWT beri kita kesehatan seperti ini, kita bermasalah dengan orang. Jangan sampai nanti begitu ada masalah, orang katakan saya tidak mau kenal kamu lagi, nanti akhirat saja kita berkenalan. Nah, ini bahaya nih, sangat-sangat bahaya tuh. Jangan sampai urusan yang ada di dunia ini terbawa untuk diselesaikan di akhirat. Itu sangat-sangat bahaya tuh. Karena di sana yang terjadi adalah kita ya memberi pahala untuk orang. Kalau kita menzalimi orang, kita beri pahala untuk dia. Nah, dia memberi dosa kepada kita. Kalau urusan di dunia tak selesai dan kita minta untuk diselesaikan di akhirat. Karena kalau diselesaikan di sana, maka yang menjadi hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah yang menjadi hakim, nah, tak mungkin kita akan berdusta itu. Makin banyak berdusta di akhirat kan makin banyak siksaan itu kan. Kalau di dunia ya kita masih bisa kita masih bisa berdosa terhadap orang lain, tapi kalau di akhirat ini bermasalah. Maka saat Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat yang mungkin menurut kita kecil, padahal di mata Allah itu sangat-sangatlah besar. Jangan sampai semua yang Allah beri ini kita gunakan untuk berbuat masalah atau bermasalah dengan orang lain. Sehingga saat kita misalkan menyombongkan diri dengan apa yang sudah Allah beri, niscaya Allah akan membuat perhitungan.

0: Jadi jangan menyia-nyiakan atau menyepelekan apa yang sudah Allah SWT berikan kepada kita. Karena kalau kita balik ke ayat tadi, kita hitung dari sejak kita lahir sampai dengan hari ini, nah kita tak akan sanggup untuk hitung. Maka Allah SWT minta kita untuk syukuri itu semua dengan cara kita berbagi kepada orang lain. Apapun yang Allah SWT titipkan kepada kita, tidak semuanya itu untuk diri kita, tapi pasti ada yang mesti kita berikan kepada orang lain. Makanya kalau harta ya kita harus bayar zakat dan lain sebagainya tuh kan. Kalau ilmu ya kita mesti ajarkan ke orang. Jangan sampai kita bakhil, kita tak taat kepada Allah dan nanti Allah SWT buat perhitungan kepada kita. Ada potongan ayat yang misalkan di surat An-Nisa itu Allah SWT sampaikan atiullah wa atiur rasulullah uli amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Jadi ulil amri itu maknanya adalah seseorang yang memiliki urusan, seseorang yang memiliki urusan. Makanya nanti di dalam tafsir itu dikatakan ulil amri adalah yang pertama pemimpin satu ya satu daerah atau satu negeri, yang kedua itu ulama, dan yang ketiga adalah seseorang yang ahli di dalam bidang dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan sesuatu kepada dia itu kan. Makanya misalkan hal ini misalkan terkait dengan ilmu itu kan. Ilmu itu Allah SWT beri kepada siapa saja yang kan mau belajar ya. Ketika dia belajar Allah pasti beri dia ilmu itu kan. Kan nanti di surat yang lain kita temukan ayat Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat itu kan. Nah, ketika ada orang yang mau beriman, kemudian dia belajar, kemudian dia berilmu, maka Allah SWT akan mengangkat derajat dia. Maka di dalam hal ini ya boleh orang itu beriman baru berilmu, atau kadang-kadang orang tak beriman pun kalau dia belajar Allah SWT pasti beri dia ilmu, tuh kan? Nah bagi kita yang Muslim, tentu kita diminta untuk beriman dengan sebenarnya iman. Lalu kita berilmu, maka Allah SWT akan angkat derajat kita. Maka jangan sampai kita selalu mengatakan bahwa derajat manusia itu diangkat oleh Allah yang sifatnya harta melulu, bukan. Tapi dengan ilmu itu sebetulnya Allah juga akan mengangkat derajat kita. Kalaupun kita nggak kaya raya di dunia itu kan, tapi Allah SWT memberikan ilmu kepada kita untuk menjaga kita supaya kita jangan bikin huru-hara di dunia itu kan. Jadi Allah menjaga kita dengan ilmu supaya di akhirat kita bisa hidup tenang dan damai itu kan. Jadi kalau kita ribut-ribut di dunia, kita tidak akan pernah tahu nikmat apa yang sudah Allah SWT beri kepada kita.
1: Ya, sepakat sekali Ustaz Ali. Artinya tadi terkait dengan nikmat yang sering kita lupakan tadi, ya seperti Ustaz sampaikan tadi, hal-hal sederhana tadi, kesehatan ya dan waktu luang tadi itu menjadi hal yang utama saat ini. Sembari dan selain itu juga ada hal-hal kecil lainnya, bisa ya merasa aman, bisa tidur Ustaz ya. Itu nikmatnya luar biasa mungkin di hari-hari ini dengan orang yang disibukkan dengan berbagai rutinitas dan tugas tanggung jawab ya. Tingkat bisa tidur dan istirahat saja sepertinya nikmatnya Masya Allah luar biasa ya. Betul, yang betul-betul harus disyukuri. Belum lagi ketika pagi bangun ya, ketika kita bangun bersyukur bisa bangun dengan kondisi sehat tadi Ustaz ya. Kemudian juga kondisi tubuh lengkap, sehat dan sebagainya. Kemudian ini adalah ya mungkin bukan hanya rekan jati dan kita sendiri Ustaz ya, kadang lupa dan seringkali tidak sadar bahwasanya ini adalah yang sudah diberikan kelimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patutnya setiap hari kita berikan rasa syukur itu.

0: terhadap diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Nah, ini akan terus menarik Rekan Jati, kajian kita malam hari ini. Kami juga mencoba untuk mengundang Anda di 0811-682-1036 atau di 0811-688-1036 untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Tentunya kami masih akan kembali tetap konsen di sini selepas jeda berikut ini.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda. Inspirasi Sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan. The Heart of Banda
5: Aceh. Jika Allah mampu mengambil sesuatu yang tidak pernah kita duga, maka Allah juga mampu menghadirkan kebahagiaan dan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, masih di program Magna Talk edisi malam hari ini Rekan Jati. Sudah pukul 21 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Masih bersama Ustadz Ali dan tentunya bersama saya Rivial. Malam hari ini akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Ustadz Ali, tadi kita sudah banyak hal yang Ustadz sudah sampaikan terkait dengan bagaimana nikmat-nikmat yang sering kita lupakan, yang memang sebenarnya dan seharusnya juga kita sebagai makhluk harus mensyukuri apapun, sekecil apapun mungkin yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sekarang Ustaz, kita bagaimana kemudian jika kita bisa, bagaimana cara kita untuk bisa tetap melaksanakan kebiasaan atau nikmat tadi dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang baik, dan kemudian sebenarnya apa hikmah ketika kita memang mensyukuri tadi Ustaz, mensyukuri nikmat yang memang sudah Allah berikan kepada setiap hambanya ini, sehingga kadang-kadang ketika kita tahu akan hikmah yang memang Allah titipkan ini, kita mungkin jadi lebih termotivasi juga Ustaz ya, untuk setiap harinya mengingat hal-hal kecil tadi. Seperti apa nih Ustaz?
1: Ya baik, kita yang Muslim itu kan, misalnya ketika kita tidur, saat kita tidur, doa yang sering kita baca itu Bismika Allahumma ahya, Bismika Allahumma amin. Ya Allah, dengan namamu saya hidup, dan dengan namamu ya Allah saya mati, gitu kan. Nah, di sebetulnya ada satu lagi yang dibalik itu, Bismika Allahumma mutu, Bismika Allahumma ahya, dengan namamu ya Allah saya mati, dan dengan namamu ya Allah saya akan hidup kembali. Jadi yang pertama, kita memang mempasrahkan diri bahwa ketika kita tidur, nah kita sebetulnya memang mati ya, mati kecil.
0: Yeah.
1: Nah, saat kita bangun atau pas kita mau tidur itu, kita berharap dengan namamu ya Allah saya mati, dalam arti tidur, dan dengan namamu ya Allah saya hidup, dalam arti kita ingin agar besok pagi Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan kita, kan. Maka di saat kita bangun itulah kita kemudian membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, gitu kan. Terima kasih ya Allah, engkau telah menghidupkan kembali saya setelah engkau mematikan saya. Nah, di ayat atau di dalam beberapa ayat kita ketemu ternyata saat kita tidur itu Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruh kita. Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruh kita. Kemudian kalau Allah menghendaki agar kita hidup kembali atau tetap hidup, maka saat kita tersadar untuk bangun, Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruh kita, kan. Nah, saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita memang betul meninggal, maka ruh kita ini tidak dikembalikan. Sehingga kadang-kadang, maaf kan, ada orang misalkan nanti tertidur, kemudian ada musibah, dia lalu meninggal di dalam musibah itu, karena berlaku seperti yang disampaikan dalam ayat, bahwa saat kita tidur Allah SWT menggenggam ruh kita, saat kita terbangun Allah kembalikan, ada juga yang Allah tidak kembalikan. Maka menurut kita itu kan, tidur ini pekerjaan sepele itu menurut kita itu kan.
0: Yeah.
1: Kapan kita mau ngantuk, tidurlah kita itu kan. Ternyata di sisi Allah itu bukan seperti itu. Di sisi Allah itu sebenarnya perkara yang sangat-sangat besar. Kita tidak tahu kan, malam ini kita ya seperti ini lagi bercerita itu kan. Besok pagi siapa yang menjamin kita untuk kita hidup kembali itu kan. Yeah. Tak ada jaminan itu. Maka mesti kita ingat bahwa sekecil apapun yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, kemudian Allah juga beri kita akal untuk memikirkan itu, sebetulnya itu hal yang sangat besar itu kan. Maka nanti misalnya di dalam Al-Quran sudah terkait dengan apa, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi ini dan lain sebagainya itu. Nanti di akhir-akhir ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk berpikir itu kan. Kita diminta untuk berpikir terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, sehingga saat kita beraktivitas atau melakukan sesuatu paling tidak ada tujuannya. Saat kita melakukan sesuatu paling tidak ada tujuannya itu. Tujuan akhir dari satu pekerjaan itu apa? Maka ada orang misalkan yang sibuk sekali dengan urusan ekonomi itu kan, dia akan mengatakan bahwa waktu itu adalah uang gitu kan. Sebesar apapun waktu yang dia lewatkan, itu pada akhirnya harus ada nilainya berupa uang. Kalau tidak, dia sudah tahu risikonya apa itu. Seorang pedagang itu kadang-kadang ketika dia jualan, dia akan menggunakan berbagai cara supaya jualannya itu laku. Dan di saat dia hitung di sore hari, misalnya target dia jualan dari pagi sampai dengan sore, nah di sore hari itu paling tidak ada untung sedikit. Nah, saat ada untung sedikit inilah yang kemudian nanti jadi masalah ketika ada orang lain yang minta, kan? Yeah. Maka nanti di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil humazah alladhi jama'a ma'al wa'adada, kan? Ketika berlaku ayat yang kedua ni, ini musibah bagi seseorang yang berdagang tu. Jadi ada orang yang berjualan, ketika dia dapat untung, keuntungan itu akan dia hitung. Dia hitung, dan tiap hari itu yang dia lakukan. Dapat uang dia hitung, enggak boleh uang ini sedikit pun keluar, walaupun cuma 1,000. Karena ketika misalkan sudah terkumpul 1 juta, kemudian berkurang 1,000, itu kedengarannya sudah enggak enak lagi. Jadi 999,000 rupiah itu kan. Tapi kalau tambah 1 rupiah lagi menjadi 1 juta, kedengarannya kan, 1 juta, wah ini orang sudah punya uang 1 juta. Maka mesti kita perhatikan apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ke kita. Kita perhatikan dengan baik, kita cermati, baru kita bisa paham pesan atau hikmah di balik itu apa, kan? Kan tadi saya contohkan seperti kan tidur ini kan. Nah, tidur itu mungkin menurut kita kan pekerjaan sepele. Begitu kita pulang dari sini, kita merasa sangat mengantuk, kita langsung rebahkan badan atau apa itu kan, kita tanpa membaca doa dan lain sebagainya, dan tidur terus kita. Tapi kalau kita paham kenapa kita tertidur, nah kita tidak akan melakukan seperti itu. Paling tidak kita berdoa itu kan, minimal kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita tidur, lalu esok kita bangun, kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka perlu diingat dengan baik bahwa sekecil apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, sudah pesan agamanya itu sangat-sangatlah besar. Oke, bagi kawan-kawan kita yang mungkin berdagang itu kan, berjualan, apakah di Belang Padang atau di mana saja itu kan, ketika misalkan tidak laku kan, apa yang mereka keluhkan itu pasti, ya Allah, kenapa ini Allah beri saya ujian hari ini sehingga jualan saya tidak laku dan lain sebagainya. Tapi begitu laku, apa yang mereka katakan, ya, bersyukurnya itu Masya Allah itu kan. Makanya saat kita mau berterima kasih dengan apa yang sudah Allah beri kepada kita, ini ingat selalu kaitannya dengan syukur. Karena di ayat Allah sudah sampaikan, la in syakartum la azidankum wa in kafartum innaa ala binasyari. Kalau kalian bersyukur dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kalian, maka kalian masuklah orang beruntung. Tapi kalau kalian tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala beri, sungguh azab Allah itu amat-amatlah pedih. Kita tidur, kalau kita tidak baca doa, Allah juga akan membuat perhitungan kepada kita. Ini orang kok aku kok kayak makhluk lain aja. Tak mau dia berdoa Tuhan. Jadi satu-satunya makhluk yang dibuat untuk hidup dengan aturan, nah itulah kita manusia ini. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi dan bangun lagi, itu semua ada aturannya. Ya, kalau kita paham dengan baik, insya Allah hidup kita ini tidak akan bermasalah untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Karena kita kan ada bab menzolimi diri dan menzolimi orang lain. Menzolimi diri itu kita tidak hidup sesuai dengan yang Allah inginkan untuk pribadi kita, kan? Maka nanti di kajian terkait akhlak itu ada salah satu bab yang judulnya itu berakhlak terhadap diri sendiri. Berakhlak terhadap diri sendiri itu kemudian itu dibagi bagaimana kita berakhlak terhadap akal kita, bagaimana kita berakhlak terhadap rohani kita, dan bagaimana kita berakhlak terhadap jasmani kita itu. Contoh itu terhadap jasmani itu kan paling tidak bangun pagi kita harus mandi. Kita mandi itu bagian dari kita berakhlak terhadap diri kita sendiri. Kita mandi, kemudian kita pakai baju menutup aurat itu kan. Itu kita ya berbuat baik terhadap diri sendiri. Kemudian kita menjaga kesehatan kita itu kan. Tidak begadang, tidak buat hal-hal yang aneh-aneh itu kan. Lalu yang berikut ya kita memperhatikan makanan yang kita makan itu kan. Karena tidak semua hal yang halal itu, atau tidak semua makanan bisa kita makan kecuali dia halal itu kan. Halal cara memperoleh, halal zatnya, dan ketika kita makan baik untuk badan kita. Jadi semua harus kita perhatikan. Karena tingkat dari diri kita sendiri saja kita harus perhatikan tuh dengan betul tuh. Kalau kita mampu untuk melayani diri kita dengan baik, maka kita bisa mampu untuk melayani orang lain. Tapi kalau kita tak sanggup urus diri kita sendiri, bagaimana kita mau mengurus orang? Karena nanti orang akan melihat, dia urus diri sendiri aja enggak becus, ngapain dia urus saya tuh kan? Jadi kata-kata itu kan akan terucap dari lisan orang itu kan. Maka sebelum kita mampu untuk mengurus orang, meluruskan orang dan lain sebagainya, kita sendiri yang harus mampu untuk meluruskan diri kita. Maka nanti yang saya katakan tadi, pada kajian terkait dengan akhlak terhadap diri sendiri itu, yang pertama kita perhatikan adalah akal kita, yang kedua jasmani kita, dan ketiga rohani kita. Nah, kalau terhadap jasmani tadi, kita ya bangun pagi kita mandi biar bersih, kemudian kita pakai pakaian supaya menutup aurat. Nah, lalu kita perhatikan kesehatan kita itu bagaimana. Lalu kita juga perhatikan makanan. Nah, kalau berakhlak terhadap rohani itu kan, bagaimana kita bertaubat dari kesalahan yang kita lakukan, terus kita merasa selalu diawasi oleh Tuhan atas apa yang kita lakukan itu kan. Lalu kita muhasabah itu kan, menghitung apa yang sudah kita lakukan dari tadi pagi sampai nanti kita tidur, kira-kira ada manfaatnya atau tidak, lebih banyak manfaat atau mudarat itu kan. Lalu yang terakhir itu kita merasa selalu diawasi ya. Jadi merasa selalu diawasi oleh Tuhan. Lalu kita berbuat baik itu kan terhadap akal. Yang pertama kita harus sadari bahwa akal ini makanannya ilmu, maka kita harus belajar. Tak ada satu orang pun yang ketika dia tidak belajar tiba-tiba dapat hidayah dari Allah, itu tidak ada tuh. Jadi tetap kita mesti belajar. Maka harus kita pastikan bahwa makanan akal itu ada ilmu dan kita mesti selalu belajar. Jadi kalau kalau lihat maaf ya kan orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu dia mengatakan bahwa ketika dia tidak belajar dalam satu waktu, apalagi dalam satu hari itu, dia menganggap diri dia itu sudah mati. Jadi dia bagaikan mayat hidup itu kan. Nah, itu prinsip orang Yahudi itu. Dalam satu hari kalau mereka tidak membaca buku atau belajar tentang sesuatu, maka mereka menganggap diri mereka itu sudah mati. Nah, kalau kita bagaimana? Kita disuruh apa? Disuruh dengan cara dipaksa bahwa belajar itu kan. Kalau nggak disuruh, hanya apa kita belajar itu kan. Nah, tapi bagi orang lain dia terprogram ya. Dia sudah atur nih dari pagi itu dari saya bangun sampai saya tidur lagi apa yang mesti saya lakukan, dia sudah program itu semua. Makanya perlu kita ingat bahwa makanan akal itu adalah ilmu, makanya kita mesti belajar. Kemudian yang kedua, apa yang kita pelajari itu tidak untuk diri kita sendiri. Tidak untuk diri kita sendiri itu. Jadi apa yang sudah kita pelajari itu tidak bisa hanya digunakan untuk kita saja. Karena orang yang berilmu itu atau ulama itu kan, ulama itu boleh kita katakan orang yang paling berilmu itu dia seperti cahaya. Cahaya yang dia mesti menerangi orang lain. Makanya orang kalau punya ilmu banyak kemudian dia cuma diam saja, nah itu bahaya itu. Itu bahaya tuh, dia bisa zulim dengan apa yang dia dapat juga. Nah, jangan nanti sudah dapat ilmu kemudian dia bilang alhamdulillah Allah sudah beri saya karunia ilmu yang luar biasa dan duduk diam saja itu. Nah, itu nggak boleh tuh, dia mesti keluar berjalan untuk mengamalkan apa yang sudah dia dapat. Dia mesti keluar berjalan untuk mengamalkan ilmu yang dia dapat tuh. Kalau tidak nanti buruk bagi dia itu. Nah, ketika dia ajarkan sesuatu yang dia tahu kepada orang lain, maka Allah janji, Allah pastikan bahwa Allah akan tambahkan kepada dia apa yang dia tidak tahu. Kan? Setiap kita mengajarkan sesuatu kepada orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengajarkan kepada kita apa yang kita tidak tahu. Dalam arti, habis kita ajarin orang, kita mau belajar tuh Allah pasti dekatkan ilmu di akal kita. Karena itu makanan akal adalah ilmu. Lalu yang terakhir tadi itu, bahwa ilmu yang kita dapat itu mesti kita amalkan kan, dan kita mesti amalkan, tidak boleh untuk kita sendiri. Maka nikmat apa saja yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita itu ada kalanya harus kita bagikan ke orang dan mungkin ada kalanya itu ya untuk kita pergunakan diri kita sendiri. Nah, jangan lupa berbagi ya supaya hidup kita ini selalu berkah.
0: Ya Ustadz Ali, tentunya juga Ustadz seperti yang Ustadz sampaikan tadi, mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah titipkan atau Allah berikan, ini merupakan apa tadi tindakan juga ya, bentuk syukur kita ya kepada Allah, baik itu mungkin seperti Ustadz bilang tadi, baik secara lisan mungkin ya, pagi kita bangun sehat. Kita mengucapkan doa ya, alhamdulillah kita kondisinya baik. Dan juga seperti tadi adalah bentuk syukur lainnya adalah perbuatan berbagi kepada orang lain. Nah, dan ini tentunya juga pasti ketika kita mensyukuri nikmat ini, Allah pasti akan tambah nikmatnya. Tapi ini akan jadi menarik Ustaz Ali, bagaimana ketika ada orang ataupun ya makhluknya Allah ini juga yang kufur nikmat ini gimana? Ya, jadi, contohnya apa namanya? Terus apa ya merasa kurang misalnya Ustaz ya. Kemudian apapun mengeluh saja dengan kondisi yang Allah berikan hari ini ya. Kemudian merasa enggak cukup dan bahkan sayangnya lagi adalah udah diberikan nikmat tapi memanfaatkannya adalah ke hal-hal yang tidak baik ya. Bisa jadi mungkin kemaksiat dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini seperti apa nih Ustaz? Baik. Dengan kufur nikmatnya tadi ini.
1: Yang pertama yang di surat itu di ayat ada ayat Allah tuh sampaikan bahwa manusia itu kan diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, kan?
0: Yeah.
1: Ketika dia diberi nikmat, dia lupa berterima kasih. Ketika dia tidak diberi sesuatu, situlah dia, aduh, kenapa saya enggak dapat ini, kenapa saya ini. Artinya orang-orang seperti ini nih, boleh jadi dia belum tahu konsep syukur itu macam mana. Dia belum paham bagaimana caranya orang bersyukur. Jadi tidak semua hal yang kita inginkan di dunia ini Allah akan beri. Ya, itu tidak akan, kan? Karena saat kita dapat sesuatu, kita pasti ingin lagi yang lebih besar dari itu, kan? Makanya maaf kan, ada perumpamaan yang bisa kita lihat di monyet, kan?
0: Iya.
1: Monyet itu ketika kita suka beri satu buah, kan? Kita beri dia satu buah, dia akan genggam dengan tangan satu tangan, kan? Kita beri satu lagi, dia genggam dengan tangan lain. Kita beri satu lagi, dia taruh di mulut. Kita beri satu lagi yang sudah ada di tangan dia, itu dia akan buang. Jadi terus akan seperti itu. Jadi harusnya kan apa yang sudah kita dapat, kita bukan tidak berusaha untuk menambah akan itu, tapi kita gunakan dulu sampai beres ya, dengan segala perhitungan sesuai dengan syariat, kan?
0: Yeah.
1: Dulu tuh ketika ada seorang pemuda yang ingin menikah tuh kan, tapi tidak punya modal, Rasulullah kemudian memberikan satu kapak itu kan pada si pemuda ini. Kemudian Rasulullah berpesan, nih kamu bawa ini kapak nih, kamu potong kayu, kayunya kamu bawa ke pasar, kamu jual, hasilnya nanti bagi sepertiga. Saat laku ya, sepertiga kamu tabung, sepertiga kamu gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan sepertiga lagi kamu bagi untuk orang. Jadi semua yang sudah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita nih, mau kecil atau besar, kalau kita tahu cara menggunakan, nah ini pasti masuk kali kita orang bersyukur. Tapi kalau enggak tahu aturan, mau dapat uang sebanyak apapun pasti selalu kurang. Jadi rasanya pengen dunia ini atau apa yang ada di dunia ini pengen kita punya semua. Udah ada sepeda motor, pengen mobil, begitu ada mobil, pengen mobil yang mereknya lain-lain. Jadi bermacam cara orang akan gunakan supaya kalau bisa dunia ini ada pada genggaman dia tuh. Terserah mau caranya halal atau haram, itu enggak urusan bagi manusia, karena dia tidak paham bagaimana caranya berterima kasih kepada Tuhan. Makanya ada satu ayat yang sebetulnya Allah jadikan sebagai standar untuk kita berbuat, kan? Yang nanti ayat ini ada sangkut pautnya dengan sholat itu, kan? Di surat Al-Ankabut, kalau tidak salah ayat 45 itu. Di ayat 45 Allah tuh berpesan gitu kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat yang dilakukan oleh seseorang bisa menjadi semacam benteng atau semacam apa, alarm bagi dia terkait dengan apa yang nanti dia lakukan. Karena apa? Ketika suka orang sholat ini, dia kan seolah-olah datang untuk melapor ke bos besar nih. Wahai bos, saya hari ini dapat begini, kan? Jadi semakin kita melapor ke bos, kita sadar diri itu, kan? Kita sadar ini yang kita lakukan betul atau salah. Makanya ketika maaf kan, orang-orang yang tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka melalui standar syariat itu, kan, itu rasanya akan kurang tuh. Makanya dunia ini kalau kita kejar itu tidak akan dapat ujungnya tuh. Dunia ini kalau kita kejar itu tidak akan dapat ujungnya tuh seperti apa. Makanya ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj juga, nah itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada Rasulullah bagaimana kondisi dunia, kan? Bahwa dunia ini tuh ternyata hanya sebongkah bangkai, kan? Sebongkah bangkai yang sudah sangat tua, kan? yang kalau kita misalkan mampu melihatnya dengan baik, kita akan apa, kita akan merasa apa, kayak jijik terhadap dunia itu sendiri. Sementara kita yang tidak paham ini, kita akan berlomba-lomba untuk mengejar itu kan. Dunia ini kalau kita kejar memang tak dapat untung, maksudnya tak dapat akhirnya. Jadi kita kan selalu kejar terus sampai kita mati. Dunia ini tetap berjalan ya seperti itu. Sementara kita kejar itu, kita akan dapat. Kalaulah kita kejar akhirat, dunia pasti kita dapat juga. Makanya Imam Syafi'i itu pernah memberi nasihat kan, dengan mengatakan man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, itu kan, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen sukses di dunia itu, dia mesti punya ilmu kan. Barang siapa yang pengen sukses di dunia, dia mesti ada apa, dia mesti tahu caranya itu. Barang siapa yang pengen sukses di akhirat, dia juga harus tahu bagaimana caranya sukses di akhirat. Dan barang siapa ingin kedua-duanya, ya dia mesti tahu caranya tuh. Kalau kita tidak tahu caranya, kita tetap akan mengejar tuh, mengejar dunia ini sampai nggak ada batasnya tuh, sampai kita tua, barulah kita tersadar ternyata saya sudah tua dan ya saya sudah mau mati nih. Makanya ada orang yang maaf ya, mungkin dia bertobatnya ketika sudah mau mati itu kan, sudah dekat-dekat mau mati, ya barulah dia sadar, kemudian dia bertobat. Tapi ketika dia belum mati, itu masih muda seperti kita ini kan, dia akan sibuk untuk mengejar dunia yang ujungnya tidak pernah jelas. Makanya kita mesti berhati-hati terhadap dunia ini supaya jangan sampai kita terjebak di dunia dan kita menjadi penyembah dunia. Kalau itu yang terjadi, bahaya bagi kita tuh. Kita tidak akan dapat ujungnya dan kita hanya akan masuk pada golongan orang-orang yang berkeluh kesah, dan kita hanya akan masuk pada orang-orang yang tidak bersyukur. Begitu tidak bersyukur, kita diingatkan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita lupa dengan ayat ini, ini seolah-olah kita ya udah saya siap untuk saya siap untuk diadili ya Allah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi. Ya Allah, saya siap untuk engkau azab itu. Itu manusia konyol yang bisa berpikir seperti itu. Kalau ada orang yang bersedia untuk dihukum oleh Allah karena dia tahu nanti hukuman dari Allah itu seperti apa, itu manusia konyol. Kalau saya pribadi, saya enggak menginginkan agar di akhirat itu saya berhitung-hitung dengan orang. Jangan sampai kita berhitung-hitungan dengan orang lain di akhirat. Cukup kita selesaikan segala urusan kita di dunia. Jangan sampai nanti di akhirat kita berhitung-hitungan. Ha? Tolong jadi orang yang bersyukur sedikit kan, dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita, mau kecil atau besar, sedikit atau banyak, tetap kita mesti syukuri supaya yang kita dapatkan itu berkah. Kalau tak berkah itu ya selalu kurang atau malah selalu digunakan untuk hal-hal yang
0: ya, kadang kita sibuk mengejar yang hal-hal besar, ya seperti Ustadz bilang tadi, sampai kita lupa menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya membuat hidup kita mungkin lebih lebih baik, lebih lebih terjaga, lebih utuh ya. Nah, semoga saja rekan Jati, apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ali dalam kajian kita pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa kita sangat penting rasa syukur ini tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar ya, yang luar biasa. Justru kadang dari hal-hal yang sederhana tadi, yang setiap yang hadirnya setiap hari misalnya, yeah. Udara yang kita hirup tadi, bangun dari pagi dengan kondisi tubuh yang sehat, dan bahkan juga mungkin kita masih diberikan kebaikan orang-orang di sekeliling kita, masih orang-orang baik, usahanya yang seiman, kemudian saling menyayangi. Dan yang paling penting lagi adalah tadi kesempatan waktu yang kita jalani itu dimudahkan oleh Allah. Jadi itu poin-poin penting yang sepertinya memang mari menjadi pengingat untuk kita semua, dan kita syukuri dan kita mulai dari saat ini agar kehidupan kita jauh lebih baik. Karena seringkali nikmat yang paling besar adalah nikmat yang kecil tadi ya, yang tidak pernah berhenti hadir kadang tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Dan semoga kita juga diberikan kesadaran hati nih kalau dari Ustadz ya, untuk kita saling mengingatkan, bukan hanya untuk kita pribadi tapi untuk keluarga kita juga saling menyadari ternyata penting sekali nikmat-nikmat yang sudah Allah titipkan ini kita syukuri, dan jangan sampai kita lupakan karena itu adalah menjadi keberkahan ketika kita mensyukuri nikmat tersebut. Terima kasih banyak Ustadz Ali di kesempatan malam hari ini sudah mengisi kajian, dan insya Allah nanti di pekan depan kita akan kembali hadir dalam program Makna Talk hanya di 103,6 Jati FM. Terima kasih juga untuk Anda rekan Jati dimanapun Anda berada yang tentunya malam hari ini mungkin masih beraktivitas atau mungkin masih menjalankan berbagai tugas. Jadi semoga dimudahkan dan selesai juga dengan baik. Kami akhiri program Makna Talk edisi malam hari ini, 23 Juli 2026. Saya dan Ustadz Ali pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: again.
1: Let's go again. 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.